0: sedikit lebih jauh, dunia ini bisa membeku seperti Mars. Namun posisi bumi berada hampir tepat di tengah, seolah menempati tempat yang sempurna. Jika dilihat dari luar angkasa, hal pertama yang membuat bumi berbeda adalah warnanya. Sebagian besar permukaannya berwarna biru. Sekitar 71% permukaan planet ini tertutup oleh lautan. Tidak ada planet lain di tata surya yang diketahui memiliki air cair sebanyak bumi. Air tidak hanya membentuk samudra dan sungai. Air juga membantu mengatur suhu planet, menyimpan panas pada siang hari, dan melepaskannya kembali saat malam tiba. Air mengalir melalui sungai, menguap ke atmosfer, lalu kembali turun sebagai hujan. Sebuah siklus yang telah berlangsung selama miliaran tahun. Dan tanpa air cair, kehidupan seperti yang kita kenal mungkin tidak akan pernah muncul. Namun, air saja tidak cukup untuk menjadikan bumi layak huni. Planet ini juga diselimuti oleh lapisan gas yang berperan sebagai pelindung kehidupan. Kita mengenalnya sebagai atmosfer. Sebagian besar atmosfer bumi tersusun atas nitrogen dan oksigen. Kombinasi inilah yang membantu menjaga kestabilan lingkungan dan memungkinkan sebagian besar makhluk hidup bernapas. Namun, atmosfer bumi bukanlah satu lapisan yang seragam. Ia tersusun atas beberapa tingkatan yang masing-masing memiliki perannya sendiri. Lapisan terdekat dengan permukaan disebut troposfer. Disinilah awan terbentuk, hujan turun, dan hampir seluruh cuaca yang kita alami terjadi. Di atas troposfer, terbentang stratosfer. Sebuah wilayah atmosfer yang relatif tenang, tempat banyak pesawat komersial melintasi langit dalam perjalanan antar benua. Namun jauh di atas jalur penerbangan tersebut, terdapat salah satu pelindung terpenting bagi kehidupan di bumi, yang dikenal lapisan ozon. Lapisan ini menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari sebelum mencapai permukaan planet. Tanpanya, kehidupan di daratan akan menghadapi lingkungan yang jauh lebih keras. Lebih tinggi lagi terdapat mesosfer. Setiap hari, jutaan partikel debu dan pecahan batuan dari ruang angkasa memasuki atmosfer bumi. Sebagian besar melaju dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Ketika memasuki mesosfer, gesekan dengan molekul udara menghasilkan panas yang sangat tinggi. Akibatnya, sebagian besar benda tersebut terbakar dan hancur sebelum mencapai permukaan. Kilatan cahaya yang sering kita lihat sebagai bintang jatuh merupakan jejak dari proses tersebut. Tanpa mesosfer, jauh lebih banyak material dari ruang angkasa yang akan menghantam permukaan bumi. Di atasnya terdapat termosfer, sebuah wilayah yang menjadi panggung bagi salah satu fenomena paling menakjubkan di langit bumi. Kita mengenalnya sebagai aurora. Tirai cahaya berwarna-warni yang menari di dekat kutub planet. Dan yang paling luar adalah eksosfer. Lapisan atmosfer yang sangat tipis hingga molekul-molekul gas dapat bergerak bebas menuju ruang angkasa. Inilah batas samar antara bumi dan lautan kosmik yang mengelilinginya. Namun atmosfer tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, ia juga membantu menjaga suhu planet tetap stabil. Tanpa atmosfer, panas yang diterima bumi pada siang hari akan cepat hilang kembali ke ruang angkasa saat malam tiba. Atmosfer bekerja seperti selimut raksasa yang membantu mempertahankan kondisi yang mendukung kehidupan. Keberadaan atmosfer seperti ini bukanlah sesuatu yang umum di tata surya. Di Mars, sebagian besar atmosfernya telah hilang ke ruang angkasa. Sementara di Venus, atmosfer berkembang menjadi begitu tebal hingga memicu efek rumah kaca yang tak terkendali. Bumi berada di antara dua dunia ekstrim tersebut. Memiliki atmosfer yang cukup tebal untuk melindungi kehidupan, tetapi tidak cukup tebal untuk mengubah planet ini menjadi neraka. Namun menjaga atmosfer selama miliaran tahun bukanlah tugas yang mudah. Matahari terus memancarkan aliran partikel berenergi tinggi ke seluruh tata surya. Tanpa perlindungan tambahan, partikel-partikel tersebut perlahan dapat mengikis atmosfer sebuah planet. Karena itulah, bumi memiliki pertahanan lain yang bekerja jauh di luar lapisan gasnya. sebuah perisai tak kasat mata yang membentang hingga ribuan kilometer ke ruang angkasa. Perisai tersebut dikenal sebagai magnetosfer. Sebuah wilayah yang dibentuk oleh medan magnet bumi. Meskipun tidak dapat dilihat secara langsung, magnetosfer merupakan salah satu sistem pertahanan terpenting yang dimiliki planet ini. Setiap saat, matahari memancarkan aliran partikel bermuatan yang dikenal sebagai angin matahari. Partikel-partikel ini bergerak melintasi tata surya dengan kecepatan sangat tinggi. Ketika mencapai bumi, sebagian besar dibelokkan oleh magnetosfer sebelum sempat mencapai atmosfer. Akibatnya, atmosfer bumi tetap terlindungi dari hantaman langsung partikel-partikel berenergi tinggi tersebut. Sebagian kecil partikel berhasil memasuki wilayah kutub dan berinteraksi dengan atmosfer. Interaksi inilah yang menghasilkan aurora. Tanpa magnetosfer, bumi mungkin akan mengalami nasib yang jauh berbeda. Namun magnetosfer tidak muncul begitu saja. Perisai raksasa ini memiliki sumber energi yang tersembunyi jauh di dalam planet. Jauh di bawah benua dan samudra, terdapat lapisan-lapisan yang terus bergerak dan menghasilkan medan magnet bumi. Untuk memahami bagaimana perisai ini terbentuk, kita harus melihat ke bagian dalam planet kita. Bumi tampak sebagai dunia yang padat dan kokoh. Namun di balik permukaannya, planet ini tersusun atas beberapa lapisan yang sangat berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki karakteristik dan perannya sendiri. Lapisan terluarnya adalah kerak atau crust. Inilah lapisan tempat seluruh benua, samudra, gunung, dan kehidupan berada. Dibandingkan ukuran keseluruhan planet, kerak bumi sebenarnya sangat tipis. Di bawahnya terdapat mantel. Lapisan batuan panas yang membentuk sebagian besar volume planet. Meskipun tampak padat, batuan di mantel bergerak sangat lambat selama jutaan tahun. Pergerakan inilah yang kelak akan menggerakkan benua dan membentuk kembali wajah bumi. Semakin jauh ke dalam, suhu dan tekanan terus meningkat. Hingga kita mencapai inti luar. Sebuah lautan logam cair yang sebagian besar tersusun atas besi dan nikel. Logam cair ini terus bergerak dan berputar mengikuti rotasi planet. Pergerakan tersebut menghasilkan arus listrik raksasa dalam sebuah mekanisme yang dikenal sebagai geodinamo. Geodinamo inilah yang menciptakan medan magnet bumi. Medan magnet tersebut kemudian membentang jauh ke ruang angkasa dan membentuk magnetosfer. Perisai tak kasat mata yang membantu melindungi atmosfer dan kehidupan dari partikel berenergi tinggi yang dipancarkan matahari. Lebih dalam lagi terdapat inti dalam. Sebuah bola logam padat dengan diameter sekitar 2.400 km. Suhunya diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 derajat Celsius, hampir setara dengan permukaan matahari. Meskipun tidak pernah terlihat secara langsung, bagian dalam bumi terus bekerja tanpa henti. Menghasilkan panas, menggerakkan medan magnet, dan membantu menjaga planet ini tetap layak huni selama miliaran tahun. Namun jejak aktivitas tersebut tidak hanya tersembunyi di kedalaman planet. Dampaknya dapat ditemukan tepat di bawah kaki kita. Sekilas kerak tampak kokoh dan tidak berubah. Namun kenyataannya, lapisan ini terus bergerak. Ia terpecah menjadi sejumlah lempeng raksasa yang perlahan bergeser di atas mantel. Dan selama jutaan tahun, pergerakan itu telah membentuk wajah planet yang kita kenal saat ini. Ketika lempeng-lempeng tersebut saling berinteraksi, berbagai perubahan besar dapat terjadi di permukaan bumi. Salah satu contohnya adalah terbentuknya pegunungan Himalaya. Ketika dua lempeng benua bertabrakan, kerak bumi tertekan dan terangkat hingga membentuk pegunungan raksasa tersebut. Sementara di tempat lain, lempeng yang saling menjauh menciptakan kerak baru di dasar samudra. Dan ketika satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya, proses tersebut dapat memicu gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Selama miliaran tahun, pergerakan lempeng telah membentuk benua, menciptakan samudra, dan mengubah permukaan bumi berkali-kali. Sekitar 300 juta tahun yang lalu, hampir seluruh daratan bumi pernah menyatu dalam sebuah superbenua bernama Pangea. Seiring waktu, Superbenua tersebut pecah dan bergerak menuju posisi yang kita kenal saat ini. Dan perjalanan itu masih terus berlangsung. Bumi bukanlah dunia yang diam. Ia adalah planet yang terus membangun dan membentuk ulang dirinya sendiri. Namun di tengah segala perubahan tersebut, ada satu hal yang membuat bumi berbeda dari planet lain di tata surya. Hingga hari ini, manusia telah mengirim wahana ke berbagai penjuru tata surya. Kita telah mempelajari Merkurius yang hangus oleh panas matahari, menjelajahi Venus yang diselimuti atmosfer ekstrim. Para astronom juga telah menemukan ribuan planet di luar tata surya. Sebagian memiliki ukuran yang mirip dengan bumi. Sebagian lainnya berada di zona layak huni bintangnya. Namun sejauh yang diketahui manusia saat ini, hanya ada satu dunia yang terbukti memiliki kehidupan. Dari luar angkasa, bumi hanyalah titik kecil berwarna biru. Namun di titik kecil itulah, seluruh sejarah manusia, setiap peradaban, dan setiap makhluk hidup yang pernah kita kenal berada. Sejauh yang kita ketahui, dunia kecil ini adalah satu-satunya tempat di alam semesta yang terbukti memiliki kehidupan.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Biomoringa.
5: Nama Bapak siapa?
6: Pak Asdin.
5: Usianya berapa?
6: 55.
5: Alamatnya di mana?
6: Alamat Desa Dayungguneh.
5: Apa keluhan Bapak?
6: Darah tinggi dengan asam urat.
5: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
6: Satu botol semenjelang dua.
5: Apa yang Bapak rasakan?
6: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
3: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Belanja apa, Nokayu?
1: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbak. Kok dong wis tak masak, jenengan langsung dahar ya, Mbak.
0: Waduh, Mbak Mukie, duwe asam urat karo kolesterol lho. Orang rasa kena apa, awaknya pada lara, pada pegel kabeh kayak kie.
1: Loh, Mbak, kayak kue aja dideleng nato kok, Mbak. Diobati yo. Hati-hati lho, kolesterol karo asam urat dong ora diobati bisa gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan lia-liane lho, Mbak.
0: Halah, malah medeni. Bisa...
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang dalam tubuh Anda. Asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan begalinu pada persendian pada jari-jari kaki tumit dan pergelangan tangan atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala, Anda atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam, dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, yang kemudian difermentasi. Manfaat Besti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Pra TV. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: lagi nyiapin minum sayang. Ini untuk kamu.
1: Loh, kok ditetesin di Optiva, Ma?
0: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
1: Terus, ini buat siapa, Ma?
0: Ini buat Papa.
1: Kalau Papa berapa tetes?
0: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
1: Lalu buat Kakek?
0: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
1: Lalu, Mama berapa tetes?
0: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
1: Wah, di Optiva banyak manfaatnya ya, Ma?
0: Iya, sayang. Bioactiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioactiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
1: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
0: Iya, Bioactiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioactiva, aktivator sel

0: tubuh Anda.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Dalam seri ke-193 ini didukung oleh para pemain Kang Iwan sebagai Kisugata Braha, Ferry Fatih sebagai Arya Kamandan, Ivonero sebagai Sakawuni, A'a sebagai Rangkut, dan Asli Suhastra pembawa cerita.

0: Senjata Brahma. Kakek Sakawuni memeriksa luka-luka Arya Kamandanu dengan teliti. Dia meraba seluruh tubuh Arya Kamandanu dengan kedua belah telapak tangannya. Kadangkala matanya terpejam, mulutnya berdesis. Setelah selesai, orang tua itu nampak mengerutkan keningnya. Arya Kamandanu menjelaskan bagaimana sampai dia terluka dalam. Kisugata Brahma manggut-manggut ketika mendengar Arya Kamandanu menyebut nama Empu Bajil.
1: Saya sudah menduga sebelumnya, Angger. Saya tahu Angger terkena pukulan Aji Segoro Geni di bagian dada. Ah, untung sekali pukulan itu tidak telak.
2: Ya, Kek. Pukulan Aji Segoro Geni memang luar biasa. Kalau sampai kena dengan telak, barangkali saya sudah tidak akan ada di dunia lagi.
1: Hampir semua pendekar tingkat menengah ke atas sudah pernah mendengar pukulan maut itu. Dan mereka juga pasti sudah tahu siapa pemiliknya. Sebenarnya, Empu Bajil belum terlalu sempurna menguasai jenis pukulan itu. Dia pun memperoleh ilmu itu dari gurunya yang bernama Wong Agung. Jenis pukulan itu pun sudah dikenal orang di mana-mana, Angger. Namanya Aji Tapak Wisa. Pukulan itu mengandung racun yang sangat ganas. Sama hanya dengan Empu Bajil, Dewi Sambi sebenarnya hanyalah seorang murid. Nah, kalau muridnya saja sudah menguasai pukulan Tapak Wisa dengan begitu hebat, maka dapat dibayangkan seperti apa kemampuan gurunya. Tapi sampai sejauh ini, saya sendiri tidak tahu siapa sebenarnya guru Dewi Sambi.
2: Ya, saya pernah merasakan kehebatan dua jenis pukulan maut itu. Bahkan sekarang ini, saya masih dibuat menderita olehnya. Bagaimana, Kek? Apakah kira-kira luka-luka saya masih bisa disembuhkan?
1: Soal sembuh atau tidak, itu sama sekali bukan wewenang saya, Angger. Saya hanyalah seorang manusia biasa. Apalah artinya Kisugata Brahma ini? Saya hanya bisa berusaha dengan seluruh kemampuan yang saya miliki.

0: Bagaimana, Kek? Bagaimana luka-lukanya?
1: Aku sudah memeriksanya.
0: Apakah kakek bisa menyembuhkannya?
1: Aku baru saja mengurutnya. Sekarang dia tidur dengan pulas sekali. Nampaknya lukanya cukup parah.
0: Nah, yang penting kakek bisa menyembuhkannya. Bukankah kakek mempunyai ilmu pengetahuan tentang pengobatan?
1: Iya. Tapi keadaan temanmu itu benar-benar sudah sangat parah, Wani.
0: Jadi kakek tidak sanggup menyembuhkannya? Apakah kakek sampai hati membiarkan temanku itu mati karena luka-lukanya? Oh, tolonglah, Kek. Tolong dia. Usahakan agar dia bisa sembuh. Apapun caranya, tolong, Kek. Kalau sampai dia mati...
1: Tenanglah, Wuni. Aku kan belum selesai bicara. Wuni, barangkali aku bisa menyembuhkan luka-luka temanmu itu. Tapi sifatnya hanya sementara saja.
0: Sementara? Apa maksud kakek dengan sementara?
1: Maksudku, luka-luka temanmu itu tidak mungkin bisa disembuhkan seperti sedia kala. Sekarang ini, racun yang berada di lambung kirinya sudah mulai bergerak dengan cepat. Kalau saja temanmu itu tidak mempunyai ilmu tenaga dalam yang tinggi, dia sudah akan mati sebelum sampai ke Tanibala. Besok aku akan menambah cadangan tenaga dalamnya dengan tenaga dalamku. Hal itu kumaksudkan untuk membentuk gerakan racun yang mulai menggerayangi daerah di sekitar jantungnya. Kalau sampai racun itu masuk melalui katup jantung, maka jiwa temanmu itu tidak mungkin bisa diselamatkan lagi.
0: Kasihan kau, Kamandanu. Kasihan kau.
1: Dengar, Sakauni. Jangan menangis. Usaha pengobatanku yang sifatnya hanya sementara itu pun terbatas sekali waktunya.
0: Jadi akhirnya dia akan mati juga. Akhirnya dia tidak akan tertolong lagi, Kek.
1: Kukira dia hanya akan mampu bertahan tidak lebih dari 7 hari.

0: dan umurnya tinggal 7 hari.
1: Tenang, Wuni, tenang.
0: Kalau begitu, kalau begitu persahabatan kami tinggal 7 hari lagi, Kek.
1: Tenanglah, Wuni. Tenang, Du. Jangan menangis. Kalau kau menangis begitu, kakekmu ini jadi gugup. Sudahlah, tenanglah.
0: Bagaimana saya tidak boleh menangis, Kek? Dia adalah sahabat yang baik. Dia orangnya baik. Dia tidak pernah tersinggung setiap kali aku memaki-maki dan membentak-bentaknya. Dia selalu penuh pengertian. Dia sabar seperti kakek. Dia seorang laki-laki yang berwatak perasa. Dia lembut. Tapi sekarang, keadaannya begitu menyedihkan. Dan menurut kakek, umurnya tidak akan lebih 7 hari lagi. Berarti setelah itu kami akan berpisah untuk selamanya, Kek. Bagaimana aku tidak menangis? Tolonglah, Kek. Tolonglah dia. Selamatkan jiwanya.
1: Tenang, Landu. Tenang dulu.
0: Tenang, tenang. Bagaimana saya bisa tenang, Kek? Sahabatku yang terbaik sekarang sedang sekarat. 7 hari lagi dia akan menemui ajalnya. Bagaimana hati saya bisa tenang? Kakek ini tidak punya perasaan.
1: Sebentar. Dengar dulu. Dengar dulu. Dengar baik-baik, ya. Aku akan melanjutkan penjelasanku mengenai luka-luka yang diderita temanmu itu.
0: Penjelasan apa lagi, Kek? Sudah jelas dia umurnya tinggal 7 hari lagi. Dan setelah itu dia akan mati. Dia tidak akan mampu bertahan. Dia akan mati secara menyedihkan.
1: Dengar dulu perkataan kakekmu ini, Sakauni. Dengar. Dia memang terluka parah. Tapi masih ada harapan, Du. Masih ada harapan.
0: Apa, Kek? Masih ada harapan?
1: Iya, masih ada harapan. Kalau luka-lukanya itu kita obati secara biasa, memang dia tidak mungkin disembuhkan lagi. Paling-paling seperti yang sudah kukatakan, kita hanya bisa memperpanjang usianya selama 7 hari. Tidak lebih dari 7 hari. Kecuali
0: apa, Kek? Kecuali apa?
1: Ya, aku tidak tahu persis. Apakah sekarang ini barangnya masih ada?
0: Aduh, apa maksudmu, Kek? Katakan, Kek. Katakan yang jelas.
1: Dengar, Ndu. Tenang. Dengarkan, ya. Dalam dunia pengobatan, banyak dikenal daun-daunan ataupun bunga-bunga yang bisa digunakan untuk menawarkan racun. Aku pernah mendengar adanya sebuah bunga yang sangat ampuh. Tapi aku tidak tahu pasti apakah bunga itu sekarang masih ada ataukah tidak. Sejak kakekmu ini masih muda usia dulu, bunga itu pun sudah langka.
0: Bunga apa itu, Kek? Apa namanya?
1: Namanya bunga tunjung biru.
2: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
2: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
0: Mata Celing biru, aku harus bisa mendapatkan bunga itu. Harus. Menurut kakek, bunga itu sudah sangat langka. Tapi bukan berarti bunga itu tidak ada lagi sekarang ini. Aku akan mencarinya. Ya, sekarang juga aku akan mencarinya.

0: mana ini sekau nih? Pagi-pagi sudah duduk di atas kuda.
1: Aku mau pergi, Paman Rangkut.
0: Loh, ini kok sudah pergi lagi? Baru saja kembali kok pergi lagi?
1: Paman Rangkut, tahukah Paman tentang bunga tunjung biru?
0: Bunga apa, Nini? Bunga tunjung biru?
1: Iya.
0: Rasa-rasanya Paman pernah mendengar nama itu. Bunga tunjung biru. Wah, warnanya pasti seperti namanya, biru. Loh, untuk apa ini Sakauni mencari bunga tunjung biru? Wah, di desa Penyibala ini kan banyak tumbuh pohon-pohon bunga, semuanya indah. Ada bunga melur, cempaka, sonyaroga, bunga belalang. Wah, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau hanya ingin mencari bunga-bunga yang indah, Nini Sakauni tidak usah pergi kemana-mana. Di desa kita ini cukup banyak.
1: Tidak, Paman. Aku bukan hanya ingin memperoleh bunga yang indah warnanya. Kalau Paman tahu tentang bunga tunjung biru, tolong jelaskan padaku. Di mana kira-kira aku bisa mendapatkan bunga itu, Paman?
0: Wah, di mana ya? Paman tidak tahu, Nini. Paman hanya pernah mendengar namanya saja. Tapi di mana tempatnya, ya Paman tidak tahu.
1: Kalau tidak tahu ya sudah.
0: Tunggu dulu, Nini, tunggu. Ini Nini Sakauni sudah minta izin kakek Sugata Brahma atau belum?
1: Katakan pada kakek bahwa aku akan mencari bunga tunjung biru. Sudah, begitu saja Paman Rangkut.
0: Tunggu, Nini. Celaka, celaka. Nanti Paman bisa kena damprat. Lebih baik Nini Sakauni minta izin pada kakek Sugata Brahma dulu.
1: Aku pergi dulu, Paman. Iya.
2: Tunggu, Nini, tunggu dulu. Jangan pergi dulu.

0: kamu sudah bangun rupanya. Bagaimana, Angel?
1: Iya, lumayan, kek. Saya bisa tidur pulas sekali. Dan lambung kiri saya sekarang tidak terlalu nyeri lagi.
0: Syukurlah, Angger tidak perlu khawatir. Saya akan berusaha mengobati luka-luka Angger Kamandano. Ya, mudah-mudahan saya bisa sedikit demi sedikit mengeluarkan racun yang bersarang di tubuh Angger.
1: Terima kasih, kek. Terima kasih atas pertolongan kakek.
0: Maaf, Ger. Apakah Angger bisa duduk bersila dengan baik?
1: Rasanya bisa, kek. Begini, kek.
0: Iya. Tapi lemaskan saja otot-otot Angger, ya.

Dewi Sugata Brahma kemudian duduk bersila di belakang Arya Kamandanu. Orang tua itu memejamkan rapat-rapat kedua belah matanya. Setelah menarik nafas panjang-panjang tiga kali, dia menggosok-gosokkan telapak tangannya. Tubuhnya mendadak menjadi gemetaran. Dan selanjutnya dia memegang tengkuk Arya Kamandanu dengan tangan kirinya. Sementara tangan kanannya memijit-mijit bagian punggungnya.

0: rasanya tubuh saya sekarang menjadi agak lebih kuat, Kek. Saya tidak terlalu lemas lagi.
1: Saya sudah memberikan sebagian dari tenaga dalam saya kepada Angger Kamandano. Mudah-mudahan ada pengaruhnya untuk melawan pengaruh racun itu.
0: Kisugata, wah, Kisugata Brahma, waduh, celaka, Kisugata.
1: Ada apa, Rangkut? Siapa yang celaka dan mengapa celaka?
0: Itu Nini Sakauni. Nini Sakauni pergi lagi.
1: Dasar gadis tidak urus. Wah, wah, wah, wah. Aku ini benar-benar kakek yang tidak bisa mendidik cucunya. Rangkut, dia tidak mengatakan kemana perginya.
0: Kata Nini Sakauni mau pergi mencari bunga. Apa itu bunga tunjung biru, Ki?
1: Anak itu benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Mengapa dia tidak minta izin dulu padaku?
0: Saya sudah menyarankan begitu, Ki Sugata. Tapi Nini Sakauni tidak mau mendengar. Dia langsung pergi saja.
1: Angger Kamandano, saya tinggal dulu sebentar, Angger. Nanti saya akan kembali lagi. Kalau Angger membutuhkan sesuatu, panggil saja Rangkut.
0: Iya, panggil saja saya, Tuan. Saya pasti akan segera datang.
2: Terima kasih, Paman Rangkut. Dan terima kasih, Kakek Sugata Brahma. Saya hanya akan merepotkan saja.
1: Angger jangan berkata begitu. Sama sekali Angger tidak merepotkan kami. Kami sudah biasa hidup saling tolong-menolong.

0: Angkut baru saja melaporkan bahwa Sakawuni pergi lagi untuk mencari bunga tunjung biru. Mendadak Kisugata Brahma melihat daun rontal di atas pembaringannya.
1: Kakek Sugata Brahma, saya terpaksa pergi lagi, Kek. Saya akan mencari bunga tunjung biru. Saya yakin bahwa bunga itu masih ada. Dan saya yakin saya akan mendapatkannya. Saya tidak sampai hati melihat penderitaan teman saya akibat luka-lukanya, Kek. Dia harus bisa disembuhkan. Dia tidak pantas mati terlalu muda. Dia adalah sahabatku yang terbaik. Dia sama dengan kakek Sugata. Dan dia bisa kuanggap laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, seperti kakek Sugata Brahma sendiri. Selebihnya, saya tidak mau percaya lagi kepada laki-laki yang lain. Nah, Kek, saya pergi dulu. Kalau dalam 7 hari ini saya tidak kembali, berarti saya tidak akan pernah kembali lagi ke Tanibala. Dan kalau Arya Kamandanu tidak bisa diselamatkan lagi, tolong kuburkan dia secara baik-baik. Dari cucumu yang sangat mencintaimu, Kek, Sakawuni.
2: Wuni, Wuni. Aku tahu, Wundu. Aku tahu perasaan apa yang sedang berkecolak di dalam hatimu. Mudah-mudahan saja kau diberkati oleh Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini. Ya, mudah-mudahan

0: pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
1: Pak Tarmaji, alamat Banyurip RT 1 RW 2.
0: Bisa diceritakan, Pak, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
1: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
0: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
1: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktiva, merasa enak di lambung saya, di badan merasa enak semuanya.
0: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
1: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
2: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Maaf, apakah Nona membutuhkan secangkir legen atau tuak barangkali?
1: Tidak.
0: Ya, barangkali Nona membutuhkan makanan kecil. Ada yang terbuat dari tepung ubi kayu. Lihat saja sendiri, Nona. Nona bisa melihat sendiri.
1: Apakah nama desa ini, Pak?
0: Rupanya Nona berasal dari jauh. Sekarang ini Nona berada di kaki Gunung Bromo. Nama desa ini Desa Pituwalung. Bagaimana, Nona? Nona sama sekali tidak ingin minum atau makan.
1: Baiklah, aku minta segelas air legen. Jangan terlalu manis ya.
0: Nah, begitu, Nona. Biasanya kalau orang masuk warung minum, dia pasti membutuhkan minuman. Tapi ada juga orang-orang yang brengsek, Nona. Mereka hanya sekedar ingin duduk-duduk saja sambil ngobrol dengan teman-temannya. Wah, kalau banyak orang seperti itu, saya jadi rugi. Warung saya ini bisa gulung tikar. Oh, sebentar, Nona. Saya akan menyiapkan pesanan, Nona.
1: Iya. Jadi sekarang aku berada di Desa Pituwalu. Kalau begitu, aku belum terlalu jauh meninggalkan Tanibala. Masih di kaki Gunung Bromo. Kemana harus ku cari bunga tunjung biru? Aku hanya mempunyai waktu hanya 7 hari. Kalau dalam 7 hari belum juga menemukan bunga tunjung biru, ya, barangkali Arya Kamandanu tidak akan pernah bisa kujumpai lagi.
0: Maaf, Nona. Ini dia pesanan Nona. Air legen yang tidak terlalu manis. Rupanya Nona tidak senang yang manis-manis.
1: Bolehkah aku menanyakan sesuatu kepadamu?
0: Saya tahu. Pasti Nona ingin mencari rumah penginapan. Benar bukan? Tapi ya, di Desa Pituwaluh ini saya kira tidak ada rumah penginapan. Tapi kalau misalnya Nona...
1: Tidak. Aku tidak sedang mencari rumah penginapan. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Kalau kau bisa memberikan keterangan, aku akan memberimu 10 kepeng.
0: Wah, 10 kepeng?
1: Iya.
0: Lumayan juga. Bisa untuk membeli pakaian yang cukup bagus. Apa, Nona? Apa yang Nona ingin ketahui?
1: Tahukah kau tentang bunga tunjung biru?
0: Apa? Bunga tunjung biru?
1: Iya. Aku mencari bunga tunjung biru. Tahukah kau bagaimana bentuknya bunga itu dan di mana aku bisa mendapatkannya?
0: Wah, rasanya saya tidak tahu, Nona. Saya memang pernah mendengar bunga itu. Saya pernah mendengar namanya. Tapi, di mana ya?
1: Jadi kau tidak tahu?
0: Maaf, Nona. Saya tidak akan bisa memberikan keterangan apa-apa tentang bunga tunjung biru.
1: Kalau begitu baiklah. Terima kasih atas air legenmu. Dan ini uangnya.
0: Terima kasih, Nona. Maaf. Sebenarnya, untuk apa bunga tunjung biru itu? Mengapa Nona tidak mencari bunga yang lain saja? Masih banyak bunga yang lain yang mungkin tidak kalah indahnya dengan bunga tunjung biru.
2: Sakawuni tidak lagi menghiraukan kata-kata pelayan rumah minum. Dia segera bangkit. Tapi pada saat dia melangkah ke arah pintu, mendadak seorang laki-laki bertubuh gemuk menghampirinya.
3: Oh, bunga tunjung biru. Apa benar kau menginginkan bunga tunjung biru itu, Nona Manis?
1: Jangan berdiri di depan pintu. Aku mau lewat.
3: Jangan begitu, anak manis. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin menolongnya.

0: yang cukup berharga.
1: Jadi kau tahu tentang bunga tujuh biru?
0: Aku tahu. Bahkan aku tahu di mana kau bisa mendapatkan bunga itu.
1: Apakah sekarang ini kau sedang mabok?
0: Aku tidak mabok. Benar loh. Aku tidak mabok. Aku tidak mabok. Lihat saja. Aku bisa menghitung dengan baik dengan jari-jari tanganku ini. Lihat. Satu, dua, tujuh, tujuh. Wah, jangan-jangan aku mabok.
2: Kau memang mabok, Pak Gendut. Jangan hiraukan dia, Nona. Dia ini setiap datang kemari juga mabok.
0: Pelayan, lebih baik kau minggir. Nona cantik ini hanya ingin berurusan denganku.
2: Mana ada orang yang ingin berurusan dengan orang mabok? Orang mabok temannya ya orang mabok juga.
0: Kurang aja. Hanya seorang pelayan. Tapi kau telah berani kurang ajar padaku.
1: Sudah. Jangan ribut-ribut. Sudah.
0: Tunggu, Nona. Begini, Nona. Nona membutuhkan keterangan tentang bunga tunjung biru. Dan aku membutuhkan wajah Nona yang cantik jelita itu.
1: Kau jangan kurang ajar padaku, Pak Gendut.
0: Begini, Nona. Kita sama-sama saling membutuhkan, Nona. Kita sama-sama akan saling memberi dan saling menerima. Kalau Nona sanggup menjadi istriku bareng semalam saja, aku tidak keberatan memberikan keterangan bunga tejeng.
1: Laki-laki tak tahu diri. Kau bukan hanya seorang pemabuk yang menyebalkan, tapi rupanya kau juga seorang laki-laki yang suka berbuat cabul. Nih, rasakan.
3: Sakawuni langsung mengaburkan kudanya meninggalkan rumah minum. Dia merasa tidak punya waktu untuk melayani laki-laki iseng seperti Pak Gendut di rumah minum itu tadi. Kuda yang ditunggangi Sakawuni terus melaju menyusuri tepian sungai Brantas. Di sebuah tikungan bukit kecil, dia membelokkan kudanya ke arah selatan. Dari jauh nampak puncak candi Kidal melambai-lambai. Bangunan candi itu timbul tenggelam di balik kabut tipis yang turun dari arah Gunung Semeru. Hari telah menjadi malam ketika Sakawuni

0: Aku tidak tahu kemana aku harus mencari bunga tunjung biru itu. Hampir di setiap desa aku berhenti. Tapi orang-orang tidak ada yang bisa memberikan keterangan yang memuaskan. Apakah bunga tunjung biru sekarang ini masih ada? Apakah bunga seperti itu pernah ada? Atau hanyalah sekedar dongengan belaka? Tapi kakek Sugata Brahma adalah seorang yang berpengalaman. Kalau memang bunga itu tidak pernah ada, dia tidak mungkin menceritakannya. Sebaiknya malam ini aku istirahat. Kukira ruangan candi ini bisa untuk menginap.
1: Pendengar keluarga sehat Elhabsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Elhabsi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Elhabsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Elhabsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Elhabsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Elhabsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Elhabsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Elhabsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Elhabsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Elhabsi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari Elhabsi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Elhabsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Elhabsi Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin Elhabsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
2: Elhabsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Candi Kidal terletak di tengah-tengah antara aliran sungai Brantas bagian hulu dengan kaki Gunung Semeru. Candi itu tidak terlalu besar, tetapi ada ruangan yang bisa dijadikan untuk menginap bagi para pengelana yang kebetulan kemalaman di jalan. Sakawuni sudah akan membaringkan tubuhnya yang terasa penat ketika mendadak muncul sosok tubuh manusia di ambang pintu.
1: Siapa kau? Siapa kau? Aku bertanya, siapa kau? Tidakkah kau bisa menjawab?
2: Akulah yang seharusnya bertanya siapa kau.
1: Kurang ajar. Aku tidak mempunyai waktu untuk bercanda denganmu. Ayo pergi. Jangan ganggu aku. Aku mau tidur.
2: Enak saja mau tidur. Kaulah yang harus pergi. Ruangan ini adalah tempat tidurku. Wah, mengapa kau tiba-tiba berani tidur di sini? Kau harus minta izin dulu padaku. Kalau aku mengizinkan, baru kau boleh tidur di sini.
1: Kau jangan membuat gara-gara denganku.
2: Apa bukan kau yang sebenarnya membuat gara-gara? Aku sudah biasa menginap di tempat ini tiap malam. Tiba-tiba saja ada orang datang senaknya dan tidur mendengkur. Seperti seekor babi. Pergi.
1: Apa? Kau itulah yang seekor babi. Tidak punya aturan. Kau mau pergi atau tidak?
2: Ya. Bagus. Sekarang begini saja. Tempat ini memang bukan kepunyaan siapa-siapa.
1: Nah, kalau begitu kau jangan merasa memiliki tempat ini. Siapapun boleh tidur di tempat ini. Siapa yang datang lebih dulu, dia boleh tidur di sini.
2: Iya, boleh. Tapi kalau kita mau adil, bukan begitu caranya, ya. Sekarang begini saja. Karena memang tempat ini tidak ada yang punya, maka marilah kita memperebutkannya.
1: Aku tidak sudi rebutan tempat. Lebih baik kau segera pergi. Aku sudah mengantuk sekali. Aku mau tidur.
2: Ya, kau boleh tidur, tapi sebelumnya kau harus bisa mengusir aku lebih dulu, ya. Lihat.

0: Sebenarnya Sakawuni tidak siap untuk bertarung. Dia mengantuk. Dia lelah sekali setelah seharian berkuda keluar masuk desa. Karena itu dia menjadi sangat kesal dan segera menyerang dengan kencang. Tapi Sakawuni segera menyadari bahwa orang yang menjadi lawannya kali ini tidaklah sama dengan Pak Pendut di rumah minum teh. Orang ini sangat reginas. Gerakannya cepat bagaikan kilat. Pertarungan sudah lebih dari 20 jurus, tapi nampaknya belum ada tanda-tanda orang itu akan bisa dirobohkan. Karena itu Sakawuni menjadi semakin penasaran. Dia segera mencabut dua buah senjatanya yang aneh.
1: Dengar, aku tidak tahu siapa dirimu. Aku hanya bisa memastikan bahwa kau seorang kakek-kakek sinting. Dan kau sudah memojokkan aku. Kau telah memaksa aku untuk bertarung. Karena itu salahmu sendiri kalau sampai aku membunuhmu di tempat ini.
2: Ah, kau ingin membunuhku, anak manis? Kau masih terlalu muda. Kau belum mempunyai pengalaman seperti aku. Jangan begitu. Membunuh orang tidak sama dengan membunuh seekor cacing.
1: Kau akan segera membuktikan apa yang telah saya katakan. Nah, bersiaplah kakek sinting.
0: Sakawuni benar-benar bertarung dengan seluruh kemampuannya. Dia ingin segera bisa merobohkan lawannya. Tapi lagi-lagi dia menjadi heran. Heran bercampur penasaran. Kakek sinting itu benar-benar gesit. Dia selalu bisa menghindarkan cergapan-cergapan jurusnya.
1: Mampus kau kakek sinting!

0: Tunggu dulu. Aduh, kita istirahat dulu. Aduh, bukannya aku menyerah, tapi, aduh, tapi kukira pertarungan ini tidak bisa dilanjutkan lagi, ya?
1: Kenapa tidak bisa? Pertarungan ini akan terus kita lanjutkan sampai salah satu di antara kita mau mengakui keunggulan lawannya.
0: Aduh, batuk aku tertawa jadinya. Ya baiklah, kalau begitu aku menyerah saja. Bukan menyerah.
1: Apa?
0: Lebih baik aku mengalah saja, ya. Aku tidak ingin bertarung hanya karena soal kecil, soal tempat tidur. Baiklah, kau boleh tidur di ruangan ini, ya. Tapi sebelumnya aku ingin memberikan tanda penghargaan, ya. Aduh, kau seorang pendekar muda yang cukup tangguh. Kau pantas mendapat penghargaan dari siapapun yang menjadi lawanmu. Nah, terimalah.
2: Kakek Sinting itu tiba-tiba memasukkan tangannya ke balik lipatan bajunya. Dan sesaat kemudian dia berteriak nyaring sambil melemparkan senjata rahasia. Yeay!

Dasar pengecut, tikus busuk. Kalau saja tidak segera kabur, tubuhmu akan kucincang menjadi dendeng. Untung aku segera berkelit menghindar. Orang itu benar-benar curang. Sebelum kabur, dia sempat melemparkan senjata rahasianya kepadaku. Sepertinya di ujung senjata rahasia ini ada sehelai daun rantau. Oh, iya, benar. Rupanya dia bermaksud.

Dengan Sakawuni lalu bergerak mencabut senjata rahasia yang menancap pada dinding ruangan candi. Kemudian dia mengambil daun rontal yang melekat pada bagian pangkal senjata rahasia tersebut.

0: Nah, saudara pendengar, siapakah kakek-kakek Sinting itu sebenarnya? Dan apa maksudnya mengirimkan pesan pada Sakawuni? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
3: Kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Ngoringa.
4: Sudah bersama saya sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
5: Haja Lindawati.
4: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
5: 61 tahun.
4: Alamatnya di mana, Ibu?
5: Pangeran Hidayat.
4: Jalan Pangeran Hidayat
5: 62 Lere.
4: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
5: Kram-kram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
4: Berarti sudah selama 7 tahun.
5: Iya, sudah lama sekali.
4: Saat ini sudah mengkonsumsi Bio 7 berapa botol?
5: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini.
4: 5 botol dengan
5: 5
4: ini.
5: Botol dengan ini.
4: Setelah mengkonsumsi herbal Bio 7, apa yang Ibu Linda rasakan?
5: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
4: Alhamdulillah.
3: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Cengwati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.
1: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
2: Pengen tahu.
1: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
2: Loh, tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
1: Radio?
2: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
3: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
4: 93,6 FM, Radio Galaksi Gak.

0: bareng Rimbal Basi.
1: Pak Glo, aku cekelan tangan panas, Bora.
0: Ya jelas anget.
1: Sese, tahan.

0: radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Dengan semangat maju bersama para pelaku bisnis dan UMKM lokal Kabupaten Banggai, Radio Galasika FM Toili, Radio Andika FM Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya mengajak Anda para pelaku bisnis dan UMKM lokal Kabupaten Banggai untuk beriklan di radio jaringan Galasika Medianet. Tarif terjangkau, tim produksi yang kreatif, dan ada paket bonus promo, serta memiliki jangkauan yang luas meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Morowali, Morowali Utara, dan Tojo Una-Una. Ayo beriklan di radio jaringan Galasika Medianet dengan menghubungi WhatsApp 0816 4386 667.

0: Engkong, engkong mau nyari jamu tetes botol tipa toh.
1: Botol tipa? Bioaktif kali kong.
0: Iya, maksud engkong itu. Soalnya tetangga engkong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi toh. Ama yang namanya Bapak Karsim yang umurnya 90 tahun udah bisa main bola lagi toh.
1: Emangnya engkong sakit apa?
0: Ini toh, kayak dalam perut engkong nih banyak kerusuhan. Engkong mual-mual terus.
1: Ayo kong, silakan masuk. Ini namanya gerai sehat bioaktiva.
0: Waduh, hebat bener. Kirain engkong ini satana.
1: Oh iya kong, ini istana bioaktiva.
2: Jadi gini Kong, Bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak Kong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh Kong. Ingat ya Kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut Kong, tes jamu tetes

0: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
1: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
2: Wah, gampang itu, bos.
1: Kamu tahu, Rin?
2: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
1: Oily HC?
2: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, decal kendaraan, one-way stiker, expander, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, nemtek, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
1: Loh, kok lengkap banget ya?
2: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
1: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
2: Ah, si bos bisa aja.
1: Ada ya?
2: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
1: Wah, sialan kamu.
2: Iya, bos.
3: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11,

0: ngorong sunat, cah ganteng ngorong sunat.
1: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok ngorong sunat. Cemen lah kowe iki.
1: Peti, Mbak.
2: Peti apa?
1: Peti disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Oh, alah. Saiki iki jaman modern, sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
1: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
2: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, cangganteng.
1: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang, sunat-sunat.
3: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Melayani sepenuh hati.

0: Kanjeng Wati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 91003.

0: manggung.
1: Anak apa dokter?
0: Walah, teh hitam besti ki saiki kondi yang tenan yo, Kong. Yu Parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbi besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbi besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
1: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Kil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasate.
0: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong?
1: Yo kakil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine, sediakan air panas 1 teh gelas kecil, 2 teh besti 1 sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
0: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regane?
1: Ane ngapudek-apudek kan oke. Kowe barang kowe iki sengaja genom ya konsumsi yang besti. Ben apa sih terus le?
0: Kaya aku ki lho.
1: Terus terus ae gek ndang marani apudek dhewe kok.
0: Lah aku gajeke sampean ndek turan kong.
1: Canom ki arep golek galukan, ketegasmu gelem.
2: Leres nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
1: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamu mujuk teh hitam besti. Mawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva. Anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan tiwara ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Berangkat pagi, pulang malam, ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo, malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih itu rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: deh, Di. Waalaikumsalam, Pak Edi.
1: Kok ngelamun?
0: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah, lagi sakit nih. Istri saya, maknya kumat-kumatan. Saya sendiri, diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing, Pak Edi.
1: Maaf, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
0: Oh iya, Pak Edi.
1: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
0: Weh.
1: Ini semuanya sehat kembali.
0: Bioaktiva, apaan itu, Pak Edi?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
0: Siap, Pak Dedi. Saya harus coba nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dedi.
1: Airnya bisa tersenyum lagi. Saya, Dedi Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
3: Ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya Bu.
4: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mowilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: 93,6 FM. Radio Galasiga, kebanggaan Toili.
1: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bahil

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini, Tuhan yang memiliki sholat yang akan ditunaikan ini, berilah Kanjeng Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan tempatkanlah Kanjeng Nabi Muhammad di tempat yang terpuji, seperti yang telah Paduka janjikan. Sesungguhnya Paduka tak pernah mengingkari janji.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
6: iya, di sana Adik tinggal pilih, mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Mm-mm. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
7: Bakso, bakso Arema.
8: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
9: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Tono cekok kelenje temen.
1: Jajal disambung rika yuk.
0: Sap. Alah ngono lah. Ayo. Emutane genah sapi.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati,

0: Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667. 0816-4386-667.
1: Di dapur, nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
2: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
3: Nggak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
2: Wah, iya,
3: iya, di sana adek tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
2: Wah, asik dong. Mm-mm. Ya udah, ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
3: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
2: Asik.
4: Bakso Arema.
5: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
6: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya.
7: Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa Bubuk Plus Herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
8: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Diwe yuk. Jaluk ke pedotan.
1: Pedotan tukang bonang lagi meresah-meresuh.
0: Tukang bonang ya tukang sarone barang.
1: Jere aku panas temen iki kowe. Melasi bisa gitu-tua tipe.
0: Nyong apa yuk sing nyambung sapa?
1: Ala karepmu lah.
0: Aya aduh jan. Iwak.

0: Ayo kangkun.
1: Ngonolah. Lemes. Lemes.
0: Wis lemes apa keluarga?
1: Lemes kiru ngopi.
0: Kayane keluarga ndian, urung ngopi. Ya ngotak jalu kena. Sampun kewek.

kondisi-kondisi yang kita hadapi pada setiap saat. Dan kalau kita lihat apa yang berkembang sekarang di masyarakat kita, begitu banyak melalui berita-berita di media sosial yang sedikit mengganggu, menimbulkan kekhawatiran di masyarakat kita berbentuk hoax, kemudian disinformasi, fitnah, dan kebencian masih tetap beredar di masyarakat kita. Dan saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menangani semuanya. Dan pada kesempatan

punya kemampuan untuk menghadapi hal semacam itu. Tapi kami akan menjaga bahwa masyarakat kita dalam keadaan tenang, aman, dan kondisi aman itu ini akan memberikan kondisi kondusivitas dan sepenuhnya terkendali. Kami tidak lengah, kami tetap mempedulikan ini semua. Kami bersama-sama hadir di sini adalah untuk meyakinkan kepada masyarakat kita bahwa kami menjaga kondisi itu dalam keadaan yang sangat menguntungkan kita semua. Pemerintah juga sangat menjamin pada komitmen terhadap penyelenggaraan program-program pemerintah yang sedang berjalan. Kami jaga itu agar program yang memang diinginkan, diharapkan oleh masyarakat bisa bergulir, bisa berjalan dengan cepat. Dan itu sangat tergantung kepada kondisi keamanan kita. Stabilitas keamanan kita yang bagian dari itu adalah tanggung jawab kita semua, tetapi kami adalah ujungnya, di depannya untuk bisa itu sambil mengajak para masyarakat sekalian. Sedangkan seperti saya tegaskan tadi bahwa kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia itu dalam keadaan aman di Jakarta begitu, di kota-kota besar itu, di daerah-daerah yang sering kami kunjungi.

sampai tentang tahwa semua yang di Yesus yang kita ini sangat sangat menarik. Tidak cukup hanya sekedar itu mengganggu aktivitas kita, tapi berita-berita yang semacam itu justru akan mendapat dan bisa mempolusi pikiran-pikiran masyarakat kita bahwa isinya hanya hoax, hanya bicara soal disinformasi, fitnah, dan bahkan sampai dengan kebencian. Apabila sampai dengan betul-betul mempolusi, membuat pikiran anak-anak bangsa, akan muncullah orang-orang yang pengen pesimis melihat bangsa ini. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Mari kita ajarkan kepada bangsa supaya bangsa kita betul-betul tegar menghadapi yang seperti ini. Kami berusaha untuk juga melihat kalau nanti terjadi hal-hal semacam itu dan masuk dalam kategori pelanggaran-pelanggaran pidana. Kami tadi sudah bicara dengan Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung, itu tidak. Kita tidak bisa membiarkan itu terus-menerus. Iya, itu tidak bisa juga hanya mengingatkan itu terus-menerus. Perlu kami melakukan tindakan-tindakan hukum untuk itu. Dan dalam penegakan hukum

kita sama-sama semua bisa menikmati ketenangan di bangsa ini, dan ketenangan semacam ini

0: masalah yang berkaitan seperti saya sebutkan tadi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kekuatan kepada kami, kepada kita semua, kepada bangsa ini, agar kita bisa berjalan menuju apa yang kita harapkan, negara yang makmur, negara yang dicita-citakan oleh kita semua. Saya kira ini yang perlu disampaikan pada kesempatan ini, dan saya berharap rekan-rekan pers, rekan-rekan pewarta bisa menyampaikan ini kepada masyarakat secara tepat, karena cara-cara yang seperti ini ya, harus kita bekerja bersama-sama untuk kepentingan bangsa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?
1: Silakan. Selamat

kekuasaan seperti itu. Mungkin itu terjadi pada masa lalu. Pada saat sekarang ini ke depan tidak ada. Kami sudah bekerja bersungguh-sungguh dengan teman, dengan tetangga ini. Ini makin keras kami bersama-sama dengan Pak Panglima, Pak Kapolri, Pak Kamil semua memberikan informasi itu. Itu sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak kita temukan itu. Akunnya akun siapa ini? Ada akunnya pasti. Kami akan temukan itu. Maka tadi saya katakan kalau misalnya terjadi bahwa itu ada indikasi dan bisa memenuhi ketentuan dia pelanggaran tindak pidana, kami akan lakukan itu dan kami akan melakukan tindakan secara tegas seperti itu. Pemasangan pagar nggak ada itu ya. Pemasangan pagar bahkan responnya dulu kepala daerah yang bersangkutan sudah menyelesaikan baik yang di Surabaya maupun di Jakarta. Tidak ada kaitannya dengan hubungan seperti yang digulirkan kabar-kabar yang akan datang. Tidak ada. Jadi semuanya itu adalah kepentingan keamanan dari mereka sendiri dan itu pun sudah dianggap tidak memiliki izin seperti yang dilakukan oleh beberapa tempat. Saya tidak mau menyebutkan mal yang mana ya, tapi kira-kira pemerintah daerah setempat sudah melakukan penertiban ini. Aksi unjuk rasa tidak ada larangannya. Ya tidak ada. Menunjukkan menyampaikan unjuk rasa dengan penyampaian pendapat dari masyarakat. Tidak ada satu pun yang melarang untuk itu. Yang dilarang yang tidak diharapkan adalah soal tindakan-tindakan apatis. Ya, tindakan-tindakan. Kalau misalnya unjuk rasa dengan tertib menyampaikan kritikan

0: lihat saya Pak di waktu saya ini. Silakan.
1: Terima kasih Pak.
2: Izin Pak, saya Pak Irawan Pak dari Tribun Pak.
0: Dari mana?
2: Tribun Pak.
0: Tribun. Ya.

di situ, mengorbankan warga sipil itu.

apa lagi ya, Bro?

kasus terjadi di Jakarta baru-baru ini ya. Baiklah, begini. Upaya pertama adalah untuk mencegahnya. Patroli polisi aktif sebetulnya berkeliling di situ. Terus di tempat patroli mana ditingkatkan, apalagi hal-hal yang ditempat di tengah-tengah malam atau sore atau pagi. Operasi yang tetap dilakukan. Di saat itu ada kejadian, saat itu juga kekuatan polisi bahkan tambah kalau mungkin dengan TNI segera menghentikan itu dan melokalisir kejadian itu tidak berkembang di tempat lain. Tahap berikutnya adalah menyelesaikannya itu secara kekeluargaan dan sudah berhasil. Upaya yang paling penting adalah pencegahan. Nah, pencegahan ini dilakukan lewat pemerintah daerah memberikan pemahaman kepada masyarakat kita dan mencegah terjadinya juga mengembangkan persoalan itu menjadi persoalan seperti ini, persoalan yang besar sekali gitu. Padahal itu adalah pekerjaan tindakan-tindakan yang sangat tidak perlu menjadi suatu besar. Itu tanggung jawab kami. Kami akan turun bersama-sama dengan masyarakat juga untuk membatasi itu dan supaya tidak terjadi juga di daerah lain, gitu ya. Terima kasih atas masukan itu dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas kehadiran ini. Tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita untuk menjaga ketenangan. Berikanlah ketenangan ini kepada bangsa kita dan khusus pada menjelang 81 tahun Februari ke 81 kemerdekaan kita. Mari kita bersama-sama secara gembira, senang, tenang. Rakyat kita bergembira pada tahun yang ke-81 kemerdekaan kita.

0: Indonesia dalam berita disiarkan di Mars FM Tomohon, DM Radio Ambon, BFM Belitung, LCFM Bukit Tinggi, Idola FM Tebo Jambi, Andini FM Kutai Tenggarong, Room FM Pangandaran, Andalas FM Lampung, Ram FM Majene, Atari FM Ciamis, Insania FM Luwu. Indonesia dalam berita Trijaya FM, The Real News and Information.
1: Sehingga dengan demikian, apa yang kami lakukan untuk membuat aman-nyaman itu, kalau hati kita nyaman-aman kan pasti suasananya juga aman-nyaman. Dan saya termasuk meyakini Jakarta bulan Agustus ini aman-nyaman.
2: Sementara itu untuk memastikan keamanan kota Jakarta, langkah hukum pra-peradilan yang dimasukkan secara resmi ke PN Jaksel pada hari ini. Perlu juga kami sampaikan bahwa pengajuan pra-peradilan ini adalah bagian dari upaya dan niat baik bersama untuk menguji proses penanganan perkara dari aspek hukum acara pidananya dan juga dari aspek administrasi dalam proses penyidikan. Kenapa? Karena sebuah proses hukum itu baru bisa disebut proses hukum yang benar kalau dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan hukum acara. Jadi konteks utamanya adalah mari kita sama-sama menguji bagaimana proses penanganan perkara untuk Pak FA ini. Nah, tentu saja di hukum acara nanti ada detailnya, teknisnya. Yang diuji adalah upaya paksa yang sudah dilakukan dan seluruh dokumen hukum yang terkait dengan hal tersebut. Perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa upaya untuk melakukan pra-peradilan ini bisa digunakan oleh semua pihak dalam semua perkara. Jadi tidak ada isu kekhususan di sini karena ini adalah upaya yang berlaku untuk semua perkara. Pra-peradilan bukan cara atau bukan langkah untuk menghindari proses hukum. Ini adalah hak yang dijamin agar kita semua bisa lebih terang melihat bersama-sama nanti proses persidangannya menguji semua aspek pemenuhan atau tidak terpenuhinya hukum acara. Kami sudah menemukan sebelumnya setidaknya 9 dugaan atau indikasi pelanggaran hukum acara. Dan dalam beberapa hari ini kami menemukan jauh lebih banyak lagi. Hal itu tentu lebih tepat kami tuangkan di dokumen pra-peradilan yang secara fisik, ini dokumennya, yang secara fisik akan disampaikan siang ini di PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, berikutnya silakan Bang Firman untuk menyampaikan beberapa.
3: Baik, terima kasih. Pada kesempatan hari ini kami tim kuasa hukum pra-peradilan Pak Dr. Febri Adriansah perlu menyampaikan 6 pokok persoalan. Pertama, ada beberapa pasal yang sebenarnya disangkakan, yaitu pasal 3, 4, dan 5, ya, Undang-Undang Pencucian Uang sekaligus pasal 607. Padahal ini pasal-pasal undang-undang lama yang sudah dicabut, ya, oleh pasal 622 ayat 1, huruf X, KUHP baru. Dan pasal 3 ayat 1, ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP yang mewajibkan penyidik memakai aturan yang lebih menguntungkan tersangka, ya, asas favorable rights itu, ini bukan pilihan, tapi perintah undang-undang, sifatnya imperatif. Asas ini bukan kekhususan di Indonesia saja, tapi ini sudah berlaku universal, baik negara civil law maupun common law, sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, bukan kemurahan hati aparat penegak. Yang kedua, pasal 15 ayat 1, ya, pasal 49 ayat 1 merupakan covenant internasional tentang ICCPR. Ya, terjadi, jika terjadi tindak pidana, undang-undang yang menetapkan hukuman lebih ringan, ya, pelaku berhak memperoleh manfaat, ya, dari ketentuan ini. Ini dirumuskan sebagai hak di dalam instrumen hak asasi. Demikian juga pasal 49 ayat 1 Piagam Hak Fundamental Uni Eropa, KUHP Prancis pasal 112 dan KUHP Belanda pasal 1 ayat 2 dan KUHP Jerman pasal 2 ayat 3 mewajibkan penerapan ketentuan yang paling ringan terhadap tersangka. Kemudian pengadilan Uni Eropa dan perkara gabungan C387, C391, C402 kasus Berlusconi menyatakan penerapan hukuman yang lebih ringan merupakan bagian konstitusional dari anggota termasuk hak dasar. Kemudian soal trading in influence, ya perdagangan pengaruh belum diatur sebenarnya ya sebagai kejahatan. Penetapan tersangka nomor perkara ini TAP 0326 tanggal 24 Juli pada bagian menimbang huruf C menyebutkan trading in influence. Indonesia memang meratifikasi UNCIC, tapi belum ada undang-undangnya ya yang menjadikan ini tindak pidana. Mahkamah Agung pun sudah menegaskan itu dalam putusan nomor 97 PK Pitsus 2019. Kemudian tidak adanya tindak pidana asal sampai hari ini. Pencucian uang harus punya kejahatan asal yang dirinci sifatnya dalam yang disebut hanya dugaan korupsi tahun 2018 sampai 2026 tanpa satupun pasal korupsi, tanpa perbuatan konkret. Klien kami tidak tahu persis apa sesungguhnya yang disangkakan. Persoalan ini memang sudah pernah diputus pada kasus Tubagus Hairi Wardana di PN Tipikor Jakarta Pusat nomor 19 tahun 2019. Selanjutnya beberapa hal saja kami sebutkan. Penetapan tersangka dua kali. Penetapan tersangka dua kali dalam perkara yang sama, ya, ini menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya sudah menetapkan klien sebagai tersangka pada 10 Juli 2006. Tapi Kejaksaan Agung mengulanginya, ya, pada 24 Juli 2006, menyangkut dugaan peristiwa yang sama. Ini membuka peluang satu orang dituntut dua kali. Kemudian proses tergesa-gesa dan penandatangan oleh pejabat yang tidak berwenang. Ini bagian yang penting karena menurut kami dalam peraturan kejaksaan sendiri kewenangan itu bukan miliknya. Pasal 37 Perja nomor per 02 2017 fungsi Jampitsus bersifat administratif ya dan kebijakan, perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan tidak ada fungsi penyidik. Nah, ini kemudian terakhir pasal 347 dan 36 Perja 06 diatur terakhir dalam Perja 3 tahun 2024 pelaksanaan pengendalian penyidikan itu dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang ada pada Direktorat Penyidikan yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan, bukan pada Jampitsus. Kemudian pada pasal 168 ayat 4 Perja 039 2010 tegas menyebutkan Direktur Penyidikan sebagai pejabat yang menandatangani surat penetapan tersangka. Sebagai perintah penahanan juga tidak menyebutkan alasan konkret kenapa klien kami perlu ditahan. Pasal 103 huruf D KUHAP mewajibkan pencantuman alasan penahanan dan pasal 105 KUHAP membatasi ya alasan itu pada keadaan tertentu. Mangkir dua kali, menghambat pemeriksaan, melarikan diri, merusak barang bukti atau mempengaruhi saksi karena dianggap untuk itu diperlukan penahanan. Jadi yang kami mohonkan, kami minta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka dua penahanan tanggal 24 Juli 2006 tidak sah dan meminta kepada Kejaksaan Agung membebaskan klien kami dari tahanan serta menghentikan penyidikan. Kami menegaskan bahwa persoalan cara penegakan hukum yang seperti ini, penegak hukum tidak boleh menegak hukum dengan melanggar hukum. Selebihnya kami serahkan kepada majelis nanti dalam penilaian. Oke. Itu saja.
4: Pak Dizir, ada yang sedikit saya tambahkan. Ya,
5: ini tengah aja, Pak.
6: Ini. Ya, rekan-rekan semua ya, kita bicara di sini masalah pra-peradilan. Yang kita uji di sini adalah formil acara, bukan materi. Jadi mohon maaf, jadi kalau ada pertanyaan menyangkut materi, belum bisa kami jawab di sini. Itu yang harus dipahami. Satu. Kedua, dalam materi ini adalah persoalan administrasi dan proses-proses dilakukannya upaya paksa. Nah, proses-proses upaya paksa ini yang kami ajukan keberatan-keberatannya. Di antaranya seperti tadi dia bilangin abang kita, masalah di proses penyidikan, adanya yang harus mengikuti ketentuan proses. Ya, kalau lebih-lebih konkretnya mungkin ya, apakah mungkin seorang penyidik yang memerintahkan langsung untuk membuat penetapan tersangka? Mungkin seperti itu. Nanti kita ujilah di sana. Kurang lebih seperti itu agar dipahami sehingga kami tidak kewalahan untuk menjawab materi. Karena kami di sini memang tidak mengajukan materi. Tetapi mungkin hanya menyentuh saja untuk membuktikan apakah itu bagian dari proses yang benar. Oke? Okay? bisa dipahami semua. Terima kasih. Itu saja.
4: Ini dua gugatan yang langsung dimasukkan atau hanya satu gugatan itu? Terus yang kedua, kalau kita lihat dari gambar apa perjalanan kasusnya kan yang ditangani oleh Kompas TV kan Polda Metro Jaya, Pak Febri ini belum sama sekali diperiksa sebagai saksi, langsung sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian keluarlah seperindik baru yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung pada saat pelimpahan. Pada saat paginya dia diperiksa sebagai saksi, malamnya dia sudah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Okay.
4: Dan juga ditahan gitu.
6: Oke, okay. Sudah paham. Kita paham. Saya siapa yang mau jawab? Saya aja. Jadi gini, betul di sini ada dua persoalan. Persoalan pertama, proses upaya-upaya paksa yang dilakukan sebelum diterima oleh kejaksaan. Maka itu di dalam satu permohonan tersendiri. Persoalan kedua adalah proses apa dan upaya-upaya paksa setelah dilakukan oleh kejaksaan. Itu di dalam suatu permohonan sendiri. Sehingga pada hari ini kami mendaftarkan dua permohonan. Clear? Termohon di dua berkas. Oke?
5: Oke, cukup
6: nanti
5: ya.
6: Nanti dicek.
7: Apa benar katanya selama proses di kejaksaan ini belum ada dokumen atau surat-surat ini penyitaan baru? Artinya kejaksaan ini masih pakai dokumen penyitaan dari Mabes Polri?
6: Itulah yang akan kita uji. Satu. Mungkin contohnya, itu yang akan kita uji. Contohnya nanti gini, ini sudah mulai ada kami lihat ya, di dalam proses itu seperti klien kami itu dipanggil tanggal 20 misalnya, diwajibkan tanggal 22 datang. Di dalam hukum acara, itu harusnya panggilan yang patut dikasih waktu 3 hari. Dan itu dilakukan sampai sekarang oleh Kejaksaan Agung terhadap semua para saksi. Sehingga kami sendiri melihat apakah masih dihormati hukum ini. Itu prosesnya yang kami akan uji di sini. Oke, terima kasih banyak ya.
5: Terima kasih teman-teman. Masih ada pertanyaan terakhir? Tim kami ini, tim advokat ini, kliennya adalah Pak Febri Adriansyah, mengajukan dua permohonan. Apakah tim lain atau tersangka lain atau pihak lain mengajukan pra-peradilan juga, itu hak masing-masing. Jadi kami hanya bisa mengatakan apa yang kami ajukan gitu. Jadi ada dua permohonan diajukan secara bersamaan dengan harapan yang penuh nanti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan betul-betul melihat secara detail dan secara adil penerapan hukum acara ini. Itu ya yang bisa di, kalau pihak lain mengajukan ya itu di luar domain kami. Kami fokus di pra peradilan yang diajukan sekarang saja.
8: Izin berarti untuk permohonan dalam hal ini sudah
5: tadi sudah dijawab soal itu. Silakan pertanyaan lain kalau ada. Cukup ya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat siang.
9: Breaking News bersama saya Kevin Pakan. Baru saja kita dengarkan keterangan pers dari pihak kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah yang mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di mana tadi pihak dari kuasa hukum dari ex Jampitsus Febri Adriansyah ini melaporkan adanya dua isu begitu pemirsa terkait pra peradilan yaitu TPPU dan juga terkait korupsi. Dan pemirsa kita akan berlanjut ke informasi berikutnya di mana Jaksa Agung Burhanuddin memberhentikan sementara tersangka pencucian uang Febri Adriansyah sebagai jaksa. Pemberhentian berlaku hingga kasus hukum yang menjerat Febri berkekuatan hukum tetap.
10: Febri Adriansyah terus menelan pil pahit. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampitsus, lalu menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang hingga ditahan. Kini mantan Jampitsus itu diberhentikan sementara sebagai jaksa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut, Jaksa Agung Burhanuddin sendiri yang memberhentikan Febri dan terhitung sejak 30 Juli 2026. alasan Jaksa Agung memberhentikan sementara Febri sebagai jaksa. Namun, berdasarkan laporan tim 9 Kejagung. Tim yang sengaja dibentuk Kejagung untuk mengusut kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Febri Ardiansyah. Keputusan pemberhentian sementara akan terus berlaku hingga kasus hukum yang menyeret Febri sudah berkekuatan hukum. Tim Liputan Ainus melaporkan.
11: Dikenal sebagai makelar kasus dan kawan dekat Febri Ardiansyah, Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Yanto Hongkiriwang. Sementara menurut pengacara Don Rito, Ferry justru biang kerok penyebab Febri dan Don Rito tersandung kasus korupsi.
10: Nama Ferry Yanto Hongkiriwang atau Ferry Boboho seketika mencuat dalam pusaran kasus Febri Ardiansyah. Ferry disebut sebagai saksi yang memiliki banyak informasi penting terkait kasus pencucian uang yang menjerat mantan jampitsus itu. Tak heran jika tim 9 Kejagung menitipkan Ferry Boboho ke LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
12: Kita berencana akan menitipkan kepada LPSK. Kami masih mendalami dan sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan untuk keamanan yang bersangkutan.
10: Ferry Boboho disebut sebagai pemilik kafe The Clans, tempat ditemukannya brankas berisi 60 miliar rupiah. Ia juga dikenal sebagai orang dekat Febri Ardiansyah dan Don Rito. Bahkan disebut sebagai makelar kasus untuk banyak kasus yang ditangani oleh Febri Ardiansyah. Namun belakangan, Ferry justru disebut sebagai biang kerok penyebab dua temannya, Febri Ardiansyah dan Don Rito, terseret kasus pencucian uang.
13: Memang ada kerjasama dengan Ferry Boboho. Waktu itu dia kan pemegang merek dagang restoran Prancis. Kerjasama di situ, kemudian bangkrut. Setelah bangkrut, diambil alih full 100% Pak Idon, makanya diganti namanya menjadi Cafe The Clan Signature. Jadi Ferry Boboho sudah nggak ada hubungan dengan persoalan kafe. Biang kerok dia. Ferry Boboho itu biang kerok dia.
10: Sebelumnya, tim 9 Kejagung memeriksa Ferry Hongkiriwang bersama 10 orang lainnya. Mereka diperiksa sebagai saksi kasus pencucian uang yang menjerat Febri Ardiansyah. Dari semua saksi yang telah diperiksa, hanya Ferry Boboho yang dititipkan ke LPSK untuk dimintai perlindungan. Pertanyaan kemudian menyeruak, informasi penting apakah yang dimiliki oleh Ferry Boboho? Tim Liputan Ainus melaporkan.
11: Diduga menyimpan informasi penting, penyidik Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang. Sementara menurut pakar hukum pidana, sebagai makelar kasus dan saksi kunci, Ferry harus dilindungi, khawatir bernasib seperti Sutrimo.
10: Tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang. Hingga kini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu belum juga mengiyakan permohonan Kejagung. Padahal, Ferry Hongkiriwang disebut-sebut sebagai saksi kunci yang banyak menyimpan informasi penting terkait kasus yang menjerat karibnya Febri Ardiansyah. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas menyebut lembaganya masih menelaah permohonan yang diajukan Kejagung. Selain itu, menurut Susi, LPSK memerlukan waktu hingga 30 hari kerja untuk mengambil keputusan terkait permohonan perlindungan. Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, wajar jika tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry. Sebagai makelar kasus, Fikar juga khawatir nasib Ferry Hongkiriwang bisa seperti Sutrimo, pegawai Febri yang kematiannya masih jadi misteri.
14: Ferry ini lah yang memegang, istilahnya memegang kartunya lah, ya, memegang kartunya Febri. Nah, karena itu kemudian diprediksi dia banyak akan semacam gangguan lah dari orang-orang yang memang tidak menyukainya, orang-orang terutama yang dirugikan atas keterangan Ferry ini. Bahkan Ferry kan sehari-hari dikenal sebagai makelar kasus atau apa maksus, artinya ada banyak orang nanti yang khawatir kasusnya akan terbuka lagi, ya, kemudian Ferry kira dilihat oleh kejaksaan seperti itu.
10: Sebelumnya Kejagung memeriksa Ferry Hong Kiriwang sebagai saksi kasus pencucian uang Febri Adriansyah. Setelah selesai diperiksa, Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry dengan alasan keamanan. Selain disebut berkawan dengan Febri Adriansyah dan Don Vito, Ferry juga dikenal sebagai maklar kasus untuk berbagai perkara yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Tim Liputan Ainus melaporkan.
11: Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Breaking News.
0: Indonesia dalam berita disiarkan di Borneo FM Singkawang, Patroman Radio Banjar, Planet DMC FM Bima, Tamala FM Tasikmalaya, CWS FM Manado, Zip FM Makassar, Paras FM Samarinda, Mercy, Yahoo FM Nias, Bonapit FM Tarutung, Perkasa FM Tulungagung, Karisma FM Boyolali, Dharma FM Darmasraya, Indonesia dalam berita Trijaya FM.

0: Indonesia Bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara, ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
1: Kota kita sekarang makin ramai ya?
2: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
1: Oh gitu, termasuk pemimpinnya kak?
2: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
0: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.

terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.

0: menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran.
1: الان آتش بس وجود نداره ما ولی حملات ما معنا داره مثلا کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگی هرمز کوریدور دوم باز بشه حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم فعلا ما کشتی ها رو تهدید میکنیم که نرن خب خوشبختانه خیلی از کشتی ها تهدیدات ما رو گوش میکنن برمیگردن ما درگیر نمیشیم ولی بعضی ها که معلومه کاملا آمریکایی ها بهشون فشار میارن اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه و خب خودشون برمیگردن
0: Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ia juga mengatakan Iran tidak akan boleh memungut biaya terkait penggunaan Selat Hormuz. Hal itu dikatakan Trump di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat pada Senin.
2: Anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has total control. We have total control. You know, we have a thing called a blockade with his navy. And that navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging.
0: Sebelumnya, Trump sempat mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran membantah adanya perbincangan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan rencana terkait Selat Hormuz dilakukan dengan Oman.
3: Pemirsa, Anda masih di Breaking News bersama saya, Kevin Pakan. Pemirsa, Komando Pasukan Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman terkait penegakan blokade di Selat Hormuz. Blokade diberlakukan seiring dengan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz.
0: Militer AS telah merilis rekaman yang menunjukkan penegakan blokade maritimnya terhadap Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat AS, CENTCOM, diduga menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan.
4: Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by 160.
0: CENTCOM juga mencatat hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, termasuk melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lain selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk fasilitas nuklir pada bulan Juni menyusul kegagalan negosiasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Sejak itu, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di teluk dan perairan sekitarnya.
3: Sebuah kapal kargo terkena serangan proyektil di timur laut Al-Ghasab, Oman, dekat Selat Hormuz. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab terhadap serangan ini. Asap tebal mengepul dari kapal kargo yang terkena serangan proyektil. Menurut laporan United Kingdom Maritime Trade Operation, kapal ini terkena proyektil pada jam 2 pagi waktu setempat. Serangan terjadi sekitar 23 mil laut di timur laut Al-Ghasab, Oman, di dekat Selat Hormuz. Proyektil mengenai ruang mesin dan akomodasi kru. Laporan sementara, satu anggota awak masih hilang, sementara kapal dalam kondisi tidak bisa berlayar. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung, belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Serangan ke kapal di sekitar Selat Hormuz menunjukkan kondisi di Selat Hormuz tersebut masih panas. Namun negosiasi antara Oman dan Iran masih terus berlangsung. Iran dan Oman terus bernegosiasi terkait Hormuz. Pertemuan keduanya berpotensi memperkuat kendali Teheran atas Selat Hormuz. Dua negara negosiasikan skema baru, di antaranya kapal yang memasuki teluk akan melewati jalur yang dikontrol Iran, sementara kapal yang keluar menggunakan jalur di sisi Oman. Biaya jasa akan dibagi rata antara kedua negara. Sementara itu, pemirsa, Amerika Serikat berharap kesepakatan dengan Iran dan juga Oman segera tercapai. Namun Amerika Serikat tetap meminta Iran untuk tidak mengembangkan nuklir.
5: Well, I think there's two things to talk about when there's a deal. There's a big

disiarkan dari lantai 2 Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili. Inilah frekuensi baru 93,6 Radio Galasika FM Toili melanjutkan acara untuk Anda. Radio Galasika, kebanggaan Toilet.

0: Aedi, mreneo to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyolong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya, bikin pengen nambah terus.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. ETA Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore insan Galasika ya. Ya, selamat berjumpa kembali di suasana sore hari ini. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat begitu ya dalam melaksanakan aktivitas dan juga kegiatannya begitu ya. Oke, apa kabar buat Anda sore hari ini? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan. Yang menyimak melalui 91,7 Radio Andika FM Luwuk, apa kabar? Anda yang menyimak melalui 93,6 Galasika FM Toili juga selamat sore. Yang menyimak lewat 107,1 Radio Suara Simpang Raya juga salam hangat dari studio ya. Oke, sore hari ini kita bakal menikmati lagu-lagu dangdut lawas begitu ya. Ya, lagu-lagu dangdut original begitu ya. Untuk Anda yang mau menyimak ya, bisa bergabung di 085718189936 ya. Oke, selamat bergabung dulu buat Anda yang baru saja bergabung sore hari ini. Tapi kalau Anda sejak tadi manteng terus di frekuensi kesayangan Anda sambil melaksanakan aktivitas dan juga kegiatan sesuai dengan profesinya masing-masing. Ada yang profesinya sebagai ibu rumah tangga, remaja putri yang jam-jam begini juga adalah jam-jam sibuk begitu ya. Beres-beres biasanya ataupun juga lagi pada melaksanakan kegiatan-kegiatan lain ya. Oke, baik ya, yang mau dengarkan lagu dangdut original atau lagu dangdut lawas boleh ke 085718189936 ya. Lewat WA juga boleh, lewat telepon langsung juga dipersilahkan ya. Oke, baik, untuk mengawali temu suara kita sore hari ini saya hadirkan satu lagu ya. Nah, ada yang takut sengsara? Ya, sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Maggie Zakaria ya. Pernah juga dibawakan oleh penyanyi dangdut, siapa itu yang perempuan ya. Nanti saya cari profilnya begitu ya. Sekali lagi yang mau bergabung di sore hari ini menikmati lagu-lagu dangdut original atau lagu-lagu dangdut lawas boleh ke 085718189936. Saya awali dengan lagu judulnya Takut Sengsara.

Baru saja lagu dari Maggie Z ya, yang mengawali teman suara kita hari ini, sudah saya hadirkan ya. Oke, kita diaksi acara Dendang Sore untuk kebersamaan kita sore hari ini di tanggal 5 Agustus 2026. Nah, sampai di 17.30 sore nanti saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut original atau lagu dangdut lawas begitu ya. 0857-1818-9936. Ya, sore hari ini assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada atensi dari Bunda Anggrek Ungu di Rusa Kencana, hadir kembali dan pengen mendengarkan lagu dari Evita Mala, judulnya Janji ya. Salam sehat untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, dan untuk yang menyiar matur thank you katanya. Terima kasih ya Bunda Anggrek Ungu di Rusa Kencana, on terus radionya ya.

Oke, baik Insan Galaksika, saya ingin menyapa dulu untuk Anda pendengar yang ada di unit 12 Cah Blusuan ya. Cah Blusuan yang ada di unit 12, apa kabarnya? Kemudian saya ingin menjumpai juga ada

di Sentral Sari ya. Ada Ibu Turmi ya, dan berikutnya lagi ada bundanya Mbak Uri Mustika juga. Ya, selamat sore, selamat beraktivitas. Salam hormat juga saya kirimkan untuk Bapak Soleh Yogi Suara. Di unit 2 Selamat Harjo ada Mbak Dava. Kemudian ada Bapak Muslim Onggo di Usok Batui. Apa kabarnya sore hari ini? Putra Bugis di Mebel Minahaki sana. Ada Pak Desamon di Beringin Jaya juga saya jumpai. Apa kabar warga Buntan Uhon Simpang Raya? Bahkan sampai Ampanan sana, yuk gabung yuk. 0857 1818 99 36 ya. Mas Debleng di Sukamaju Batui Selatan juga apa kabarnya? Saya jumpai sore hari ini. Berikutnya lagi ada Pak Udu ya. Pak Udu ini di Toili Jaya Tolisu Blok A ya. Kalau Pak Desamun itu ada di Beringin Jaya.

0: Rigin lagi di unit 11, apa lagi di Beringin Jaya ini ya? Info Pak D. Oke, baik Insan Galaksika, sebelum saya lanjut untuk menyapa dan mengabsen kehadirannya juga sore hari ini, saya mengirimkan salam hormat untuk Bapak Rastono ya, Pak Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Oke, baik ya. Sebelum saya lanjut lagunya, saya ke penelpon dulu. Radio Galaksika.
1: Paling luas jangkauannya.

0: Akhirnya ya, yang manis-manis sudah sampai di toilet ya.
1: Oh iya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kirimannya ya, Egi ya.
1: Oke, sama-sama.
0: Oke, baik, mudah-mudahan berkah selalu begitu ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Mari kita lagu dulu.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Iwan S. Arifin.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Termenung.
0: Hah? Termenung.
1: Termenung.
0: Ah. Oke, ada. Uh-huh. Ini biasa di request sama Tante Ondang ini lagunya ini ya.
1: Oh, oh iya.
0: Kenapa? Eki suka termenung.
1: Enggak juga
0: ya.
1: cuman pengen dengar aja.
0: Oke, siap.
1: Iya.
0: Silakan dilaporkan okay. Dari Banggai Kepulauan ada informasi apa ini?
1: Informasi.
0: Iya.
1: Informasi cuaca lagi panas.
0: Oh, cuaca lagi panas ya. Oke. Okay.
1: Oh, lagi panas.
0: Kemudian
1: iya. Apa sih? mau apa lagi ini yang dibilang? Mau disapa-sapa saja tau?
0: Iya, silakan disapa-sapa.
1: Mau sapa-sapa buat Tante Undang yang ada di tempat penjualannya. Semoga tambah laris semuanya. Baru buat siapa namanya yang di Luwuk itu, siapa
0: yang di Luwuk?
1: Rusnia.
0: Ada
1: buat Rusnia, selamat sore. Pokoknya semua deh yang lagi dengar Galaksika di sore hari ini tersisih dalam kompak aja.
0: Okay.
1: Buat yang tugas, selamat bertugas, semoga sukses.
0: Amin ya.
1: Oke, cuma itu saja ya. Oke.
0: Oke, siap.
1: Buat semuanya yang apa fansnya Galaksika, oke?
0: Terima kasih.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik Insan Galaksi, baru saja kita dengarkan lagu dari Evi Tamala, Janji. Janji Mutaroe. Oke, ya, mudah-mudahan lagunya berkenan tadi. Ada Bunda Anggreu.

0: Oke, kita masih di aksi acara Dendang Sore untuk kebersamaan kita sore hari ini di tanggal 5 bulan 8 2026 jam 16 lebih 20 menit waktu yang saya pergunakan di studio ya. 0857-1818-9936 ya. Siaran program Dendang Sore ini juga dipancarluaskan melalui 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Kang Budi yang ada di Simpang Raya sana, mudah-mudahan sehat-sehat selalu bersama keluarga dan juga untuk semua pendengar yang bisa menyimak melalui 107,1 FM Radio Galaksika.
1: Pak Aldeng luas jangkauannya. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Oke. Apa kegiatannya sore hari ini?
1: Tinggal nyantai, Mas.
0: Tinggal santai saja. Oke. Silahkan lagu dangdut. Lawas pilihannya apa ini?
1: Oh, dangdut. Mm-mm. Ada ya, Mas. Anu apa? Benang seribu cinta.
0: Ya?
1: Benang seribu cinta.
0: Benang seribu cinta. Siapa yang nyanyi itu benang seribu cinta itu?
1: Tahu cuma.
0: Benang seribu cinta.
1: Kemarin ada di radio itu.
0: Oh, seribu benang cinta.
1: Seribu benang cinta.
0: Oh.
1: Malam amat montue.
0: Ah?
1: Maklum orang tua.
0: Memang kalau benang itu kan kadang agak bulat-bulat begitu. Ada. Lagunya buat siapa, Bunda?
1: Untuk teman semuanya saya, Mas. Ada terima kasih sayur.
0: Kenapa?
1: Ada terima nasi sayur.
0: Oh iya, mau manasi sayur. Terus apa lagi kegiatan kalau sore itu ibu-ibu ngapain gitu ya?
1: Ya kalau jam begini ya menjalankan kewajiban saja. Tinggal manasi sayur.
0: Terus siap-siap mandi sore gitu ya?
1: Sudah, Mas.
0: Oh sudah mandi ya jam begini ya? Oh iya. Oke.
1: Kan Mas Andi kemari, kata aku itu orang kemari, Mas.
0: Oh iya, siap disegerakan.
1: Kalau orang itu orang kemari berarti saya kan bohong. Nanti dosa.
0: Oke, siap disegerakan nanti ya.
1: Bantu semuanya yang mendengarkan radio Galaksika. Spesialnya untuk Mas Andi, mudah-mudahan sehat selalu ya, Mas.
0: Amin.
1: Baru radio tetap mengudara. Jangan sampai
0: tutup gitu ya.
1: Iya.
0: Saya sedih ya, banyak teman-teman radio di wilayah yang lain itu kok tutup gitu ya. Oke, siap.
1: Saya kalau jika nggak mengudara loh. Muter kendari, nyanyi-nyanyi, cocok aku.
0: Seleranya beda-beda gitu ya.
1: Oke ya, Mas.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap ya.

Oke, saya pengen menyapa pelaku bisnis yang menjadi mitra Radio Galaxy. Apa kabar buat Pak Dani yang ada di Bakso Arena ya? Bakso Arena Pak Dani ini buka di beberapa tempat begitu ya, Insan Galaxy. Kalau pagi itu di Pasar Unit 11 begitu ya. Dekat musola, masjid ya itu ya. Oh, dekat musola yang ada di kompleks pasar sana ya. Kalau malam itu di pertokoan Tirta Kencana. Kemudian buka juga di samping lapangan Unit 12 ya. Nah, kalau yang di pertokoan ada Pak Dani. Nah, kalau yang di samping lapangan Unit 12 Mas Dani ya, putrane gitu ya. Oke, kemudian pelaku bisnis Mitra Galaxika Dava Center yang ada di Cendanapura, kalau mau pesan stempel dan lain-lain kayak yang biasa diiklankan ya, itu bisa berkunjung ke Dava Center ya. Alamatnya itu di Cendanapura. Sebelum, kalau dari sini, kalau dari arah unit 11 atau dari arah unit 10 itu sebelum Masjid Cendanapura ya. Masjid besar ya. Atau dekat sekolah SD, di depannya sekolah SD ya. Ya, selamat sore juga yang suka nyunat-nyunat ini ya, Pak Mantri Utu. Yang ada di Griya Sunat saya Mantri Utu ya, Argo Mulyo. Setelah jembatan Mansahan terus-terus ya ke arah Luwuk begitu ya. Pak Mantri Utu ya, tanya aja di situ ya. Wah, terkenal ya. Suka nyunat uang. Kemudian yang ada di percetakan Toili HC

depannya Pegadaian begitu ya. Kemudian selamat sore juga untuk Pak Dekarno HUHU. Ini bosnya atau pimpinannya Bakso Pangsit HUHU ya. Kalau dari lampu merah unit 2 ya, itu ke arah timur ya. Insan Galaksi dari lampu merah unit 2 perempatan itu. Dulu ada tugu ya, patokannya dulu tugu unit 2, tugu tani ya. Sekarang tugunya sudah enggak ada, lampu merah patokannya ya. Atau lampu lalu lintas. Nah, itu ke arah timur kurang lebih berapa meter gitu ya. Nah, saya belum pernah ngukur meternya, tapi kalau jalan kaki itu apalagi jalan kaki ya belum pernah ya, deket kok ya dari situ Pak Dekarno HUHU Bakso Pangsit gue ya. Kalau saya kesana itu milih baksonya itu yang super gede gitu ya. Enak ya. Oke, baik insan Galaksika ya, Anda yang mau bermitra dengan Radio Galaksika mengiklankan usaha Anda, ini juga bagian daripada kerjasama yang baik begitu ya. Silakan yang mau masang iklan di Luwuk misalnya, untuk wilayah kota Luwuk dan sekitarnya di Simpang Raya ya, silakan ketemu sama Kang Budi di sana. Kalau di Luwuk ketemu sama Maulana, kalau di Toili bisa ketemu dengan saya. Oke, baik insan Galaksi, saya putarkan lagu pilihan Anda.

0: Buru-buru amat kayaknya.
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
2: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
2: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
2: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
3: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L. Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L. Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Dapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
3: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L. Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap

Oke, baik insan Galaxy, baru saja kita dengarkan Maggie Z, Seribu Benang Cinta. Sebelumnya ada Imam S. Arifin, judulnya Termenung ya. 42-43 menit ya, dari titik 16 sore hari ini kita masih di program Dendang Sore.

Oke, 0857-1818-9936 ya. 0857-1818-9936.

Oke, saya lanjut pengen menyapa untuk ada Kang Yayan alias Mas Rian di Saiti SPD Nuhon. Ya, selamat sore juga buat Pak Jumadi ya. Tidak lupa juga ada Pak Masud sore hari ini saya sapa. Kalau Tante Ondang lagi sibuk-sibuk gitu ya, olahraga dia jam begini ya. Pak Desono di Tumpu Jaya, apa kabar Pak Desono? Kalau Bunda Misium tadi sudah bergabung juga, terima kasih lagunya Seribu Benang Cinta ya. Lagunya sudah saya putarkan. Bunda Nyirawati yang ada di Topo 8 juga selamat sore. Yang ada di Rinjani Agung SPB ya, Sobat Ambiar ya. Berikutnya lagi ada Indersi di Bukit Jaya, Bang Jago di Uni 25. Hey, Bang Jago mungkin masih di Luwuk ini ya, lagi apa namanya mendampingi keluarganya di Rumah Sakit Umum Luwuk ya, untuk Bang Jago ya.

Suno, Banggai Kepulauan ini ya Pak Isuluno ya. Kalau bujang penasaran itu ada di unit 7, sampai hari ini juga masih penasaran.

Mang Toto ya. Toto Jadul di Bantayan. Selamat sore. Saya sapa juga dari studio.

Oke, okay, baik insan Gawasika, saya hadirkan lagu dari Abim Ngesti ya. Oke, okay, lagu lawas juga dari Abim Ngesti saya hadirkan buat Anda.

Oke, baik insan galaksika, baru saja Cici Faramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Abim Ngesti tadi Bandar Dangdut ya. Kita masih di aksi acara Dendang Sore untuk suasana sore hari ini. Bang Galon ya hadir sore hari ini. Oh Bang Galon ya.

Oke, 0857-1818-9936 ya. Yang mau bergabung di jalur telepon dipersilakan, yang mau WhatsApp saja juga dipersilakan. Ya, pilihannya lagu dangdut lawas ya, atau lagu dangdut original begitu ya. Oke, paling luas jangkauannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sentral Timur perbatasan. Kapan ini acara di tempatnya Bang Galon ini ya? Info nanti tanggal mainnya ya. Oke, Bang Sofyan, sore ini mau dengarkan lagunya Bang Haji Roma Irama, Nilai Sehat, spesial buat Pak Guru saya, Bapak Soleh Yogi Suara. Sehat-sehat selalu Pak Guru, semoga terhibur. Salam kompak selalu untuk semua insan Galasika di manapun berada ya. Oke, terima kasih ya untuk Bang Sofyan di perbatasan ini ya. Kalau haus bisa langsung telepon Bang Galon ya. Langsung diantarkan dalam jumlah yang signifikan ya. Oke. Baik ya. Oke, tadi lagu pilihannya ya, Nilai Sehat sudah saya siapkan untuk sore hari ini. Langsung saya mainkan, kita dengarkan sama-sama.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Saya Pak Nadir.
1: Alamatnya di mana Pak ini?
2: Di Tinggede.
1: Ini keluhannya apa nih Pak?
2: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667. Grand Wizard.

Galau si gak gantengnya pacarku ya. Lawas banget lagunya. Oke ya, 12 menit dari titik 17 sore hari ini menandakan kebersamaan kita sore hari ini cukup begitu ya. Oke, Insan Galaxika, kasus saya tutup dengan informasi dari Kabupaten Toli-Toli, di mana kasus diare ya. Kasus diare di Kabupaten Toli-Toli ini dilaporkan mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir, dan kondisi ini menjadi perhatian karena tidak hanya menyerang anak-anak tetapi juga banyak ditemukan pada orang dewasa. Musim kemarau, ini di sana kemarau gitu ya, di wilayah kita khususnya di Toli ya, itu masih cukup sering hujan gitu ya. Nah, di Toli-Toli ini musim kemarau diduga menjadi salah satu faktor yang ikut mempengaruhi meningkatnya kasus diare. Meski cuaca panas bukan penyebab langsung, berkurangnya ketersediaan air bersih dapat menyebabkan masyarakat menggunakan sumber air yang kualitasnya menurun. Air yang tercemar bakteri atau virus parasit berisiko menyebabkan gangguan pencernaan. Kemudian faktor lain yang tidak kalah penting ini adalah keberadaan lalat ya. Serangga ini sering dihinggap di kotoran manusia, kotoran hewan, kemudian menumpuk di sampah ya. Kuman yang menempel pada kaki dan tubuh. Lalat dapat berpindah ke makanan saat lalat hinggap di atasnya. Nah, jika makanan tersebut dikonsumsi tanpa dipanaskan kembali atau tidak ditutup rapat, resikonya adalah terkena diare menjadi lebih besar ya. Sementara itu, Insan Galaxika, musim buah seperti mangga, langsat juga sering bertepatan dengan musim kemarau ya. Dan para ahli menjelaskan bahwa buah yang rasanya asam ini bukan penyebab utama diare, namun buah yang belum matang tidak dicuci bersih atau dikonsumsi secara berlebihan dapat memicu gangguan pencernaan pada sebagian orang. Nah, resiko yang lebih besar ini justru berasal dari buah yang terkontaminasi kuman akibat penanganan yang kurang higienis. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan sabun, mencuci buah sebelum dikonsumsi, menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat, menjaga kebersihan lingkungan apabila mengalami diare yang langsung lebih dari 2 hari, disertai muntah, demam tinggi, atau tanda-tanda dehidrasi lainnya ya. Segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu informasi dari Kabupaten Toli-Toli ya. Di sana kasus diare di Kabupaten Toli-Toli ini dilaporkan mengalami peningkatan. Dan cuaca di sana itu lagi musim kemarau ya. Beberapa wilayah itu sedang kemarau ya, San Galaxika. Kalau di Toli masih terjadi hujan ya. Walaupun tahun ini yang biasanya bulan Juni, Juli, Agustus itu adalah musim penghujan dan biasanya terjadi banjir. Nah, tahun ini intensitas hujannya itu tidak terlalu tinggi sehingga tidak menyebabkan sampai air meluap begitu. Tapi sampai minggu-minggu ini juga masih ada turun hujan gitu ya. Oke. Baik, Insan Galaxika, itu dulu kebersamaan kita sore hari ini di program Dendang Sore. Insya Allah kita akan ketemu lagi di edisi siar berikutnya. Di Galaxika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: keluar rumah, pergi sholat subuh, itu yang disebut waktunya berkah. Sampai sini kita sudah pahamkan apa yang disebut waktu berkah. Satu pulang subuh, satu pergi sholat subuh. Yang pulang subuh begadang, waktunya sia-sia. Kecuali yang kerja, ya, security dan lain sebagainya. Yang pergi sholat subuh, waktu subuhnya berkah. Jalan lagi sedikit, saya lihat lagi anak muda serombongan, bonceng tiga, beberapa motor, baru pulang. Dalam hati saya, alhamdulillah masa remajaku tidak pernah saya lewati itu. Baku bonceng, begadang semalaman, baru pulang subuh. Maknanya, masa depan itu memang mesti dirancang. Saya alhamdulillah waktu remaja tidak pernah rasakan itu, yang bilang begadang semalaman, pulang subuh, baku bonceng, dada. Alhamdulillah. Itu berarti masa muda penuh berkah. Sampai di sini kita mulai tahu apa itu berkah, ya. Pergi lagi saya, lewat lagi, ada orang keluar rumah, siap nih pergi lari subuh. Ada begitu kita lihat toh, dia bisa lari sepeda berkilo-kilometer. Dekatnya rumahnya dari masjid, tidak pernah dilihat di masjid. Padahal, mana sehat jantungmu, kuat fisikmu, bisa kau tahan napas masuk di kolam, tidak bernapas 3 menit karena hebatnya kau punya paru-paru. Tapi kalau Nabi bilang Tuhan pulang, tenangmu. Tidak ada lagi. Nah, itulah yang disebut kesehatan yang berkah. Meskipun tidak selalu olahraga, tapi waktunya kesehatannya dia bawa ke masjid. Itulah yang berkah. Berarti keberkahan itu sesuatu yang Allah berikan kepada kita, dan sesuatu itu dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah kasih sehat, dipakai kakinya berjamaah. Itulah kaki waktu sehat berkah. Allah kasih kendaraan, motor, mobil, sepeda, lalu digunakan mendekatkan diri kepada Allah, itulah berkah. Bahkan saya tadi keluar, ada juga orang saya lihat naik sepeda ke masjid. Saya ambil kesimpulan, kalau bapak membeli sesuatu lalu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu mi harta yang berkah. Bapak beli mobil, dipakai kebaikan, berkah. Beli motor, selain dipakai pergi jalan-jalan, pakai cari kerja, tapi juga dipakai untuk pergi dengar dakwah, pergi sama berjamaah, itulah harta yang berkah. Jadi tidak semua pemberian Allah berkah. Ada HP, scroll saja, lagu-lagu, beli-beli sesuatu, semua yang dilihat dibeli, tapi tidak pernah digunakan itu HP untuk searching kebaikan, dakwah, ceramah, zikir, pengajian. Bisa kita bedakan mana HP yang berkah, mana yang tidak. Dan semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta. Harta yang berkah. Ada orang, Pak, setiap pergi warkop, berapa itu satu gelas kopi? 15.000. Tambah dua sawalla, taripang. Satu taripang berapa? 5.000. 5.000 berarti berapa, Mi? 25.000. Tambah kuota. Kuota. Satu bulan minimal bapak pakai kuota limpu. Ya toh? Berapa, Mi, itu? Berapa, Mi? 75.000. Kali, jangan makin tiap hari. Minimal barangkali pikir warkop dua kali satu minggu. Berarti satu minggu berapa? Hah? 150 kali satu tahun berapa mi? Lebih satu ekor kambing. Ya toh? Baru bapak ndak pernah korban sampai sekarang. Oh, siap-siap aku di balender. Yang kubina ndak mampu, ndak mungkin ndak mampu. Nah, warkop saja 25.000. Itu belum masuk yang pakaluru. Enjau pakaluru kah? Berapa satu hari? 30.000 satu bungkus. Kali 30. Kali satu tahun. Ndak pernah kau kurban, hati-hati pak. Ki hafal itu surah paling pendek langganan tak kalau sembahyang ki. Hah? Surah apa? Inna a'taina kal kautsar. Migalak dua senalik kupung Allah Ta'ala pemasih. Pan sekali nak kasih ke Tuhan pemberian. Apa itu pemberian? Biasa kita kan selalu merasa kaya yang jauh mobil kaya yang bagus. Nikmat itu pak, bangun ki dari tempat tidur, ndak ada kabel-kabel di badan tak. Nikmat mi itu, kalau bangun ki, tidak ada impus di badan. Bangun ki, tidak di rumah sakit. Bangun ki, ada anak istri tak di rumah. Itu semua nikmat. Nah maka Allah tanya, banyak bon, kasih tahu ki, banyak sekali nikmat saya kasih kau. Niat ngaseng itu HP tak? Ada semua HP itu atau? Kenapa ki bisa beli HP dengan baik? Karena mata tak bisa melihat. Biar mau ki beli HP itu harga-harga tak 30 juta, tapi tidak bisa kabur, tidak bisa dilihat. Masa mau ki begini? Atau syukur-syukur masih begini ki. Daripada begini. Ada tong itu kulihat begini. Itu semua nikmat dari Allah. Ada juga orang bicara ki, padahal dekat mah ki. Keras-keras kok. Itu semua nikmat dari Allah. Maka Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar. Megalade banyak sekali nikmat saya kasih kok. Allah tidak marah jika kita kaya. Kalau perlu kaya semua orang Islam supaya pergi haji. Kalau perlu kaya semua orang Islam supaya dia bisa bantu orang susah. Ya? Maka Allah cuma minta inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatku, kurbanku. Jadi dua itu wujudnya orang bersyukur atas nikmat Allah berikan, solat dan kurban. Saya yakin kita sambahin semua aja ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kadangkala solat kita tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kalau orang solat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu insya Allah gampang masuk surga. Contoh lagi saya keluar rumah tadi. Ada orang rajin berjamaah pak. Itu orang kalau berjamaah subuh terutama disuruh ki sikat gigi dulu toh. Sunnah. Sunnah orang pakai sikat gigi dulu pak. Sunnah. Padahal itu bau gigi tidak sampai ke Tuhan, tidak mempengaruhi Tuhan. Kenapa pak disuruh ki sikat gigi? Kenapa disuruh ki pak? Supaya ini bau mulut tidak ganggu orang di samping tak. Teriak maki amin samping tak panrak ni. Itu tujuannya, bau mulut saja, bau mulut saja jangan dia ganggu orang di sampingmu. Apa maknanya? Orang yang rajin berjamaah, panitia masjid mestinya bertetangga ndak ganggu mobilnya parkiran na tetangganya. Ini komplek-komplek begini pak, ada itu orang rajin berjamaah tapi mobilnya ganggu tetangganya. Selalu bertengkar gara-gara parkir. Kamu orang beriman? Tidak. tahu hadis Nabi, kita hafal semua ini. Hayrun nas. Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Nabilan Nabita. Orang yang paling baik di antara kalian. Bukan yang tahajud tiap malam, bukan. Bukan Senin Kamisnya lancar. Bukan mengajinya tiap hari. Jamaahnya baik, bukan. Bukan itu. Tapi apa yang baik? Hayrun nas anfa'uhum linnas. Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Hablumillah, hubungan kepada Allah bagus, bagus. Tapi kalau ndak ada suka kau dikomplek gara-gara mobilmu, kau nanti di akhirat orang bangkrut. Ni gamak kedah? Siapa bilang? Bukan dah saat latif. Siapa bilang? Nabi. Atadruna manil muflis. Tahu kau orang bangkrut nanti di akhirat. Tahu kita bangkrut, Pak. Tahu kita bangkrut. Rugi, tahu rugi. Tahu kita rugi, Pak. Dulu, ku jelaskan kita namanya rugi ya, supaya gampang kita mengerti. Ini nabeli yang ni 50.000. Tapi lakuna ku dong 40 ji. Ya toh? Ya toh? Rugi ni tu. Ya toh? Begitu itu akhirat, bukan itu yang dimaksud rugi di akhirat. Siapa yang dimaksud rugi di akhirat? Banyak ibadah mahdanya, solatnya baik, puasanya bagus, berjamaah, mengaji, zikir, tapi di tetanggana jahat ki, gotnya, tai-tai ikannya, bekas isi perut ayamnya, keluar semua di gotnya, sehingga tetangganya terganggu. Nanti di akhirat datang ini yang tadi baik solatnya, puang, ini solatku. Datang tetangganya, tunggu dulu, itu bau sampahnya selalu kena ganggu. Itu gotnya kadang airnya masuk di rumahku. Saya tidak mau ribut karena saya malu. Tapi saya minta keadilan hari ini. Nabi bilang, Tuhan ambil itu sembayana. Rugi ini. Habis itu salat berjamaah, masih datang tetangganya. Nabi bilang, saya juga tetangga kak itu di Tidung. Dua mobilnya. Nah, kasih susah jeki terus. Maukah ribut? Malu kak. Karena bertetangga kak sama non muslim. Nanti dia bilang, kenapa orang rajin berjamaah di masjid ribut saja kerjanya. Saya yang mengalah. Tapi saya mau menuntut keadilan. Nabi bilang, Tuhan ambil itu puasana. Apa? Itulah orang bangkrut. Maka saya heran kalau ada orang rajin berjamaah tidak baik sifatnya sama orang. Ada itu orang pak begitu, ketemu sama orang kayak dia paling soleh, tidak tahu salam-salam orang. Ada orang begitu pak. Penampilan pak kayak orang Arab, tapi susah sekali senyum. Setan masuk dari kesombongan. Ada mentong orang begitu. Mentang-mentang baru satu buku nak baca, salah semua maku ini. Ada begitu, putus silaturahmi. Itu gunanya kenapa kita disuruh sholat berjamaah. Berjamaah itu hakikatnya agar kita menjadi orang yang baik. Orang yang baik. Dan itu kalau dosa ki kepada Allah, gampang jitobatnya pak. Menyesal, mengakui, tidak diulang, ganti kebaikan, semua dosa nak ampuni Allah. Satu ji dosa dan ampuni Allah pak. Dosa apa? Dosa apa? Bukan pak. Dosa mengaku Tuhan. Itu ji tidak dan ampuni Tuhan. Sahabat-sahabat Nabi ada yang tadinya menyembah-nyembah selain Allah. Latta manat susah dan hubar. Siapa? Khalid bin Walid, Amar bin As. Itu pernah semua menyembah berhala. Satu Tuhan anda ampuni. Fir'aun, Namrud. Kenapa? Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada di sini mengaku sebagai Tuhan? Ada? Ada? Mengaku aja wali kota tidak mau ki. Iya toh? berarti dosa kepada Allah amami. Tapi yang susah dosa kepada tetangga, suka nak ganggu tetangganya musiknya, mentang-mentang dia suka lagu dandu, kita nak pasah dengar dandu. Nah kita tidak suka dandu, tetanggana lagi sakit gigi nak putar lagu nami giset. Daripada sakit hati, lebih baik sakit hati ini. Oh, nak bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nak bilang tetangga anda tidak merasa adanya. Iya toh. Jadi orang Islam itu bukan sekedar yang hitam jidatnya sholat, tapi hidupnya membawa keberkahan buat orang lain. Ya, itu. Nah, bagaimana bentuk keberkahan terhadap harta ini? Ini kurban. Jadi, mau ini kurban ini. Tanggal 27, 28, 29, 30. Berarti masih lama ini, Pak. Baru tanggal berapa sekarang? Tiga. Tanggal 3. Baku bisik maki sama istri tak, Pak. Bu, kurban ki deh. Itu ada cincin nu kuliah. Jual mi dulu. Jual mi dulu. Ah, hilangi. Baru bilang ki, Pak. Itu perempuan nah senang itu kalau dipegang pundaknya. Pegang, Pak. Tapi jangki pada saat marah. Pada saat kita bujuk, pegang pundaknya, lalu bilang ki, sayang, ada hadis Nabi sahih. Lu baca tidak? Ustaz bilang. Demi Allah, yang nyawaku ada dalam genggamannya. Nabi bersumpah, Pak. Nabi bersumpah. Demi Allah, yang nyawaku ada dalam genggamannya, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Itu Nabi bilang, bukan saya. Bilang kita begitu, bukan saya. Nabi bilang. Lu percaya Nabi? Bertanya maki. Lu percaya Nabi? Percaya. Kalau begitu, jual itu masmu. Selama kita menikah, tidak pernah ki kurban. Barangkali ini yang kebuat anak tani kurang ajar, Pak. Barangkali ini yang membuat kita selalu bertengkar. Tidak pernah ki kurban. Akhirnya Allah cabut keberkahan. Ya, mari jual itu. Pasti Allah ganti. Tapi Pak, siapa yang godai? Siapa yang godai Nabi Ibrahim waktu mau foto anaknya? Siapa? Siapa? Iblis. Maka iblis masuk. Pertama dia masuki kita. Nah timbulkan kecemasan. Betulkah? Betulkah? Betulkah? Itu ragu-ragu itu setan. Sudah itu bebas ki, istri tak nak masuki. Akhirnya nagoda istri tak nak bilang apa? Talekang. Apa korban-korban-korban sembahyamu saja belum sempurna. Ah setan itu. Dan itu setan perempuan susah diusir, Pak. Iya toh? Siapa godai Nabi Adam makan buah huldi? Siapa? Setan. Tapi bilang kibu, saya orang beriman seperti Siti Hajar. Maka ada orang pergi tanah suci, nah lihat itu tubuh, nah bilang ini setan ini. Ini yang selalu goda kak, nah lempar itu tuh. Bismillah, Allahu Akbar. Tak lempar ki kembali tu batu. Balik ki, hampir nak kena kepala. Datang kaki pacai. Sekali ini nak buka, ada tulisan. Sesama setan dilarang saling melempar. Nah, karena ni di sini nu lempar kak. Di tidung bertemangki. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pulang ki nanti ini diskusi ki sama cerita. Apakah yang bisa dijual di situ? Selama tidak berpengaruh terhadap kebutuhan pokok, jual mi. Jual mi. Ada motor di situ tidak dipakai, jarang dipakai, jual ni. Balikan ini, kambing. buktikan ini pernyataanku, buktikan ini. Tahun depan belum cukup satu tahun, Allah ganti itu. Yang penting hakul yakin, jangan kira ragu-ragu. Kalau kita tarik dompet, tak baru bilang, toh jin-jin ne. Ay, terganti betul jin ne. Ay, tidak mi. Karena keragu-raguan itu masuk pintu setan. Maka dia pun Allah Ta'ala, ana indosonni abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau nasangka baik, baik jadinya. Kalau nasangka buruk, buruk jadinya. Nasangka diganti, kugantikan. Nasangka tidak, tidak nih. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terutama kita yang sudah muka-muka sakaratil maut, doh, sudah kami gi. Jangan sampai kita wafat tidak pernah kurban. Kurban itu semua tubuhnya ada lagi, mumpun saya ingat, ada tuh itu berkurban bukan nak kasih daging orang, dia yang ambil ki. Ada itu, ada setan mak bebas lolos itu setan waktu mau beli kambing dikalai, tapi waktu pembagian daging setan masuk, ambil pahana, ambil limpana, ambil ini itu limpanya. Ambil tong jantungnya, setan. Akhirnya yang nak kasih orang lebih banyak nak ambil. Tulangnya. Yang nak kasih orang tinggal tulang-tulangnya. Nah, ini setan masuk dari tulang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, waktu untuk Idul Kurban berkurban masih ada beberapa hari. Kalau niat ki keluar nanti ini, mulai maki. Saya mau tabung ini. Berapa hari lagi? 27 hari, berarti 2.700.000, satu hari 100 kita tabung, cukup 100 pak, bapak 50, ibu 50, maksudnya apa? Belanja tak ibu kurangi, saya mamak necek sudah aku kasih tahu, kurangi belanjaan 50.000 satu hari. Adik-adik, kurangi pembeli pulsamu satu bulan. Baru niatku. Tahun ini tidak bisa, niatku mulai. Mudah-mudahan Allah cukupkan tahun depan. Masya Allah, 20 tahun umurmu, ada kambingmu untuk kurban. Tidak mungkin Allah tidak kasih kau kekayaan. Niatmu kok, mulai kau sekarang. Namun, kalau tidak bisa kurban tahun ini, mudah-mudahan tahun depan kau kurban. Ya? Oke, terima kasih. Kalaupun kalaupun tidak sempat berkurban padahal dia mampu, maka apa ayat ketiga dari surah Al-Kautsar? Apa ayat ketiga? Inna dzalika huwal abtar. Bahasa gampangnya layang-layang kepak. Maka kamu jauh dari rahmat dan kasih sayangku. Kepak mangko? Enggak jelas ini. Nah, tidak ada pegangannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami minjo kapang. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya buka pertanyaan satu mama-mama, satu bapak-bapak. Siapa mau bertanya? Kalau tidak ada, saya yang bertanya.
1: Begitu ayo, dia buka ibu. Ada tulisan sesama setan dilarang saling melempar.
0: Saya bilang di sini kau lempar saya. Di Sumatera Utara kita berteman. Kau makan proyek MBG. Bukan Islam gimmick-gimmick. Bukan Islam pilkada. Bukan Islam pilcalek. Ini andai saja belum pilcalek, semua caleg datang di tempat ini pak. Biar tidak diundang datang juga. Sekali sudah terpilih, hilang lagi mereka. Padahal ini Tabligh Akbar ulang tahun kita. Ya. Ada caleg begitu di Sumut? Ada? Nah, kau salah, kenapa kau pilih? Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Ketahuilah tuan-tuan, setan itu paling tidak senang kalau kita hadir di majelis pengajian. Maka dia godanya kita di rumah. Tidak usah kau datang, capek, panas. Tidak usah kau datang, lebih baik kau tinggal di rumah, cari buka tokomu. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godanya lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP-nya kena godaan setan. Bagaimana ibu mau dengar ceramah kalau sebelumnya? Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya? Bukan gadis kena godaan setan. Ibu sudah jadi? Nah, ibu sendiri yang bilang. Simpan HP-nya, Bu. Simpan ya. Simpan. Bu, ada tiga golongan orang yang makbul doanya. Cepat diterima Allah doanya. Satu di antaranya, alim ulama yang lagi musafir. Nah, ini saya. Saya dari Sulawesi Selatan, musafir dakwah. Makbul doa saya. Maka saya berdoa di tempat ini. Ya Allah, mudah-mudahan ibu yang pegang HP-nya saat saya ceramah, suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya yang senang? Simpan HP-nya, Bu. Simpan ya. Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu yang rekam, gambarnya kabur, suaranya bising. Tapi kita mau dengar juga nanti Ustadz kalau pulang ke rumah. Jangan cemas, tuh ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh. Tapi kau bawa pulang kamera Ustadz. Jangan cemas, nonton YouTube. Judulnya Tabligh Akbar Ulang Tahun Sumatera Utara. Setelah itu jangan lupa like and share. Kenapa ibu ketawa? Daripada ibu follow artis, apa kau dapat kalau kau follow artis? Hai guys, kami lagi di Jepang guys, emang kau diajak? Hai guys, kami lagi makan kepiting guys, 3 juta satu bi, memang kau dikirimi? Bapak-bapak nih yang suka follow artis, bapak follow artis apa bapak dapat? Habis amalnya pak, kelihatan dada, kelihatan paha, dan. Enggak juga kau dikasih pegang pak, dikasih lihat-lihat saja. Coba. Tapi kalau bapak ibu follow ustaz, dapat ilmunya, paham agama, dia amalkan ilmunya, dapat pahala. Dia sebarkan ilmunya di grup WhatsApp, dapat lagi pahala jariah. Maka yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif centang biru 1212. Bu, saya bersyukur hari ini ulang tahun Sumatera Utara, kita Tabligh Akbar. Di provinsi lain Bu, Tabligh Akbar diisi dengan goyang artis. Kita alhamdulillah Tabligh Akbar. Mudah-mudahan harapan Pak Gubernur dikabulkan Allah, terhindar dari bencana. Simpan dulu HP-nya Bu, sudah? Sudah. Maqala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Ibu, saya mau kasih tahu rahasia, tapi jangan bocor ya. Boleh? Ibu bisa pegang rahasia? Rahasia nih Bu. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Pak Gubernur, kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Mana ada orang tidak ada dosanya? Ini di depan saya. Hai, tukang gosip semua ini. Saya aja tadi lewat Pak Gub, dia gosip saya. Saya kan lewat tadi, ada ibu-ibu gosip saya. Itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah.
1: ini semua tukang gosip semua ini. Ayo, mana ada rendah ada dosanya? Ini di belakang saya. Buka-buka penuh dosa juga ini, Pak. Ini, ibu pikir tidak ada dosa saya? Banyak juga dosa saya, Bu.
0: Kartu Kak, woi, apalagi kalau saya pergi jogging, Bu. Habis amalku, Bu.
1: Baru turun dari mobil, di depan paha. Minggir ke kanan, ketek. Minggir ke kiri, pusat. Mundur ke belakang, pantat. Dia bilang mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus, Pak. Mana ada orang tidak ada dosanya?
0: Lalu kenapa orang masuk surga? Karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Maka ibu, kalau ibu yakin banyak dosa, harus lebih yakin banyak pahala. Kalau bapak tidak bisa memperbanyak pahala, jangan tambah dosa.
1: Ya. Maka saya mau ajak berselawat, bisa?
2: Bisa.
1: Bisa?
2: Bisa.
1: Nah, kita tanding dulu, mana lebih kencang emak-emak dengan bapak-bapak? Bisa? Oke, okay. Emak-emak dulu nih, ras terkuat di bumi. Ya, ayo selawat bareng-bareng, Bu. Yuk, yang dibawa juga emak-emaknya. Yuk.

0: nilainya 9,5. Ayo, ibu diam. Nah, kita dengar ini bapak-bapak pejabat. Oh, diam-diam. Kapan lagi dikerjain ini gubernur ya? Diam-diam, Bu. Ayo kita dengar Pak Gubernur ya. Ayo Pak Gubernur.
1: Anda sedang mendengarkan Galasi KFM Toilis.

0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari Masyarakat Pecinta Syariah. Cinta Syariah. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini.
1: Dengan yang beriman, biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur, tidak berzikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat, berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang, karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya, akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu sholat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya. Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam sholat selama dia masih menunggu dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya menemui keluarganya melainkan hanya karena menunggu sholat." Jadi pendengar yang budiman, usai sholat jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal berzikirlah sejenak dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita. Amin.
0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Anda sedang mendengarkan Galaxy KFM Toilet.
2: Salatu

nilainya 9,9. Ayo bareng-bareng kita salawat bareng-bareng. Yuk, yuk semua, yuk. Yang di bawah juga, yuk. Salam.

0: terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara Bapak Haji Bobby Nasution SEMM beserta permaisuri beliau. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Bapak Haji Surya. Beliau ini orang hebat Pak. Meskipun beliau lebih senior dari Pak Gubernur, tapi beliau bisa mewakili Gubernur. Ya Pak toh? Sementara Gubernur tidak bisa mewakili beliau. Alhamdulillah. Masya Allah. Mana lagi yang mau dihormati? Yang kita hormati semua pejabat sipil TNI Polri yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ibunda yang melahirkan Pak Gubernur, kita doakan ibunda sehat walafiat. Jangan lupa juga kita doakan almarhumah Erwin Nasution, bapak beliau mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dilipat gandakan segala kebaikannya, dan dilapangkan alam kuburnya, dijadikan kuburnya menjadi taman-taman sorga. Bapak ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kalau saya lihat ini rata-rasanya ini acara resmi. Ibu-ibu Tuh dia tunggu saya salah memang Pak. Cuma ini ibu-ibu BKMT. Saya tidak tahu, saya penceramah Bu. Masa saya tidak tahu? Yang saya hormati ibu-ibu Muslimat NU. Ibu Patayat. Ibu tahu Patayat dengan Muslimat NU? Kalau Patayat, ibu-ibu yang lebih muda. Kalau Muslimat yang senior. Nah itu ya. Nah ibu-ibu yang saya muliakan, kalau saya lihat ini sepertinya acara resmi ulang tahun Sumatera Utara yang ke-78. Biasanya ada potong tumpeng. Iya kan? Karena ini kita di masjid, bukan tumpeng yang kita potong, tapi semangat kita yang sombong. Ya? Bu, ibu, sekarang bulan apa? Saya kasih hadiah. Yang bisa jawab. Sekarang dalam Islam, kalender Islam bulan apa, ibu? Hah? Bulan apa, ibu? Ah, 100.000. Bu, ingat, itu uang ustad. Beda uang Kapolres. Hey, ibu. Setelah bulan Zulqa'dah bulan apa? Bulan apa? Bulan apa Bu? Zulhijjah. Oke. Okay. Kalau bulan Zulhijjah biasanya ada kegiatan apa? Apa Ibu? Hah?
1: Hari raya kurban.
0: Betul. Sudah, hari raya
2: kurban.
0: Kalau kurban biasanya apa Ibu? Potong leher. Iya toh? Sekarang kita tidak potong leher, kita tidak potong tumpeng, tapi kita mau potong leher. Kurban. Ya? Mari kita dengar sejarahnya kurban supaya ibu semangat untuk berkurban. Ketika Ibrahim alaihissalam beristrikan Siti Hajar. Beliau kaya, punya ternak sampai di sebelas dijelaskan 12.000 ekor. Ibu, lalu Ibrahim alaihissalam karena ingin menghilangkan kekagumannya terhadap binatang ternaknya, maka Ibrahim menyembelih 1.000 ekor domba, 300 sapi dan 100 unta. Kalau diuangkan sekarang kurang lebih 7 miliar. Seluruh makhluk memuji, termasuk malaikat. Oh, hebat kau Ibrahim. Andai saja ada anakku, anakku juga kupotong. Kenapa? Waktu itu belum punya anak. Begitulah anggota DPR. Bukan yang ada di sini, Bapak orang baik. Bapak orang baik. Kita doakan Bapak terpilih lagi. Nah, yang banyak kan anggota DPR. Bang, pilih saya Bang. Sama-sama kita orang Nasution. Kalau ada masalahmu, ini kartu nama saya, pilih saya. Ada masalahmu, telpon saya 24 jam, ini nomor kartu saya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya, Pak. Ada begitu-begitu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Kau kau pilih hanya karena 300 ribu. Maka Ibrahim kelepasan ngomong. Apa kata Ibrahim? Jangankan binatang, anakku saya korbankan kalau ada. Berlalulah kisah itu. Ibrahim kemudian dituntut sama istrinya, namanya Siti Sarah. Bang, abang kan nabi, tolonglah, abang ini perlu penerus. Siapa yang lanjutkan dakwah kalau abang tidak punya anak? Nikahlah bang. Masya Allah. Ada Siti Sarah di sini. Oh, Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang sampai sekarang belum punya anak, coba ilmunya Siti Sarah. Apa kata Siti Sarah? Nikahlah bang. Dengar jawaban ini bapak-bapak ini, Pak Kepala Dinas, Kepala Biro. Dengar ini, apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Ndak bang, ndak. Kalau ini takdirku, ini saja. Disuruh nikah sama istrinya pak, ndak mau. Coba kalau saya pak langsung lompat. Ibrahim katakan ndak, saya tidak mau. Kalau ini takdirku, ya sudah begini. Didesak terus, nikah bang, supaya kau punya anak. Akhirnya Ibrahim alaihissalam mengalah. Baiklah kalau begitu. Siapa? Kata Siti Sarah. Tidak usah jauh-jauh. Ini aja si Hajar. Hajar itu Pak Gubernur, pembantu. Itu membuktikan tidak ada perempuan ikhlas 100% mengistrikan suaminya beristri lagi. Andai saja dia ikhlas Pak Wagub, dia berkata, nikahlah kau, silahkan cari di mall. Takkan bebas cari. Ini tidak, silakan. Tapi pembantu kita, nikahlah dengan Siti Hajar. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hamil Siti Hajar. Hamil pula Siti Sarah. Ibrahim dengan Siti Sarah lahir anaknya namanya Ishak alaihi salam. Inilah keturunannya Bani Yahudi. Ya, Bani Israel, Yahudi. Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Hajar lahir anaknya namanya Ismail alaihissalam. Inilah keturunan kita orang Islam. Jadi sebenarnya kita dengan Yahudi satu kakek, cuma Yahudi kurang ajar. Nah, akhirnya Allah perintahkan Ibrahim, kau bawa jalan anakmu sama Ismail Siti Hajar. Bawa dia kemana? Pokoknya kau jalan saja. Dia tinggalkanlah tanah kelahirannya, ya, yang kita sekarang kenal dengan Syria, ya, jalan. Lalu sampailah dia, Allah katakan kau jalan saja. Kemana? Kau jalan saja. Begitu di perjalanan Allah perintahkan Ibrahim, cukup perjalananmu di situ. Simpan anakmu di batu-batuan. Kau balik lagi ke kampungmu. Batu-batuan itulah sekarang menjadi Ka'bah. Itulah Ka'bah sekarang. Lalu Siti Hajar kemudian menangis anaknya Ismail. Kehausan kan bu? Haus. Lalu Siti Hajar melihat berlari mencari air. Lalu apa yang dilihat? Fata Morgana. Ibu tahu Fata Morgana? Coba berdiri di jalan raya, di atas aspal, itu kan ada seperti air bergelembung, Mbak Yo. Itulah yang disebut Fata Morgana. Siti Hajar lari-lari, dapat, bukan air. Lari lagi, bukan air. Lari lagi, bukan air. Itulah sa'i sekarang. Berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Dikiranya air, ternyata Fata Morgana. Fata Morgana itu, itulah hoax sekarang. Fata Morgana itulah hoax sekarang. Hati-hati bubu. Apalagi di media sosial. Banyak orang karena kebencian. Banyak orang karena kalah pilkada. Banyak orang karena kalah pilpres. Kalah pilcaleg. Yang dia share berita-berita kebencian dan bohong. Dan saya sudah jadi korbannya. Lari-lari kecil Pak Gub. Itulah yang disebut sa'i. Fata Morgana. Itu disebut AI bahasa Inggrisnya, AI bahasa Indonesianya. Iya, AI. artificial intelligence. Ah, itulah. Itu nih. Saya korban AI. Muka-muka saya, suara-suara saya, apa yang dijual? Obat kuat. Marah istri saya, Pak Gub. Dia bilang, cari itu. Kau kan masih kuat. Saya masih kuat. Coba, coba dia jual jilbab, tasbih, air samsam, bolehlah. Dia jual obat kuat. Saya masih kuat, Ibu. Saya masih bisa cerah. Salah paham lagi nih ibu-ibu semuanya. Saya masih bisa ceramah 5 kali satu hari. Hati-hati. Kita lanjut kisah. Lalu Siti Hajar capek. Lalu dia berdoa. Berarti orang Islam kerja dulu, usaha dulu, baru berdoa. Tidak boleh hanya tinggal di masjid bermalam berhari-hari. Ya Allah, murahkan rezekiku. Memangnya itu uang turun dari langit-langit? Sudah itu baru kerja dulu, baru doa. Lalu Allah perintahkan, Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ismail ke panah. Hentakkan kakinya di pasir. Dihentakkan kakinya Ismail, dengan izin Allah keluar air. Siti Hajar melihat air itu, lalu Hajar berkata, Zamzam, Zamzam. Zamzam itu artinya air yang muncrat, sumbat, sumbat. Itulah air Zamzam sekarang. Beredarlah desas-desus bahwa di satu kampung, dahnya itu agak cembung, cekung, beredar bahwa ada air di sana yang tidak pernah habis-habisnya. Maka datanglah orang membikin tenda-tenda, menjadi pemukiman, menjadi kampung, namanya kemudian Hijaz, yang itulah Makkah sekarang. Nah, pada saat lagi asik-asiknya berbina rumah tangga, tanggal 8 Zulhijjah, mimpi Ibrahim. Ibrahim, kau pernah janji kalau ada anakmu kau potong. Sekarang itu adamu Ismail, potong. Tanggal 8 Zulhijjah, bangun Ibrahim. Ini mimpi atau wahyu? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Kalau mimpi, kenapa jaba sekali? Berpikir semalaman. Tanggal 8 Zulhijjah, sekarang kita tanggal 8 Zulhijjah disebut hari tarwiyah atau hari berpikir-pikir, kita puasa. 9 Zulhijjah, mimpi lagi Ibrahim, potong anakmu, kau sudah berjanji sama saya, itu ada anakmu, tunaikan janjimu. Ibrahim bangun, Pak Gub. Maka pada 9 Zulhijjah, Ibrahim yakin ini wahyu. Yakin sepenuh hati ini wahyu. Maka kita sekarang tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari penuh keyakinan, sunnah puasa. Tanggal 9, 10 Zulhijjah, dia panggil istrinya, Hajar, jar, Siti Hajar, apa bang, kau mandi itu anakmu, kasih pakai baju baik-baik, sisir yang rapi, gunakan baju baru, kasih parfum. Untuk apa bang? Saya mau bawa jalan-jalan. Oke. Lalu anaknya pun dipanggil, Ismail. Mail. Ismail, Pak. Sini, Mail. Apa, papi? Yes, Daddy. Ya kan? Kenapa, Pak? Saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Bapak-bapak yang ada di belakang saya ini, kira-kira kalau bapak bilang begitu ke anak, nak, saya disuruh potong kau, menurutmu bagaimana, Pak? Anak genset sekarang, Pak, pasti dia jawab, kenapa saya masih muda? Itu aja kakekku yang sudah mau mati. Itu anak pintar, tapi tidak soleh. Maka yang diminta Ibrahim alaihissalam, anak soleh. Doanya, Allahumma rabbi habli minas solehin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Sayangnya kita selalu minta anak yang cerdas. Cerdas belum tentu soleh, soleh sudah pasti cerdas. Sudah. Dengar jawaban Ismail. Dengar jawaban Ismail. Pak, kalau ini perintah Allah, jangan cemas, laksanakan Pak. Insya Allah Bapak dapati saya anak yang sabar. Seandainya saya polisi, saya tersinggung Pak. Itu pengedaran narkoba kan tergantung. Biar Pak Gubernur bertekad berantas narkoba, biar Wali Kota Bupati berantas narkoba, tapi yang berhak nangkap polisi. Kita doakan polisi yang ada di Sumatera Utara dikuatkan imannya, tangkap itu. Bapak-bapak yang ada di luar ini yang polisi, kalau bapak menegakkan narkoba, jangan berpikir tangkap dia, tapi pikirkan menyelamatkan anakku. Belum aja anaknya bapak kena, kalau sudah kena anaknya bapak, bukan cuma polisi, kita semua. Nah, lain kali kita bahas itu. Orang Medan sama orang Sulawesi Selatan kan sama, besar suaranya. Ya kan? Bukan suka marah-marah orang Medan besar suaranya, cuma dia terlalu jujur itu orang Medan. Dan orang Medan itu bedanya, sama-sama kita besar suara, cuma bedanya orang Medan takut sama istrinya. Makanya ada disebut polisi toba. Kalau kami orang Bugis Bu, enggak ada takut sama bini, enggak ada. Enggak ada itu orang Bugis takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Ya, maka ibu-ibu, lalu gagallah menggoda Ibrahim, sampailah ke tempat pemotongan. Kalau bapak pergi umroh, biasanya kan itu dibawa jalan-jalan, siarah. Setelah kita dari Mina, itu sebelah kiri ada istana raja. Sebelum istana raja ada tugu-tugu kayak pos. Di situ diyakini itulah pos-pos itu tempatnya Ismail dibaringkan. Ah, dibaringkan. Kau lihat ini hambaku, dia mau potong anaknya demi ketaatannya kepada Allah, Tuhannya saya. Lalu melihat itu malaikat, lalu berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha itu bahasanya Ibrahim. Allah malaikat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim kemudian melanjutkannya, la ilaha illallah, huwallahu akbar. Lalu Ismail menyempurnakannya dengan kalimat Allahu Akbar walillahilham. Itulah takbiran kalau Ramadan, kalau lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat, la ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim, Allahu Akbar walillahilham. Ismail. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, itulah sejarah penyembelihan. Lalu Allah perintahkan Jibril, kau turun ganti lehernya Ismail menjadi leher domba. Domba itulah yang dipotong. Untungnya ibu, untungnya diganti domba. Andai saja tidak diganti, habis kita bu. Yang bagi banyak anaknya masih enak, potong genamu, mana yang paling nakal? Iya, kalau cuma satu disuruh potong. Nah, dia melempar 3 jumroh, diambil batu. Ini sudah yang goda saya selama ini. Bismillah, Allahu Akbar, dilempar. Duh. Kembali itu batu melenting, hampir kena kepalanya, dia tangkap. Begitu dia buka, ada tulisan, sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, di sini kau lempar saya, di Sumatera Utara kita berteman, kau makan proyek MBG. Di sini kau lempar saya, tapi di kantormu kau pakai pemain selisih dengan kontraktor. Pak Gubernur, menjadi Gubernur Sumatera Utara memang sangat sulit, tapi yang jauh lebih sulit adalah memenuhi hajat hidup banyak untuk rakyat Sumatera Utara. Bu, Pak Bobi Nasution, anak muda, energik, tapi bagaimanapun jagonya, kalau ibu-ibu tidak dukung, tidak ada artinya. Bagaimana cara dukungnya, Bu? Satu, paling real, ibu jangan mau makan sogok kalau pilkada. Itu real sudah itu. Iya. Cuma salahnya wane piro. Iya. Majelis Taklim sekarang juga sudah pandai bersiasat. Gampang, Pak. Majelis Taklim saya ada 150 anggotanya, tapi tolong belikan kami seragam. Dengar, ibu-ibu yang pakai seragam sogok, jangan kau pakai sholat. Kenapa? Uang sogok, baju, jangan pakai ibadah. Allah suci dan hanya mau menerima orang-orang suci. Para pejabat yang ada di sini, tidak semua Allah kasih jabatan, Pak. Selama Bapak menganggap jabatan itu nikmat, selama Bapak jabatan menganggap ini sebagai proyek, maka pasti akan Bapak menyesal di akhirat kelak. Jadikan ini jabatan apa? Ladang amal. Seorang gubernur, insya Allah, jauh lebih cepat masuk surga daripada ketua majelis ulama. Iya. Kenapa? Kalau Allah berfirman nanti di akhirat, ulama Sumatera Utara masuk surga, masuk juga, Pak, masih antri, kan banyak ulama NU, ulama Muhammadiyah, Ahlussunnah, banyak, Pak, masih antri. Ulama Mandailing Natal, Labuan Batu, banyak, Pak, ulamanya masuk juga surga, tapi masih antri. Tapi begitu malaikat katakan gubernur Sumatera Utara masuk surga, Bapak tidak perlu antri, sendiri. Iya toh, maka keliru Bapak kalau tidak menggunakan jabatannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh lagi, saya gubernur, Pak Bobby pergi sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya tengok-tengok dia datang berjamaah. Ajudan telpon Pak Kadis. Pak Kadis, dicari sama Pak Gubernur, Pak. Pak Kadis, katanya Pak Gubernur tidak pernah datang berjamaah. Besok, Pak, belum asan, sudah ada di masjid itu, Pak. Itulah hebatnya, Pak, jabatan. Saya ceramah, saudara-saudara sekalian, mari berjamaah, tidak ada yang datang. Tapi begitu gubernur berjamaah, datang semua, Pak. Coba, saya ceramah, saudara-saudara sekalian, jangan narkoba. Saudara-saudara sekalian, narkoba merusak masa depanmu. Oh, malah marah anak muda yang narkoba, dia kempeskan ban mobil saya. Iya toh? Tapi begitu Kapolres rahasia tangkap, selesai dalam satu malam. Tapi juga kadangkala saya heran, barang bukti narkoba kok bisa hilang di kantor polisi. Tapi ibu juga yang ngajar salah polisi. Begitu anakmu ditangkap, tolonglah, Pak, matilah saya ini, Pak. Coba kalau orang tua baik, tahan dia, Pak, lebih baik dia dalam tahanan daripada dia di luar mati narkoba. Ini dia jual sawahnya, dia jual sawitnya supaya anaknya keluar. Keluar pasti narkoba lagi. Maka tidak mungkin polisi bisa memberantas narkoba kalau ibu juga tidak mau kerjasama. Begitu ibu tahu ada rumah tanda-tanda narkoba, lapor ke polisi. Polisi juga setelah tiba laporan, grebe. Inilah yang disebut, Pak, melempar tiga jumroh. Cuma Bapak ketika mau melempar, datang godaan setan. Godaan setan dari mana? Istri dulu tuh, Pak. Begitu mau kurban, apa kata istri kita? Soalim kau, sholatmu aja nun kau beresin. Ah, setan. Begitu Bapak mau berbuat baik, kata istri di rumah, apa kek bisa kuambak di situ? Masa itu anggotamu baru 2 tahun kepala dinas, emasnya istrinya sudah kayak pelek sepeda. Kamu sudah wakil gubernur hampir 3 tahun, ini cincin saya masih cincin yang itu-itu saja. Maka itulah pesan moralnya tadi, digoda oleh 3 penjuru. Bu, ibu, ibu mau terhindar anaknya dari narkoba? Mau. satu masukkan pesantren. Ya. Dua ibu. Bu, dua. Halo ibu. Bu. Satu tadi apa? Masukkan pesantren. Dua, jangan biasakan kasih makan uang haram. Tiga, doakan. Doanya pendek. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Saya mau tanya ibu-ibu, ini anak soleh penting bu. Ibu-ibu kalau meninggal siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi bu. Pak Gubernur, waktu saya pernah dengar ceramah ini, istri saya kan dengar. Ustaz, katanya kau ceramah kalau istri meninggal suami kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal, kau mau kawin lagi? Saya peluk baik-baik pak. Lalu saya bilang, sayangku dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Iya tuh ibu? Bu, siapa yang doakan ibu? Anak. Coba bayangkan almarhum Erwin Nasution, Bapak Haji Erwin Nasution. Anak beliau jadi gubernur. Sekarang amal kebaikan berkumpul. Ibu-ibu datang dengar dakwah. Ibu ini yang datang, lalu ibu besok berkurban. Selama ibu lakukan kebaikan yang saya dapat hari ini, Pak Bobi Nasution dapat pahala. Kenapa? Sponsor kebaikan namanya. Dan bapaknya pun dapat pahala. Kenapa? Ada tiga amal yang terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Satu diantaranya anak yang soleh. Yang kedua ibu, kalau ibu mau anaknya tolak bala dengan cara apa? Sedekah. Bagaimana caranya? Ibu ada duit 50 ribu, bikin nasi bungkus dua, kirim ke masjid Jumat Berkah. Dua bungkus, tulis imam khatib. Yang makan Pak Imam, jadi darah daging. Selama darah dagingnya Pak Imam dipakai mimpin sholat, ibu punya nasi bungkus dapat pahala. Begitu juga kalau yang ceramah makan, maka selama penceramah itu pergi ceramah, ibu juga dapat pahala. Maka sering-seringlah undang saya makan. Tapi biasanya orang Islam itu kalau artis, waduh, sangat dihormati. Kalau mau bikin acara, kasih bisnis kelas pesawatnya. Dijemput, dikawal polisi tentara. Kasih hotel bintang 5. Padahal cuma datang bawa alamat palsu. Cing, cing, cing, cing, cing, cing. Ya kan? Nah, sekalinya penghafal Quran diundang, enggak dijemput bu, dikirimi Grab. Grabnya pun motor tua. Enggak ada stang kakinya satu. Tak gantung kakinya Pak Ustaz. Setengah mati. Hujan satu mantel kita berdua. Sudah sampai Dek, sedikit lagi Ustaz. Sedikit lagi. Satu jam kita hapsi selawatan sallallahu ala Muhammad, kepanasan, busa-busa semua kalepa. Begitu kita mau pulang dikasih apa? Pisang sama ketan. Ketawa ibu semua pelakunya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, mau dapat jabatan, enggak usah cari muka sama Pak Bobi. Biar Pak Bobi setuju, kalau istrinya beliau enggak setuju, enggak jalanis kamu. Percaya itu. Apalagi kalau ibu suruh bilang, saya tidak mau lihat itu anak buam, kurang ajar itu. Oh, wabillahi taufiq wal hidayah pak. Habis, tamat sudah urusanmu pak. Lalu bagaimana? Bapak sedekah. Beri makan anak yatim piatu. Mohon maaf Pak Gubernur, salah satu kiat Islam tolak bala sedekah. Jadikan kebiasaan setiap malam Jumat panggil Kabak Kesra, bikin acara kasih makan anak yatim 50 orang satu malam Jumat. Kalau tidak ada anggaran karena efisiensi, pakai uang pribadi. Dan saya yakin banyak kontraktor mau bantu bapak. Pak, kalau boleh berpesan, lebih baik bapak paksa anak buahnya masuk surga daripada dia sukarela masuk neraka. Bagaimana caranya? Hehehe. Kasih makan anak yatim, potong itu sedikit anggaran, masuk anak yatim. Itu cara menurut orang beriman. Beda kalau orang Eropa. Kalau kita orang beriman, tolak bala. Maka ibu-ibu, ini saya mau tanya ibu-ibu ini, yang banyak semua masnya. Ibu-ibu, kalau meninggal, siapa yang pakai emasnya ibu? Ana. istri kedua. Begitu ibu meninggal, menangis suami ibu, kenapa cepat sekali kau tinggalkan saya sayangku. Dia ambil cincinmu, tidak mau keluar, dikasih sabun. Sudah itu dia ambil lagi kalungmu. Ini dulu saya belikan kita waktu ulang tahun, 5 tahun pernikahan, saya belikan kau di Singapura saya. Terakhir dia cabut juga gigi palsumu. Cincin, gelang, rantai, kalung. Dia simpan sambil menangis, terlalu cepat kau tinggalkan saya sayang. 3 bulan kemudian pergi reuni ketemu janda. Dia ambil kembali emasnya, dia bilang apa? Dek, ambil saja ini, sudah mati yang punya. Daripada diambil, maka ibu-ibu sedekah. Ibu-ibu yang saya muliakan, terutama saya selalu bilang di Makassar, ibu-ibu yang kaya tidak usah pakai emas asli, pakai aja yang palsu. Kenapa? Biar palsu dan juga tidak percaya. Ah, masa istri gubernur palsu? Tidak mungkin. Maka lebih baik pakai yang palsu, asli, kasih anak yatim piatu. Kita juga ibu-ibu yang miskin, tidak usah kau pakai yang asli, biar asli orang juga tidak percaya. Maka lebih baik pakai yang palsu, yang asli, buat anakmu sekolah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya, ayo, 78 tahun Sumatera Utara, sehebat apapun Pak Bobby Nasution, tidak akan mampu memajukan provinsi kita tanpa bantuan kita semua. Itulah makna dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Selamat ulang tahun. Mudah-mudahan Allah berkahi kampung kita. Allah lindungi dari segala mara bahaya dan Allah limpahkan segala karunia-Nya. Amin. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Kenapa Ibu? Tambah? Tambah? Bapak, Ibu pikir saya penjual sop saudara, sop? Tambah, tambah, tambah. Terus? Terus? Bukan tukang parkir ini Ibu. Terus, terus, terus. Insya Allah kita doakan Pak Gubernur dan seluruh jajaran sehat walafiat. Ada waktu dan kesempatan kita.

0: mantanmu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin.

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Pra TV. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: lagi nyiapin minum sayang. Ini untuk kamu.
1: Loh, kok ditetesin di Optiva, Ma?
0: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
1: Terus, ini buat siapa, Ma?
0: Ini buat Papa.
1: Kalau Papa berapa tetes?
0: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
1: Lalu buat Kakek?
0: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
1: Lalu Mama berapa tetes?
0: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
1: Wah, Bioaktiva banyak manfaatnya ya, Ma?
0: Iya, sayang. Bioaktiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioaktiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
1: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
0: Iya, Bioaktiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
2: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

dalam seri ke-193 ini didukung oleh para pemain Kang Iwan sebagai Kisugata Braha, Ferry Fatih sebagai Arya Kamandan, Ivonero sebagai Sakawuni, A'a sebagai Rangkut, dan Asli Suhastra pembawa cerita.

0: kakek Sakawuni memeriksa luka-luka Arya Kamandanu dengan teliti. Ia meraba seluruh tubuh Arya Kamandanu dengan kedua belah telapak tangannya. Kadangkala matanya terpejam, mulutnya berdesis. Setelah selesai, orang tua itu nampak mengerutkan keningnya. Arya Kamandanu menjelaskan bagaimana sampai dia terluka dalam. Kisugata Brahma manggut-manggut ketika mendengar Arya Kamandanu menyebut nama Empu Bajil.
1: Saya sudah menduga sebelumnya, Angger. Saya tahu Angger terkena pukulan Aji Sukoro Geni di bagian dada. Untung sekali pukulan itu tidak telak.
2: Ya, Kek. Pukulan Aji Sukoro Geni memang luar biasa. Kalau sampai kena dengan telak, barangkali saya sudah tidak akan ada di dunia lagi.
1: Hampir semua pendekar tingkat menengah ke atas sudah pernah mendengar pukulan maut itu. Dan mereka juga pasti sudah tahu siapa pemiliknya. Sebenarnya, Empu Bajil belum terlalu sempurna menguasai jenis pukulan itu. Dia pun memperoleh ilmu itu dari gurunya yang bernama Wong Agung. Jenis pukulan itu pun sudah dikenal orang di mana-mana, Angger. Namanya Aji Tabakwisa. Pukulan itu mengandung racun yang sangat ganas. Sama hanya dengan Empu Bajil, Dewi Sambi sebenarnya hanyalah seorang murid. Nah, kalau muridnya saja sudah menguasai pukulan Tabakwisa dengan begitu hebat, maka dapat dibayangkan seperti apa kemampuan gurunya. Tapi sampai sejauh ini, saya sendiri tidak tahu siapa sebenarnya guru Dewi Sambi.
2: Iya, saya pernah merasakan kehebatan dua jenis pukulan maut itu. Bahkan sekarang ini, saya masih dibuat menderita olehnya. Bagaimana, Kek? Apakah kira-kira luka-luka saya masih bisa disembuhkan?
1: Soal sembuh atau tidak, itu sama sekali bukan wewenang saya, Angger. Saya hanyalah seorang manusia biasa. Apalah artinya Kisugata Brahma ini? Saya hanya bisa berusaha dengan seluruh kemampuan yang saya miliki.

0: Bagaimana, Kek? Bagaimana luka-lukanya?
1: Aku sudah memeriksanya.
0: Apakah kakek bisa menyembuhkannya?
1: Aku baru saja mengurutnya. Sekarang dia tidur dengan pulas sekali. Nampaknya lukanya cukup parah.
0: Nah, yang penting kakek bisa menyembuhkannya. Bukankah kakek mempunyai ilmu pengetahuan tentang pengobatan?
1: Iya. Tapi keadaan temanmu itu benar-benar sudah sangat parah, Wani.
0: Jadi kakek tidak sanggup menyembuhkannya? Apakah kakek sampai hati membiarkan temanku itu mati karena luka-lukanya? Tolonglah, Kek. Tolong dia. Usahakan agar dia bisa sembuh. Apapun caranya, tolong, Kek. Kalau sampai dia mati...
1: Tenanglah, Wuni. Aku kan belum selesai bicara. Wuni, barangkali aku bisa menyembuhkan luka-luka temanmu itu. Tapi sifatnya hanya sementara saja.
0: Sementara? Apa maksud kakek dengan sementara?
1: Maksudku, luka-luka temanmu itu tidak mungkin bisa disembuhkan seperti sedia kala. Sekarang ini, racun yang berada di lambung kirinya sudah mulai bergerak dengan cepat. Kalau saja temanmu itu tidak mempunyai ilmu tenaga dalam yang tinggi, dia sudah akan mati sebelum sampai ke Tanipala. Besok aku akan menambah cadangan tenaga dalamnya dengan tenaga dalamku. Hal itu kumaksudkan untuk membentuk gerakan racun yang mulai menggerayangi daerah di sekitar jantungnya. Kalau sampai racun itu masuk melalui katup jantung, maka jiwa temanmu itu tidak mungkin bisa diselamatkan lagi.
0: Kasihan, Kak Kamandanu. Kasihan.
1: Dengar, Sakauni. Jangan menangis. Usaha pengobatanku yang sifatnya hanya sementara itu pun terbatas sekali waktunya.
0: Jadi akhirnya dia akan mati juga. Akhirnya dia tidak akan tertolong lagi, Kek.
1: Kukira dia hanya akan mampu bertahan tidak lebih dari 7 hari.

0: umurnya tinggal 7 hari.
1: Tenang, Wuni.
0: Kalau begitu, kalau begitu persahabatan kami tinggal 7 hari lagi, Kek.
1: Tenanglah, Wuni. Tenang, Du. Jangan menangis. Kalau kau menangis begitu, kakekmu ini jadi gugup. Sudahlah, tenanglah.
0: Bagaimana saya tidak boleh menangis, Kek? Dia adalah sahabat yang baik. Dia orangnya baik. Dia tidak pernah tersinggung setiap kali aku memaki-maki dan membentak-bentaknya. Dia selalu penuh pengertian. Dia sabar seperti kakek. Dia seorang laki-laki yang berwatak perasa. Dia lembut. Tapi sekarang, keadaannya begitu menyedihkan. Dan menurut kakek, umurnya tidak akan lebih 7 hari lagi. Berarti setelah itu kami akan berpisah untuk selamanya, Kek. Bagaimana aku tidak menangis? Tolonglah, Kek. Tolonglah dia. Selamatkan jiwanya.
1: Tenanglah, Du. Tenang dulu.
0: Tenang, tenang. Bagaimana saya bisa tenang, Kek? Sahabatku yang terbaik sekarang sedang sekarat. 7 hari lagi dia akan menemui ajalnya. Bagaimana hati saya bisa tenang? Kakek ini tidak punya perasaan.
1: Sebentar. Dengar dulu. Dengar dulu. Dengar baik-baik, ya. Aku akan melanjutkan penjelasanku mengenai luka-luka yang diderita temanmu itu.
0: Penjelasan apa lagi, Kek? Sudah jelas dia umurnya tinggal 7 hari lagi. Dan setelah itu dia akan mati. Dia tidak akan mampu bertahan. Dia akan mati secara menyedihkan.
1: Dengar dulu perkataan kakekmu ini, Sakauni. Dengar. Dia memang terluka parah. Tapi masih ada harapan, Du. Masih ada harapan.
0: Apa, Kek? Masih ada harapan?
1: Iya, masih ada harapan. Kalau luka-lukanya itu kita obati secara biasa, memang dia tidak mungkin disembuhkan lagi. Paling-paling seperti yang sudah kukatakan, kita hanya bisa memperpanjang usianya selama 7 hari. Tidak lebih dari 7 hari. Kecuali...
0: Kecuali apa, Kek? Kecuali apa?
1: Ya, aku tidak tahu persis. Apakah sekarang ini barangnya masih ada?
0: Aduh, apa maksudmu, Kek? Katakan, Kek. Katakan yang jelas.
1: Dengar, Ndu. Tenang. Dengarkan, ya. Dalam dunia pengobatan, banyak dikenal daun-daunan ataupun bunga-bunga yang bisa digunakan untuk menawarkan racun. Aku pernah mendengar adanya sebuah bunga yang sangat ampuh. Tapi aku tidak tahu pasti apakah bunga itu sekarang masih ada ataukah tidak. Sejak kakekmu ini masih muda usia dulu, bunga itu pun sudah langka.
0: Bunga apa itu, Kek? Apa namanya?
1: Namanya bunga tunjung biru.
2: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari El Hapsi. Kali ini ada El Hapsi Madu Mata Celing. Ya, El Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram El Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. El Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
2: Ayo, konsumsi rutin setiap hari. L-Hapsi Madu Mata Celing. Supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
0: Tuan Jumbir, aku harus bisa mendapatkan bunga itu. Harus. Menurut kakek, bunga itu sudah sangat langka. Tapi bukan berarti bunga itu tidak ada lagi sekarang ini. Aku akan mencarinya. Ya, sekarang juga aku akan mencarinya.

0: biru. Loh, untuk apa ini Sakauni mencari bunga tunjung biru?
1: Wah, di desa Panibala ini kan banyak tumbuh pohon-pohon bunga, semuanya indah. Ada bunga melur, cempaka, sonyaroga, bunga belalang. Wah, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Kalau hanya ingin mencari bunga-bunga yang indah, Nini Sakauni tidak usah pergi kemana-mana. Di desa kita ini cukup banyak.
2: Tidak, Paman. Aku bukan hanya ingin memperoleh bunga yang indah warnanya. Kalau Paman tahu tentang bunga tunjung biru, tolong jelaskan padaku. Di mana kira-kira aku bisa mendapatkan bunga itu, Paman?
0: Wah, di mana ya? Paman tidak tahu, Nini. Paman hanya pernah mendengar namanya saja. Tapi di mana tempatnya, ya Paman tidak tahu.
2: Kalau tidak tahu ya sudah.
0: Tunggu dulu Nini, tunggu. Ini Nini Sakauni sudah minta izin kakek Sugata Brahma atau belum?
2: Katakan pada kakek bahwa aku akan mencari bunga tunjung biru. Sudah, begitu saja Paman Rangkut.
0: Tunggu Nini. Waduh, Kak, jaka. Nanti Paman bisa kena damprat. Lebih baik Nini Sakauni minta izin pada kakek Sugata Brahma dulu.
2: Aku pergi dulu, Paman. Hiya! Hiya!

0: Anu sudah bangun rupanya. Bagaimana, Ger?
1: Ya, lumayan, Kek. Saya bisa tidur pulas sekali. Dan lambung kiri saya sekarang tidak terlalu nyeri lagi.
0: Syukurlah, Angger tidak perlu khawatir. Saya akan berusaha mengobati luka-luka Angger Kamandano. Ya, mudah-mudahan saya bisa sedikit demi sedikit mengeluarkan racun yang bersarang di tubuh Angger.
1: Terima kasih, Kek. Terima kasih atas pertolongan kakek.
0: Maaf, Ger. Apakah Angger bisa duduk bersila dengan baik?
1: Rasanya bisa, Kek. Begini, Kek.
0: Iya. Tapi lemaskan saja otot-otot Angger, ya.

Ki Sugata Brahma kemudian duduk bersila di belakang area Kamandanu. Orang tua itu memejamkan rapat-rapat kedua belah matanya. Setelah menarik nafas panjang-panjang tiga kali, dia menggosok-gosokkan telapak tangannya. Tubuhnya mendadak menjadi gemetaran. Dan selanjutnya dia memegang tengkuk Arya Kamandanu dengan tangan kirinya. Sementara tangan kanannya memijit-mijit bagian punggungnya.

0: rasanya tubuh saya sekarang menjadi agak lebih kuat, Kek. Saya tidak terlalu lemas lagi.
1: Saya sudah memberikan sebagian dari tenaga dalam saya kepada Angger Kamandano. Mudah-mudahan ada pengaruhnya untuk melawan pengaruh racun itu.
0: Kisugata, wah, Kisugata Brahma, waduh celaka, Kisugata.
1: Ada apa, Rangkut? Siapa yang celaka dan mengapa celaka?
0: Itu Nini Sakauni. Nini Sakauni pergi lagi.
1: Dasar gadis tidak urus. Wah, wah, wah, wah. Aku ini benar-benar kakek yang tidak bisa mendidik cucunya. Rangkut,
0: dia
1: tidak mengatakan kemana perginya.
0: Katanya Nini Sakauni mau pergi mencari bunga, apa itu, bunga Tunjung Biru, Ki.

0: tidak bisa mengendalikan dirinya. Mengapa dia tidak minta izin dulu padaku?
1: Saya sudah menyarankan begitu, Ki Sugata. Tapi Nini Sakauni tidak mau mendengar. Dia langsung pergi saja.
0: Angger Kamandano, saya tinggal dulu sebentar ya, Angger. Nanti saya akan kembali lagi. Kalau Angger membutuhkan sesuatu, panggil saja Rangkut.
1: Iya, panggil saja saya, Tuan. Saya pasti akan segera datang.
2: Terima kasih, Paman Rangkut. Dan terima kasih, Kakek Sugata Brahma. Saya hanya akan merepotkan saja.
0: Angger jangan berkata begitu. Sama sekali Angger tidak merepotkan kami. Kami sudah biasa hidup saling tolong-menolong.

0: Angkut baru saja melaporkan bahwa Sakawuni pergi lagi untuk mencari bunga tunjung biru. Mendadak Kisugata Brahma melihat daun rontal di atas pembaringannya.
1: Kakek Sugata Brahma, saya terpaksa pergi lagi, Kek. Saya akan mencari bunga tunjung biru. Saya yakin bahwa bunga itu masih ada. Dan saya yakin saya akan mendapatkannya. Saya tidak sampai hati melihat penderitaan teman saya akibat luka-lukanya, Kek. Dia harus bisa disembuhkan. Dia tidak pantas mati terlalu muda. Dia adalah sahabatku yang terbaik. Dia sama dengan kakek Sugata. Dan dia bisa kuanggap laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Seperti kakek Sugata Brahma sendiri. Selebihnya, saya tidak mau percaya lagi kepada laki-laki yang lain. Nah, Kek, saya pergi dulu. Kalau dalam 7 hari ini saya tidak kembali, berarti saya tidak akan pernah kembali lagi ke Tanibala. Dan kalau Arya Kamandanu tidak bisa diselamatkan lagi, tolong kuburkan dia secara baik-baik. Dari cucumu yang sangat mencintaimu, Kek, Sakawuni.
2: Wuni, Wuni, aku tahu, Wundu. Aku tahu perasaan apa yang sedang berkecolak di dalam hatimu. Ya, mudah-mudahan saja kau diberkati oleh Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini. Ya, mudah-mudahan kau

0: pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
1: Pak Tarmaji, alamat Banyurip RT1 RW2.
0: Bisa diceritakan, Pak, yeah, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
1: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
0: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
1: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktiva, merasa enak di lambung saya, di badan merasa enak semuanya.
0: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
1: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
2: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
3: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Apakah Nona membutuhkan secangkir legen? Atau
1: tidak.
0: Tuak barangkali?
1: Tidak.
0: Ya, barangkali Nona membutuhkan makanan kecil. Ada yang terbuat dari tepung ubi kayu. Lihat saja sendiri, Nona. Nona bisa melihat sendiri.
1: Apakah nama desa ini, Pak?
0: Rupanya Nona berasal dari jauh. Sekarang ini Nona berada di kaki Gunung Bromo. Nama desa ini Desa Pituwalung. Bagaimana Nona? Nona sama sekali tidak ingin minum atau makan.
1: Baiklah, aku minta segelas air legen. Jangan terlalu manis ya.
0: Nah, begitu Nona. Biasanya kalau orang masuk warung minum, dia pasti membutuhkan minuman. Tapi ada juga orang-orang yang brengsek, Nona. Mereka hanya sekedar ingin duduk-duduk saja sambil ngobrol dengan teman-temannya. Wah, kalau banyak orang seperti itu, saya jadi rugi. Warung saya ini bisa gulung tikar. Oh, sebentar, Nona. Saya akan menyiapkan pesanan Nona.
1: Iya. Jadi sekarang aku berada di Desa Pituwalu. Kalau begitu, aku belum terlalu jauh meninggalkan Tanibala. Masih di kaki Gunung Bromo. Kemana harus ku cari bunga tunjung biru? Aku hanya mempunyai waktu hanya 7 hari. Kalau dalam 7 hari belum juga menemukan bunga tunjung biru, ya, barangkali Arya Kamandanu tidak akan pernah bisa kujumpai lagi.
0: Maaf, Nona. Ini dia pesanan Nona. Air legen yang tidak terlalu manis. Rupanya Nona tidak senang yang manis-manis.
1: Bolehkah aku menanyakan sesuatu kepadamu?
0: Saya tahu. Pasti Nona ingin mencari rumah penginapan. Benar bukan? Tapi ya, di Desa Pituwaluh ini saya kira tidak ada rumah penginapan. Tapi kalau misalnya Nona...
1: Tidak. Aku tidak sedang mencari rumah penginapan. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Kalau kau bisa memberikan keterangan, aku akan memberimu 10 kepeng.
0: Wah, 10 kepeng?
1: Iya.
0: Lumayan juga. Bisa untuk membeli pakaian yang cukup bagus. Apa, Nona? Apa yang Nona ingin ketahui?
1: Tahukah kau tentang bunga tunjung biru?
0: Apa? Bunga tunjung biru?
1: Iya. Aku mencari bunga tunjung biru. Tahukah kau bagaimana bentuknya bunga itu dan di mana aku bisa mendapatkannya?
0: Wah, rasanya saya tidak tahu, Nona. Saya memang pernah mendengar bunga itu. Saya pernah mendengar namanya. Tapi, di mana ya?
1: Jadi kau tidak tahu?
0: Maaf, Nona. Saya tidak akan bisa memberikan keterangan apa-apa tentang bunga tunjung biru.
1: Kalau begitu baiklah. Terima kasih atas air legenmu. Dan ini uangnya.
0: Terima kasih, Nona. Maaf. Sebenarnya, untuk apa bunga tunjung biru itu? Mengapa Nona tidak mencari bunga yang lain saja? Masih banyak bunga yang lain yang mungkin tidak kalah indahnya dengan bunga tunjung biru.
2: Sakawuni tidak lagi menghiraukan kata-kata pelayan rumah minum. Dia segera bangkit. Tapi pada saat dia melangkah ke arah pintu, mendadak seorang laki-laki bertubuh gemuk menghampirinya.
3: Oh, bunga tunjung biru. Apa benar kau menginginkan bunga tunjung biru itu, Nona Manis?
1: Jangan berdiri di depan pintu. Aku mau lewat.
3: Jangan begitu, anak manis. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin menolongnya.

0: Tunjuk yang cukup berharga.
1: Jadi kau tahu tentang bunga tujuh biru?
0: Aku tahu. Bahkan aku tahu di mana kau bisa mendapatkan bunga itu.
1: Apakah sekarang ini kau sedang mabuk?
0: Aku tidak mabuk. Benar loh. Aku tidak mabuk. Aku tidak mabuk. Lihat saja. Aku bisa menghitung dengan baik dengan jari-jari tanganku ini. Lihat. 1, 2, 7. Jangan-jangan aku mabuk.
2: Kau memang mabuk, Pak Gendut. Jangan hiraukan dia, Nona. Dia ini setiap datang kemari juga mabuk.
0: Lebih baik kau minggir. Nona cantik ini hanya ingin berurusan denganku.
2: Mana ada orang yang ingin berurusan dengan orang mabuk? Orang mabuk temannya ya orang mabuk juga.
0: Kurang aja. Hanya seorang pelayan. Tapi kau telah berani kurang ajar padaku.
1: Sudah. Jangan ribut-ribut. Sudah.
0: Tunggu, Nona. Begini, Nona. Nona membutuhkan keterangan tentang bunga tunjung biru. Dan aku membutuhkan wajah Nona yang cantik jelita itu.
1: Kau jangan kurang ajar padaku, Pak Gendut.
0: Begini, Nona. Kita sama-sama saling membutuhkan, Nona. Kita sama-sama akan saling memberi dan saling menerima, bukan? Kalau Nona sanggup menjadi istriku bareng semalam saja, aku tidak keberatan memberikan keterangan bunga tejengir.
1: Kau bukan hanya seorang pemabuk yang menyebalkan, tapi rupanya kau juga seorang laki-laki yang suka berbuat cabul. Nih, rasakan.
3: Sakawuni langsung mengaburkan kudanya meninggalkan rumah minum. Dia merasa tidak punya waktu untuk melayani laki-laki iseng seperti Pak Gendut di rumah minum itu tadi. Kuda yang ditunggangi Sakawuni terus melaju menyusuri tepian sungai Brantas. Di sebuah tikungan bukit kecil, dia membelokkan kudanya ke arah selatan. Dari jauh nampak puncak Candi Kidal melambai-lambai. Bangunan candi itu timbul tenggelam di balik kabut tipis yang turun dari arah Gunung Semeru. Hari telah menjadi malam ketika Sakawuni

0: Aku tidak tahu kemana aku harus mencari bunga tunjung biru itu. Hampir di setiap desa aku berhenti. Tapi orang-orang tidak ada yang bisa memberikan keterangan yang memuaskan. Apakah bunga tunjung biru sekarang ini masih ada? Apakah bunga seperti itu pernah ada? Atau hanyalah sekedar dongengan belaka? Tapi kakek Sugata Brahma adalah seorang yang berpengalaman. Kalau memang bunga itu tidak pernah ada, dia tidak mungkin menceritakannya. Sebaiknya malam ini aku istirahat. Kukira ruangan candi ini bisa untuk menginap.
1: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
2: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Candi Kidal terletak di tengah-tengah antara aliran sungai Brantas bagian hulu dengan kaki Gunung Semeru. Candi itu tidak terlalu besar, tetapi ada ruangan yang bisa dijadikan untuk menginap bagi para pengelana yang kebetulan kemalaman di jalan. Sakawuni sudah akan membaringkan tubuhnya yang terasa penat ketika mendadak muncul sosok tubuh manusia di ambang pintu.
1: Siapa kau? Siapa kau? Aku bertanya, siapa kau? Tidakkah kau bisa menjawab?
2: Akulah yang seharusnya bertanya siapa kau.
1: Kurang ajar. Aku tidak mempunyai waktu untuk bercanda denganmu. Ayo pergi. Jangan ganggu aku. Aku mau tidur.
2: Enak saja mau tidur. Kaulah yang harus pergi. Ruangan ini adalah tempat tidurku. Wah, mengapa kau tiba-tiba berani tidur di sini? Kau harus minta izin dulu padaku. Kalau aku mengizinkan, baru kau boleh tidur di sini.
1: Kau jangan membuat gara-gara denganku.
2: Apa bukan kau yang sebenarnya membuat gara-gara? Aku sudah biasa menginap di tempat ini tiap malam. Tiba-tiba saja ada orang datang senaknya dan tidur mendengkur. Seperti seekor babi. Pergi.
1: Apa? Kau itulah yang seekor babi. Tidak punya aturan. Kau mau pergi atau tidak?
2: Ya. Bagus. Sekarang begini saja. Tempat ini memang bukan kepunyaan siapa-siapa.
1: Nah, kalau begitu kau jangan merasa memiliki tempat ini. Siapapun boleh tidur di tempat ini. Siapa yang datang lebih dulu, dia boleh tidur di sini.
2: Iya, boleh. Tapi kalau kita mau adil, bukan begitu caranya, ya. Sekarang begini saja. Karena memang tempat ini tidak ada yang punya, maka marilah kita memperebutkannya.
1: Aku tidak sudi rebutan tempat. Lebih baik kau segera pergi. Aku sudah mengantuk sekali. Aku mau tidur.
2: Ya, kau boleh tidur, tapi sebelumnya kau harus bisa mengusir aku lebih dulu, ya.
1: Lihat. Oh, ini bapak punya rupanya, ya.

0: Sebenarnya Sakawuni tidak siap untuk bertarung. Dia mengantuk. Dia lelah sekali setelah seharian berkuda keluar masuk desa. Karena itu dia menjadi sangat kesal dan segera menyerang dengan kencang. Tapi Sakawuni segera menyadari bahwa orang yang menjadi lawannya kali ini tidaklah sama dengan Pak Gendut di rumah minum teh. Orang ini sangat reginas. Gerakannya cepat bagaikan kilat. Pertarungan sudah lebih dari 20 jurus, tapi nampaknya belum ada tanda-tanda orang itu akan bisa dirobohkan. Karena itu Sakawuni menjadi semakin penasaran. Dia segera mencabut dua buah senjatanya yang aneh.
1: Dengar, aku tidak tahu siapa dirimu. Aku hanya bisa memastikan bahwa kau seorang kakek-kakek sinting. Dan kau sudah memojokkan aku. Kau telah memaksa aku untuk bertarung. Karena itu salahmu sendiri kalau sampai aku membunuhmu di tempat ini.
2: Ah, kau ingin membunuhku, anak manis? Kau masih terlalu muda. Kau belum mempunyai pengalaman seperti aku. Jangan begitu. Membunuh orang tidak sama dengan membunuh seekor cacing.
1: Kau akan segera membuktikan apa yang telah saya katakan. Nah, bersiaplah kakek sinting.
0: Sakawuni benar-benar bertarung dengan seluruh kemampuannya. Dia ingin segera bisa merobohkan lawannya. Tapi lagi-lagi dia menjadi heran. Heran bercampur penasaran. Kakek sinting itu benar-benar gesit. Dia selalu bisa menghindarkan cergapan-cergapan jurusnya.
1: Mampus kau kakek sinting!

0: tunggu dulu. Aduh, kita istirahat dulu. Aduh, bukannya aku menyerah, tapi aduh, tapi kukira pertarungan ini tidak bisa dilanjutkan lagi, ya.
1: Kenapa tidak bisa? Pertarungan ini akan terus kita lanjutkan sampai salah satu di antara kita mau mengakui keunggulan lawannya.
0: Aduh, batuk aku tertawa jadinya. Ya baiklah, kalau begitu aku menyerah saja. Bukan menyerah.
1: Apa?
0: Lebih baik aku mengalah saja, ya. Aku tidak ingin bertarung hanya karena soal kecil, soal tempat tidur. Baiklah, kau boleh tidur di ruangan ini, ya. Tapi sebelumnya aku ingin memberikan tanda penghargaan, ya. Aduh, kau seorang pendekar muda yang cukup tangguh. Kau pantas mendapat penghargaan dari siapapun yang menjadi lawanmu. Nah, terimalah.
2: Kakek Sinting itu tiba-tiba memasukkan tangannya ke balik lipatan bajunya. Dan sesaat kemudian dia berteriak nyaring sambil melemparkan senjata rahasia. Yeay!

Dasar pengecut, tikus busuk. Kalau saja tidak segera kabur, tubuhmu akan kucincang menjadi dendeng. Untung aku segera berkelit menghindar. Orang itu benar-benar curang. Sebelum kabur, dia sempat melemparkan senjata rahasianya kepadaku. Hei, sepertinya di ujung senjata rahasia ini ada sehelai daun ranta. Oh, iya, benar. Rupanya dia bermain.

Kawan Sakawuni lalu bergerak mencabut senjata rahasia yang menancap pada dinding ruangan candi. Kemudian dia mengambil daun rontal yang melekat pada bagian pangkal senjata rahasia tersebut.

0: Nah, saudara pendengar, siapakah kakek-kakek Sinting itu sebenarnya? Dan apa maksudnya mengirimkan pesan pada Sakawuni? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap

0: saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, rasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
0: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
4: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
3: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
4: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
3: Emang melayani sablon juga ya?
4: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
3: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu.
2: Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, body bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: Awas pinggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Pinggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Pas jeng ngono, Mbak.
1: Pas gedhi ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Peti, Mbak.
1: Peti apa?
0: Peti disuntik lan dijahit, Mbak.
1: Oalah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah gue nih mbah?
1: Lo kaya lo, gue nih mantri mansahan, mantri utuh, oh. Cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
1: Ayo, kono gendeng, sunat.
3: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
5: Pak Tarmaji, alamat Banyurip RT1 RW2.
4: Bisa diceritakan, Pak, ya. Sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
5: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
4: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
5: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktifat, merasa enak di lambung saya, di badan merasa enak semuanya.
4: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
5: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
6: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
3: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, ex-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC. Solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
4: Pengen tahu.
3: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soitan lama sama dia.
4: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
3: Radio?
4: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
5: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
6: 93,6 FM, Radio Galasigat.

0: dita bojoku mang beh. Aku lho bojomu. Malah mbok satru. Heleh.
1: Heleh. Aku lho ning bandara. Malah wedadada.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Radio itu asik, dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
3: Sekarang dengarkan radio semakin mudah di mana saja. Download aplikasi Galasika Media Group di Play Store. Anda bisa mendengarkan radio jaringan Galasika Media Group dari handphone Anda. 93,6 Galasika FM Toili.
5: Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toili.
3: 91,7 Radio Andika FM Luwu. Dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya.
5: Inilah
3: 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Ayo, ajak siapa saja untuk dengar radio lewat aplikasi Galasika Media Group.
6: Galasika, paling luas jangkauannya.

0: Ini lagu gak wakmu lah ya. Sumpah gak wak. Nyapa tau, mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran, enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, kangen.
1: Aku pengen waktu

Oke, cukup dua tembang dulu dari saya. Yuk, kalian semangat, lihat kembali Mas Bos.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
3: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita. Halo, dengan Bapak siapa?
4: Pak Alpian Abila.
3: Iya, alamatnya di mana?
4: Alamat Soekarno Hatta, Lorong Bukit Uhud, nomor 11.
3: Usianya berapa, Pak?
4: Usianya 49.
3: Nah, ini kalau boleh tahu, Pak, keluhannya apa?
4: Keluhannya selama ini saya merasa pohon perut sakit, mah juga, kemudian sakit kepala. Tapi Alhamdulillah, selama ini saya mengkonsumsi obat Bio7 satu botol, Alhamdulillah sudah ada perubahan.
3: Alhamdulillah. Ini konsumsi Bio7 yang keberapa botol ini?
4: Untuk yang sekarang sementara satu.
3: Untuk yang kedua ini?
4: Yang kedua, ya.
3: Alhamdulillah, ini tadi setelah mengkonsumsi herbal Bio7 sudah ada perubahan.
4: Biasa pagi kalau saya sikat gigi, Alhamdulillah tidak pernah lagi muntah atau mual lagi. Oh.
1: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal, plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 6.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Ayah pemirsa sadayana, ayana SIM kuring badai tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danu mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh gitu. Hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Aedi, mrene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambunge tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur, dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 6.

Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing.

0: Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Cling, supaya mata jadi lebih bening. Cling setiap hari.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, bekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, JW juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan, layanan lain juga ada loh. Seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku Yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal, plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 6.

0: Pendengar keluarga sehat Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal, plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: boleh.
1: Eh, kong tak manggung. Anak apa dah kali? Walah, teh hitam besti ini sakit kondi yang tenang ya kong. Yuparno, konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor. Kang Pitra, supir odong-odong yang bi besti. Terus, lek Bono guru SMP kedunggalar kai. Walah, benisuk kok ya konsumsi ini dong bi besti kong. Kok ramen kasih teh besti ya kong? Alah, kowe kanom sing kurang gaul. Kil, teh besti ini pranyoto oke manfaate. Paling murah regone tur nyoto kasih ate. Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong? Yo

0: asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine, sediakan air panas 1 teh gelas kecil, 1 teh besti, 1 sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
1: Lah terus nek tuku nanti kung? Gek regone?
0: Lah ning apotek-apotek kan akeh. Kaya barang kowe iki senajan genom ya konsumsi wong besti. Ben apa sih terus le? Kaya aku ki lho.
1: Terus
0: ras terus ae gek nang ngono apotek dhewe kok.
1: Lah kuwi gajeke sampean yo dituran kung.
0: Canom ki arep golek jalukan, tegasmu gelem.
2: Terus nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
0: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung ngunjuk teh hitam besti. Mawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Aku berharap lili peniki ndang cepet sudo. Bentang pacang sawanganku noto urip masa depan. Mergo saiki sing tak rasane melek ya loro, merem tambah loro. Paham, Dik?

0: jan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam-mesam dhewe.
1: Menda.
0: Iya. Guyang guyu dhewe. Kok sedih-sedih dhewe hel. Wis tak goleki ning ndi-ndi, tapi gak temu.

Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak.

0: sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari, cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari. L-Hapsi Madu Mata Celing. Supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah, dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

Pendengar keluarga sehat LHFSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHFSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHFSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHFSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHFSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya.

0: karena kandungan dari L-Hapsi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan L-Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah L-Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin L-Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: L-Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: pesta lewat di DJ Musik
1: Belanja apa, Nokayu?
2: Aku belanja bayem, jeroan, cumi-cumi, Mbak. Kok dong wis tak masak, jenengan langsung dahar ya, Mbak?
1: Waduh, Mbak Mukiye, duwe asam urat karo kolesterol lho. Orang rasa kenapa awaknya pada lara, pada pegel kabeh kayak kie.
2: Loh, Mbak? Kayak gue aja dideleng nato kok, Mbak. Diobati yo. Hati-hati loh. Kolesterol karo asam urat dong ora diobati bisa gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan lia-liane loh, Mbak. Halah, malah medeni. Bisalah.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang dalam tubuh Anda. Asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan pegal inu pada persendian pada jari-jari kaki tumit dan pergelangan tangan atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala, Anda atasi dengan rutin minum Best Tea. Best Tea 100% terbuat dari teh hitam, dibuat dari putuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, yang kemudian difermentasi. Manfaat Best Tea untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Best Tea tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Dapatkan teh kesehatan Best Tea di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
5: Best Tea, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: kangen.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
2: Baik Bapak, namanya Bapak siapa?
3: Pak Yahya.
2: Alamatnya di mana Pak Yahya?
3: Di Jalan Belimbing.
2: Umurnya berapa?
3: 44.
2: 44. Apa keluhan Bapak?
3: Macam-macam ini, sakit-sakit badan, nyeri, sakit kepala, biasa kurang nafsu makan.
2: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
3: Oh ini sementara masih dua botol aja.
2: Oke Pak, apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
3: Ya Alhamdulillah sudah mendingan, sudah sehat dan mulai stamina fit kembali. Tidak kayak kemarin kan masih sakit-sakit kayak nyeri badan apa semua itu. Kurang nafsu makan apa semua.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sudah mulai fit dan stabil kembali ini.
1: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Lirir, lirir, tandur revo semir.
3: Pakarian langkung skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mujutaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh ngusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD setemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken hasil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak ngaju Palangkaraya lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha logis sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Bros memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir L-Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. L-Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. L-Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. L-Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. L-Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. L-Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin L-Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan L-Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari L-Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari L-Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan L-Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah L-Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin L-Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: L-Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Belanja naon poe ayeuna, Bu?
3: Poe ayeuna teh ibu bade belanja bayem, jeroan, jeung cumi-cumi. Engke mun geus mamah masak pasti enak, Pak.
2: Loh, inget Bu, kolesterol jeung asam urat bapak teh keur naik. Badan kerasa nyeri, paregel, suku sing sireumeun, jeung persendian nyeri kabeh.
3: Ibu pan geus beli besti, Pak. Mulai poe ayeuna ibu geus nyiapkeun besti, Pak, di meja. Obatna beakeun ya, Pak. Ingatnya, Pak, kolesterol jeung asam urat tinggi lamun teu diobatan bisa nyebabkeun diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal jeung sajabana.
2: Ulah diantepan, kolesterol jeung asam urat aya dina awak urang sararea. Awas, asam urat jeung kolesterol bisa nyebabkeun gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke jeung sajabana. Lamun para wargi ngarasa nyeri jeung linu di persendian dina jari-jari kaki, tumit jeung pergelangan leungeun atawa mineng sing sireumeun, awak pegel-pegel, sok carape wae, sok tunduh wae, mineng nyeri sirah, samemeh komplikasi enggalan nginum besti. Besti 100% dijieun tina teh hideung. Besti dijieun tina pucuk daun teh seger anu diantepkeun layu samemeh digulung tuluy dipanaskeun tuluy digaringkeun atawa difermentasi. Manfaat besti enggeus kabuktian keur nurunkeun resiko kanker, nyegah jantung koroner, diabetes, stroke jeung bisa nurunkeun kadar kolesterol darah jeung oge asam urat. Tinyuh sasendok besti tong make gula tuluy nginum keur haneut-haneut panas. Tinyuh sasendok besti 3 kali sapoe keur nyageurkeun jeung 2 kali sapoe keur ngajaga kesehatan.
4: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: pulang malam ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo. Malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih loh rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816

0: Nama saya Riza, usia saya 23 tahun. Beban memang tidak pandang usia, termasuk saya yang masih mahasiswa. Tadinya saya bingung, tapi akhirnya saya temukan solusinya, sampo noni. Setelah rutin menggunakan sampo noni, rambut saya nggak beruban lagi. Tadinya saya berpikir sampo ini semir, ternyata bukan. Kalau semir hanya melapisi rambut, tapi kalau sampo noni memberi nutrisi atau vitamin pada rambut dan kulit kepala, sehingga rambut menjadi sehat dan hitam.
1: Penggunaan pewarna pada rambut yang terbuat dari bahan kimia akan menyebabkan kita menanggung resiko di kemudian hari seperti kanker kulit. Untuk kecantikan dan bergaya, Anda harus memilih produk yang aman dan diyakini bebas dari efek samping. Sekarang telah hadir Sampo Noni, produk yang terbuat dari herbal yang aman tanpa bahan kimia. Sampo Noni menghilangkan ketombe dengan cepat, menyuburkan dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketombe tanpa efek samping.
2: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Asik dong. Yaudah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
4: Maedi, mrene apa? Aku apa takon iki?
5: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
4: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
5: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
4: Iku sing tak rasake saiki.
5: Wis, ndang dijamuni saiki.
4: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
5: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
6: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
7: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
1: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah, yuk kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kung tak manggung. Anak apa dekil?
3: Walah, teh hitam besti ki saiki kondiang tenan yo, Kung. Yo parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang besti. Terus lek Bono guru SMP Kedunggalar kae. Walah benisuk kok yo konsumsine dong besti, Kung. Kok ramen kasate teh besti yo, Kung?
2: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Kil, teh besti kuwi pranyoto oke manfaate. Paling murah regone tur nyoto kasate.
3: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta, Kung?
2: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine, sediakan air panas satu teh gelas kecil, satu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
3: Lah terus nek tuku nanti, Kung? Gek regone?
2: Ha ning ngapudi-kapudin kan oke. Kowe barang kowe iki sengaja genom ya konsumsi yang besti. Ben apa sih terus le? Kaya aku ki lho.
3: Terus
2: ras terus ae gek ndang marani apudi dhewe kok.
3: Lah aku gajeke sampean dadi turan, Kung.
2: Canom ki arep golek galukan, ketegasmu gelem.
4: Leres nggih, jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
2: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung mujuk teh hitam besti. Mawon.
4: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Insan Galaksika, selain di studio radio Galaksika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio 7, Bio Activa, teh hitam Besti, Best Profit bisa Anda dapatkan di apotik RR Medica unit 11, apotik Fadilah unit 12, apotik Hidayah unit 2, apotik Kristo unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi Radio Wahana FM Mantawa Toili Barat, Radio Galaksika FM Luwuk, Salakan dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667.

0: Awas minggir. Cah ganteng ngorong. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng ngorong sunat.
0: Pas jongono mbak.
2: Pas gede ganteng ngorong sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi mbah.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit mbah.
2: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
0: Oh, iya to. Ngendi ku mbah nggone mbah?
2: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wis mbah, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
3: Gria sunat saya mantri utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat saya mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat saya mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Dengerin radio itu asik, dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. Sekarang dengarkan radio semakin mudah di mana saja. Download aplikasi Galasika Media Group di Play Store. Anda bisa mendengarkan radio jaringan Galasika Media Group dari handphone Anda. 93,6 Galasika FM Toili.
5: Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toili.
4: 91,7 Radio Andika FM Luwu. Dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya.
5: Inilah
4: 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Ayo, ajak siapa saja untuk dengar radio lewat aplikasi Galasika Media Group.
6: Galasika, paling luas jangkauannya.

0: Aduh, acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, decal kendaraan, one-way stiker, expander, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papa nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, JW juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Pak Edi, Rene apa? Aku apa takon iki?
4: Ene apa to, Kang? Kok ketoke penting?
3: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
4: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
3: Iku sing tak rasake saiki.
4: Wis, ndang dijamuni saiki.
3: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
4: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
5: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
2: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti

0: ibu aja ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Wah, iya,
0: iya, di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Mm-mm. Ya udah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
0: Iya iya, setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
2: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
3: Ya, apa Bu hari ini?
4: Ini ya. Hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
6: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: buru-buru amat kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

niku proposale Nabi Nuh dikirim dateng Gusti Allah. Ya Allah, jangan kau sisakan di muka bumi ini satu orang pun yang menentangmu, ya Allah. Karena jika kau sisakan satu orang saja yang nakal, yang hidup di muka bumi, yang menentangmu, dia nanti akan beranak pinak, anak keturunan engko yo nakal-nakal, mereka akan menentangmu juga, ya Allah. Sikat mereka, ya Allah. Habisi mereka, ya Allah. Dituruti karo Gusti Allah. Mati kabeh. Dadi zaman Nabi Nuh niku sampun nate wonten pemutihan. Nakal-nakal mati kabeh, karek sing apik-apik tok sing urip. Iki umpama kok ana pemutihan meneh, mati kabeh. Paling sing urip karek sing ana panggung tok iki lho. Loh, berarti Nabi Nuh jahat, umat kok didongakno mati kabeh. Mboten perkara jahat, justru Nabi Nuh welas. Nabi Nuh ngertos elek-eleke wong kuwi sing dawa umure, elek amale, akeh dosane. Lah wong nakal ki nek dijarno urip umure dawa, dosane tambah akeh. Mulane mumpung durung dosane kakean, dongakno mati ae. Soale ki ngene urip umure dawa, dosane tambah akeh. Nabi Nuh ra tega. Ngantek anake Nabi Nuh sing jenenge Kanan katut. Heh, zaman Nabi Lut niku nggih nate wonten kiamat lokal. Sak kampung mati dalam semalam. Jadi wong sak kampung niku dalam satu malam mati kabeh. Gusti Allah ngutus malaikat, kampung kuwi disekrop ambek malaikat, terus diangkat bareng tok dhuwur diwalik. Sing ngisor nggo dhuwur, sing dhuwur nggo ngisor, to ditublek bleng mati kabeh. Bojone Nabi Lut katut. Niku yo mergo dongane Nabi Lut dhewe. Dadi zaman biyen kathah umat padha mati mergo kenek dongane nabine dhewe. Ana nabi sing terkenal

Bener. Saking sabare Nabi iki terkenal ora mek sabar tok. Yo ngalah. Diapa-apakno lho ngalah. Sopo? Nabi Isa alaihi salam. Mula Nabi Isa itu terkenal dengan ajaran kasih. Jika kau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kuwi ajarane Nabi Isa. Sabar, ngalah, ya apa-apa nonrimo. Tapi yo sik gak kaya Kanjeng Nabi Muhammad sekan. Nabi Isa iki sik duwe pengapesan. Nabi Isa paling ra kuat nek enek wong wedok wani karo wong lanang. Ada istri kok berani sama suami. Kan kadang-kadang ngono to, wong wedok ki wani ambek sing lanang, senengane ngomel, senengane nyelatu, wonten apa mboten? Ketoke iki wong e kudu ngireng kok saiki. Nabi Isa itu paling gak kuat kalau ada istri berani sama suami langsung didongakno mati. Loh, bukan berarti Nabi Isa kejem. Justru Nabi Isa welas. Wong wedok nek wani karo wong lanang dosane gede. Engko wong wedok iki bakal duwe turunan-turunan sing wani, turunan-turunan sing atine elek. Lek donya kakean wong sing atine elek, alamat donyane rusak. Lah wong wedok sing wani bojo kok dinjarno urip. Engko monak-manak anake elek-elek mulane mumpung urung monak-manak didongakno. Iki aku pesen karo bapak-bapak mumpung kepanggih, terutama bapak-bapak sing duwe bojo cerewet. Hati-hati Pak, duwe bojo cerewet niku nek ora hati-hati gedhekno dosa. Bapak nun sewu sing duwe bojo cerewet, sampean nek pas dicereweti bojo diomeli bojo, Pak, sampean meneng ae. Ora usah sampeyan tuturi, wong wedok cerewet kuwi ora kenek dituturi. Dituturi tambah dadi. Wong wedok cerewet iki kaya gudik. Nek dikukur tambah membrek tok ndi-ndi. Wong wedok cerewet kok dituturi tambah banter, tambah dadi. Lah nek wong wedok cerewete tambah banter, tambah dadi, dosane gedhe. Gede mergo wong wedok wani karo wong lanang dosane gede Pak. Lah dosa-dosane wong wedok dadi tanggungane wong lanang. Lah kuwi sing cerewet wonge keplok-keplok kuwi lho. Tambah seneng duwe dalil. Nek kapan kata-kata ngono. Wong lanang sak karepe dhewe, wong wedok yamene kon ngalah terus mosok aku anggere rusul apa ora tau dinggo, tapi nek pendapatnya dhek aku kudu manut. Kaya ngene iki kurang kalah piye, aku dibelanjani mosok saiki ya tak uwet-uwet ora karo-karuan sampe dhuweku dhewe tak geblonjo. Ngono lek masakan ora enak sing disalahno ya wong wedok. Wong wedok lek nyekel dhuweki rumangsane kanggo blonjo tok ngono to piye ya ora mek kanggo blonjo tok ku anak jajan sing nganggo dhuwit kuwi. Jenenge aku bayar TPK bayar sekolahan bareng nganggo dhuwit kuwi malah kalungku gelangku didol njegur sawah jere nek panen apa dibalekno sampai saiki nyatane wis panen aku ya rum ditukokno neh rumangsane ora isin to piye pas kumpulan karo kanca-kancaku kabeh-kabeh do kalungan do gelangan aku ora nganggo dhewe ngono kuwi ya Pak nek bojomu ngono kuwi sampean meneng ae Pak. Lungge

gara-gara tinggo cerewet mati. Lek sampean tuturi tambah banter, Pak. Sampean meneng. Nah, iki sampean tak sudono. Wong lanang duwe bojo cerewet diomeli karo bojone kok nrimo, sabar, ikhlas, kuwi wong lanang oleh ganjaran padha karo ganjarane Nabi Ayub. Sampean ra usah ngenteni dadi nabi, ra ngira dadi nabi sampean. Tapi sampean iso oleh ganjaran padha karo ganjarane nabi. Sopo? Wong lanang sing bojone cerewet. Berbahagialah bapak-bapak yang bojone cerewet.

lebokno ngapura nang Gusti Allah. Sampean rimo diomeli wetek-wetek-wetek-wetek-wetek-wetek-wetek. Kowe nang lungguh nawaitul i'tikaf fi Masjidin Nabawi. Meneng ae enteni sampe baterine entek. Kaya iki mang. Kowe nek baterine entek mandeg grek sampean jawab sithik ae. Shadaqallahul azim. Iki ana cerita Nabi Isa iku paling ora kuat nek enek wong wedok wani karo sing lanang. Nah, zaman Nabi Isa iku pernah ada kejadian ngeten, Bu. Ana wong wedok sing terkenal paling ayu sak daerah kono. Ayu, pokoknya gambarane cara kene nang ndi ya, sik-sik tak golekane. Sik-sik. Penceng yang ngacung sik kan kaya lapa tuwek melok-melok sik iki gak ana kene iki iki yo gak enak iki iki ireng-ireng kok sik kaya ndi yo gak ana bukan berarti wong pojok ora ayu, wong pojok yo ayu-ayu. Tapi lek dibandingno karo sing ape tak critakno iki, sori ya, enggak level. Pancene ayu, ngono pokoke ayu lah. Ayu terkenal paling ayu sak daerah kono. Lah, nasibe ra pate apik oleh bojo wong lanang weli, ngono pokoke ra imbang lah col bainas sama was sumber minyak. Tapi wong jenenge jodoh. Lah, terus maneh siji dina rungokno to?

dirayu-rayu. Lha sing wedok kenek. Akhire digondol minggat. Sing wedok ya manut. Ya ngene bojo iki nek diwasi. Apa ingon-ingon kuwi ra rupa-rupa. Akhire dijak numpak jaran. Sing wedok dinggokno ngarep, sing lanang manggon nguri. Melayu jarane. Sing lanang ngerti bojone sing elek mau nggodhog sak banter-bantere. Melayu. Sak banter-bantere wong melayu nang godhog jaran. Menggos, menggos. Selamat konangan Nabi Isa. Iki kek enek wong perengkosan nggodhog jaran ki opo iki? Dilerekno sing numpak jaran, mandek mandek mandek sik sik mandek kae le. Enek wong godhog kowe iki ana godhog sampean kae lho. Kowe bareng sing lanang iki teko menggos, menggos. Ya Allah, wis elek menggos, menggos. Ditakoni karo Nabi Isa, "Jaman ki apa to, Kang? Kok jaran melayu kok mbok godhog nganti menggos, menggos?" Nabi Isa, "Wong wedok kuwi bojoku, Nabi Isa." Nabi Isa yo kaget. Ana wong wedok ayune ngene kok sing lanang. Akhire sing wedok ditakoni ambek Nabi Isa, "Nduk, iki enek wong lanang godhek awakmu kok ngaku dadi bojomu iki apa iya?" Sing wedok ora ngaku, "Mboten. Ngapa duwe bojo kok kaya ngono dapurane? Masa aku ayu kok bojoku kaya garangane nyang-nyangan?" "Mboten, bojoku kula nggih niki. Ki sing ganteng niki kan pantes kono ganteng aku ayu." Sing bojone iki tambah nangis mbek menggos-menggos. "Duwe Allah lho bisa iku bojoku lho niku bojoku lho." Nabi sampeyan ora kakean ngomong, wis medun nduk, medun nduk, medun. Saiki tak takoni sampeyan jawab. Nek sampeyan jujur tak dongakno dawa umurmu. Tapi nek sampeyan ngapusi mbujuk tak dongak no mati. Ayo, caman ki bojone sapa? Bojone wong iki apa bojone kae? "Bojoku lho nggih sing ganteng niku." Oek, langsung mati. Bapak-bapak iki kok umpama menangi Nabi Isa ono seneng, Pak. Ngene-ngene iki setorno kabeh. Wis pokoke mati kabeh. Paling pojok ki isine wong lanang tok. Niki potongan wani kabeh kok karo wong lanang.

0: Halo? Halo? Lho, lah nek Kanjeng Nabi mboten wonten Bu. Kanjeng Nabi ki lek ana wong apik diapiki. Ana wong elek diapiki. Diapiki, dituturi, dituturi, tuturi, tuturi ra kenek. Didongakno dadi wong apik. Nah, kula sampean dikon nyontok kuwi. Apikan karo sapa wae. Wong apik ayo diapiki, wong elek ayo diapiki. Jawab, wong apik wong elek. Lah ngono, sing banter nek banter semangat insyaallah ngajiku rondo suwe. Nek sampean jawabe ora banter diluk ae, aku ape pindah. Ngapunten, welane kula langsung njaluk minggah. Biasane kula jam 8 niku mun minggah. Niki wong kula ngenduki jam 8. Tak kandhani, engko nek kula munggahe kedalon ngaji kula mboten saged dangu, engko diprotes. Ngajine sediluk larang. Pengen murah ya bojomu kon ceramah. Iyalah. Ngene kula aja disalahno, mangke pokoke ana durasi waktune. Ngono lho, kula nduki awal kok ya. Sampeyan jawab, wong apik? Apik. Wong elek? Apik. Tangga apik? Apik. Tangga elek? Apik. Kanca apik? Apik. Kanca elek? Apik. Dulur apik? Apik. Dulur elek? Bojo apik? Bojo elek? Sapa ngomong diracuni? Diapiki. Niku akhlake Kanjeng Nabi. Sampeyan tak kandhani. Sing garahi wong apik suwe mundake. Sing garahi wong apik suwe tambahe. Ki soalé gayane wong pojok. Kuwi cuma gelem ngapiki wong apik, ora gelem ngapiki wong elek. Gayane wong pojok kan ngono. Wek kono apik ambek aku ya gelem apik ambek kono. Lah kono ora gelem apik ambek aku dikoken apik terus karo kono. Kok enak. Aku serak kurang-kurang nek kowe apik ambek kono. Lah kono ora gelem apik ambek aku dikoken apik ambek kono. Enten mboten sing ngoten niku? Wonge teko? Kelambine ireng. Lah kula sampean urip iki ya kumpul karo wong apik, kumpul karo wong pojok, kecamatane apa? Karang Malang. Iki wonge ya ana sing apik, ana sing lho wong pojok iki ya ana sing apik, ana sing umpama diitung tenanan wong pojok iki sing apik karo sing elek luwih akeh sing lho ngaku dhewe to. Mulane kula sampean urip iku sing penting dadi wong apik, bebas sampean. Saman oleh urip dhewean, ijenan, oleh urip kumpul wong akeh, terserah. Ape urip ijen dhewean, monggo. Ape urip kumpul wong akeh, monggo. Sing penting sampean dadi wong apik. Nah, nek slamete urip ben ora kakehan dosa, Bapak Ibu, luwih slamet urip ijen. Urip kumpul wong akeh kuwi nek ora hati-hati padha karo numpuk-numpuk dosa. Rata-rata dosa yang mergo kumpul uang oleh dosane rasan-rasan ya mergo kumpul, soalnya yang dirasani mesti uang. Oleh dosane nyolong ya mergo kumpul uang, soalnya yang dicolong mesti barangnya uang. Oleh dosane tukaran ya mergo kumpul uang. Kemriki nate wonten uang gelut nang dhewean, ya medeni kok. Mulane nek slamete urip supaya ora kakehan dosa, niku luwih penak urip ijen dhewean, rasa bojo, rasa anak, rasa dulur, rasa kanca, rasa tangga dhewean. Meneng engko terus mati-mati dhewe. Tapi Gusti Allah seneng nek ana wong kok iso sabar dadi wong apik, kumpul karo wong akeh. Nanti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, la an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin 40 sanah. Awakmu iso sabar dadi wong apik, urip kumpul wong akeh, kuwi ganjarane ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen suwene 40 taun niku sak jam. Lah nek 2 jam gak ya 80 taun, 3 jam 120 taun. Apa maneh wong pojok ki wis suwe urip kumpul wong akeh kok iso sabar, iso dadi wong apik. Ganjarane kata ya ngono kuwi lho Bapak Ibu sing diarani umure barokah. Umur sing kathah ibadahe kathah ganjarane senajan umure ora dawa. Soale ora mesti rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Akeh wong sing umure dawa tapi hasile ora sebiru wa ibadahe sithik ganjarane sithik. Akeh wong sing umure ndek tapi hasile kathah ibadahe kathah ganjarane kathah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Umur iki kaya sawah. Sawah iku ana sing amba tapi hasile sithik panenane ora dadi kakehan penyakit. Kuwi gambarane wong sing umure dawa, ibadahe sithik ganjarane sithik kakehan penyakit. Ana sawah ki ciyut ora pate amba, tapi hasile kathah panenane dadi mentes. Ana wong umure ndek tapi ibadahe akeh ganjarane akeh. Cek ora paham. Umur iki kaya dompet. Dompet sing apik ora kudu dompet sing dawa, tapi dompet sing apik iku dompet sing akeh duwike, nggih napa nggih? Ana dompet iku ndek. Ndek tapi isine dhuwit bek mentek-mentek sampai atos. Ceblok suarane klothak. Endek tapi atos. Ana dompet dawa 7 meter. Nanti nyampluki tangga-tanggane. Tapi ra enek duwike, dawa nang melur modele. Ibu-ibu seneng ndi? Endek atos karo dawa melur. Seneng pundi? Oh dawa atas ya. Ana dawa atas ya cagak listrik kuwi ya dawa ya atas. Sampeyan nek pengen umure barokah ayo manut resepe Kanjeng Nabi. Ap ra melok urun rasah cerewet. Karek ngrungokno rewel. Ayo manut resepe Kanjeng Nabi. Ayo apik nang wong apik, ayo apik nang wong elek. Mulane Kanjeng Nabi dakwah nanggone daerah Thaif. Ajak-ajak iman dan masyarakat, ajak-ajak nyembah Gusti Allah. Pidato dereng 5 menit lho. Diganggu, dimusuhi karo wong-wong kafir. Diantemi telethong unta, pelek-pelek sekujur tubuh Rasulullah kotor. Dilempar batu, deyes deyes berdarah-darah tubuh Rasulullah, dom bendol dom merempul. Jadi Kanjeng Nabi nek kena antem watu ku ya merempul bendol. Mulane nek enek wong pojok kena antem watu deyes kok bendol merempul, jelas wong kuwi umate Kanjeng Nabi. Wis saiki ana wong pojok kena antem watu piar, watune pecah wonge meringis, mungkin dia umatnya limbat. Lho Kanjeng Nabi memang ditunjukkan sifat basyariahnya, sifat sebagai manusia supaya bisa dicontoh oleh kita umatnya. Mulane Kanjeng Nabi niku ya sehat ya tahu sakit. Kanjeng Nabi ya dahar ya ngunjuk. Kanjeng Nabi ya kerja supaya kena dicontoh. Kanjeng Nabi nek ora ndek duit utang. Mulane wong pojok sing utange akeh aja kuwatir ra diakoni dadi umat Kanjeng Nabi. Tetep diakoni dadi umat Kanjeng Nabi cuma senengane utang. Halo? Kanjeng Nabi yo nikah. Nggih gadah garwa, gadah putra. Supaya kena dicontoh. Paham apa ora to iki? Lho. Nek Nabi Isa niku angel dicontoh, soale Nabi Isa ki sifat manusianya enggak patek ketok. Nabi Isa ki pengen apa-apa ora usah kerja. Nabi Isa iki umpamane kok pengen kopi, meja diteblek kopi, teko kopine. Kuwi Nabi Isa. Jeruk teko. Anggur teko. Larutan teko. Nabi Isa iki ngono. Degan teko. Lek njaluk panganan teko swarga, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah turunkan kepadaku hidangan dari langit, glodak teko le nyonto piye? Lek Kanjeng Nabi kerja. Sek cilik buruh angon wedhus, remaja dagang. Kanjeng Nabi yo tani, Kanjeng Nabi yo mulang, Kanjeng Nabi yo militer, pemimpin, jenderal di medan perang. Sopo ae iso nyonto Kanjeng Nabi? Ngono lho, Nabi Isa ra kenek diconto, lahir ora enek bapake, piye nek nyonto? Lho Nabi Isa kan ra duwe bapak. Siti Maryam ngandut padahal sama sekali enggak pernah disentuh laki-laki. Walam yamsasni bashar, enggak pernah disentuh karo laki-laki. Hamil enggak ada anak. Piye nek nyonto? Lah kok enek perawan pojok. Meteng mana ora enek bapake jarene kan tiru Siti Maryam kuwi perawan bento. Lah nek Kanjeng Nabi kan wonten ibune wonten ramane, bahkan Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Ramane sampun kapundhut. Bisa dicontoh. Nyatane saiki yo akeh bocah-bocah yatim kaya nek wulan Muharram kae. Akeh santunan-santunan yatim, bocah yatim-yatim dikelumpukne diunggah no panggung, diparingi duit, bingkisan, sarung, kelambi, macem-macem oleh akeh sampai kualan gowo. Ono bocah cilik no ngisor panggung dipangku ibuke, bu aku kapan yatim bu, aku kok ora dipanggil, jare ibuke, ono lah kondo bapakmu, aku ya wis pengen kok jane. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut? Nah, wes. Ngunjuk ora usah ngenteni sampean kongkon. Aku ket mang yo pengen tapi isin. Lah wong diwasi wong sakmene akeh iki lho. Asli yo pengen, tapi diwasi wong sakmene akeh isin termasuk niki wau.
1: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
2: Din, kenapa?
1: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
2: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
1: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
2: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
3: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
4: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667. 0816-4386-667.
5: Lagi di dapur, nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
6: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
7: Nggak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
6: Wah, iya,
7: iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
6: Wah, asik dong. Yaudah, ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
7: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
8: Bakso Arema.
9: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
10: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
4: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
0: Kula transit teng dalem, pikiranmu mesti mangan sik ngono to. Pikiranmu mesti ra ngono to. Kok mangan demek le ora? Iki lho saksine iki lho, ayo. Ayo, aku mau mangan ora?
11: Mboten.
0: Oh, krungu apa? Ngombe apa ora?
11: Mboten.
0: Blas. Soale apa? Didelok wong akeh. Lah aku ape ngemplok di syuting, di video di ngene. Kuwi pengapesan kuwi. Ramangan gak ya wis. Lho, soale elek-eleke wong disutingi pas mangan mangap pisan. Niki pas ditonton wong kiai kok ngeragas. Nerekane iku kok diampirke, ditawani mangan, dituki apa-apa, lha dikepung wong sak pirang-pirang. Nek rumangsane aku iki tontonan nggo mangan ngono apa? Lha kula paling mboten saged ngono niku, mboten saged ndemeke ya ora, ngono lho, isin. Saiki no kene mbok kon baleni. Ngene iki rumang samun terus tak oceki tak pangan. Nyoh tak paringno kamu. Tak paringi. Nah. I love you. Sing lanang njaluk. Nyoh. Pundi anane? Anu wonten-wonten anu Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, gelangku sampai remuk lho. Ya wes gak apa-apa wes. Ambiar gara-gara ngantem kae. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, Kanjeng Nabi ku dakwah nang gone daerah Thaif. Pidato urung 5 menit dihantemi kaya ngono, dimusuhi kaya ngono. Napa Kanjeng Nabi marah? Mboten. Napa Kanjeng Nabi ngelawan? Mboten. Malah didongakno sae. Pon niku rezekine sampean niku, disimpen batu niku. Nggih, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes to wes, ayo wes. Aku kualat karo kae. Sing kene tak untalno apik sing ngono antem soalnya. Gregeten aku. Mboten, ngeten. Lho wong-wong iya. Wong-wong sing musuhi Kanjeng Nabi niku malah didongake Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah-Mu, berikan petunjuk-Mu kepada kaumku.

abu. Kalian gak akan bisa masuk surga kecuali kalian beriman. Awakmu ra bakal iso mlebu swarga kejaba awakmu iman. Awakmu ora dianggap iman kejaba awakmu saling menyayangi, awakmu gelem rukun. Berarti sing iso mlebu swarga niku sing rukun-rukun. Rukun karo sapa wae? Rukun karo bojo, rukun karo anak, rukun karo mantu, rukun karo marotua, rukun karo besan, rukun karo sedulur, rukun karo keluarga, rukun karo kanca, rukun karo tangga, rukun karo sapa wae. Kok rukun karo sapa wae? Nggih. Soale kadang-kadang ono wong iki karo kanca-kancane rukun, karo tangga-tanggane rukun, tapi karo dulure dhewe iki le ora rukun. Gara-garane apa? Pembagian tanah warisan, padahal kaceke mung sak meter lho ora rukun karo dulure. Wonten apa mboten? Wonge teko? Aku ngerti ya. Pokoke wonge kudunge lho ngaku ireng karo coklat. Kuwi sak dulure sampe saiki urung rukun gara-gara tanah. Ana wonge nek karo dulure rukun, karo keluargane rukun, karo tanggane lho ora rukun. Gara-garane yo sepele. Becek buah nyumbang iki lho, kacek gula 2 kilo. Ngono dadi perkara kok. Ana iki wonge saiki kebut-kebut.

0: Lah rukun kuwi ta ora gampang, soale menungso duwe nafsu, njaluk menange, njaluk benere. Niku gayane menungso. Mulane sampean aja kaget. Kadang ana wong padha pintere tapi ora rukun. Apa mergo kurang pinter? Mboten. Pintere wis pancen rukun kuwi angel. Ana wong padha tuweke tapi ora rukun. Apa mergo kurang tuwek? Ya mboten. Tuweke wis pancen rukun kuwi angel. Kadang wonge pinter tapi gara-gara ngapunten beda pilihan kepala desa ngono ku ambek tanggane ora rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko? Manggone nang ngisor ta nang panggung? Nang panggung? Wonge nganggo celana apa sarung? Nah, berarti iki sarung-sarung aman Pak Kapolsek, aman Bandan Ramil, aman. Celana nano. Wonge nganggo sarung iki bereng heeh. Yuk kadang orang mek pinter ilmu umum, ya pinter ngaji wonge. Pinter ngajine, tapi gara-gara beda pilihan pas pilkada ngono kuwi lho. Terus ambek kancane lho ora rukun padahal padha islame. Wonten apa mboten? Wonge teko? Manggone nang ngisor apa nang panggung? Wonge wedok apa lanang? Nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Kopiahe putih apa ireng? Ireng. Wonge lungguh apa ngadeg? Ora enek kok. Ya sing ngadeg mek aku tok kok. Berarti maksudnya aku.
1: Iya.
0: Matur suwun. Matur suwun. Matur suwun. Wes saiki sampean tak sudono. Apa sing lho wong kene iki ora ngerti ya, saiki hitungane per menit. Apa sing garai iya ya, sik to. Lek ku ngenteni kibar maghrib. Sing ngongkon ya sapa? Wong mulaine jam 8 kok bar maghrib wis teko. Lho, kan aku pengen duduk di depan. Aku pengen deket sama Abah Anza. Coba yang berada deket, kebayang gak kamu bisa sedekat ini sama aku? Coba ngomong endel-endel. Oh, jangan perkara. Heh, apa tuh sing garai wong ra iso rukun? Siji, rumangsa diremehno. Mbak, sampean kok ora iso apik ambek tanggone iki, Pit? Aku diremehno kok. Ngapunten ya. Wong kok rumangsa diremehno, kuwi tandane urung ngerti artine urip. Wong kuwi nek wis ngerti artine urip, ora bakal rumangsa diremehno. Menungso niku apa anane? Menungso niku apa asline? Ora kenek diremeh-remehno, ora kenek dimulyak-mulyakno. Rungokno to? Wong kuwi nek asline mulya, mbok diremeh-remehno wong sak desa ya tetep mulya mergo asline mulya. Wong kuwi nek asline remeh, dimulyak-mulyakno wong sak desa tetep remeh mergo asline padha karo ngene. Wong kuwi nek asline apik, senajan dielek-elek wong sak kabupaten tetep apik soale asline. Wong kuwi nek asline elek, diapik-apikno wong sak kabupaten tetep elek soale asline. Ora ngandel. Eneng wong bento sing keleleran pinggir dalan wong edan kale. Kae nang jumputen terus dusi. Sing resik nggone jubah. Terus kalungi serban. Ndase diubel-ubel gombal. Pacaki model kiai. Ya ora enek wong nganggep kiai, ora enek wong pengen nyucup tangane. Tambah nemen gendenge. Wong asline gendeng. Ngene apa mboten? Tapi wong kene asli kiai, mbok tampilane biasa. Wis ora kate udeng-udengan ora kathik sorbanan wis biasa ngono kuwi. Ngono kuwi datang sudah dieluk-elukan, dikawal, semuanya berebut pengen cium tangan, pengen dapat berokah. Udah dikawal banser saya dicetoti rondo-rondo. Loh, lho wong kuwi nek asli kiai ngapunten, nganggo kaos oblong, nganggo sarung ngepir, kok kabeh wong yo tetep hormat. Wong asline kiai. Ngono lho, Bu. Padha karo sampean, sampean kene asline putih. Mbok wong sak desa ngelokno sampean ireng, ireng, ireng, tetep putih sampean. Wong asline putih. Tapi nek asline kulitmu ku ireng, wong sak desa ngomong, "Mbak, sampean putih. Mbak, sampean putih." Tetep jeliteng. Muga-muga paham. Wong apik ku dielek-elek, tambah ketok apike. Wong apik padha karo minyak. Wong apik dielek-elek, minyak wangi dietrek-etrek, tambah semerbak harum mewangi. Betul? Mangkane jerene cah nom-nom kayak gosip, makin digosok makin ngono. Lah iya, wong apik kok dielek-elek, tambah ketok api padha karo wong elek kok diapi-api eno, tambah cetho elek wong elek ki telek nanti etrek-etrek. Wong kuwi nek wis apik mbok dielek-elek kaya apa ora bakal nesu, diterima kelawan apik. Contoh, contoh loh, mbah kuwi mesti apik ambek putu, jenenge mbah kok. Lah ana mbah esuk-esuk nyapu, duwe putu lagi belajar omong ambek terantanan. Mbahe diwelek-elek. Mbah ya. Apa etek? Mbah ya, apa etek? Mbah elek tepak ketek ngono lho. Mbah ya, apa etek? Mosok ngono ku terus putune ditapuk sapu lambene. Ora tambah guyu mbah. Putune pinter. Iya nak ya, mbah ya, iya nak ya, mbah pak etek. Dilokno tepak ketek itu seneng. Mergo atine wis apik. Ana mbah lanang duwe putu, seneng-senenge karo putu kok. Sore-sore iki putune digendong nang pundak ngene lho, Bu. Apa dijak ning toko, lagi oleh limang jangkah lah kok putune nguyoh to tur. Diuyuhi putune. Mosok ngene iki putune dibanting. Ora tambah ngene, kok ngerti ya putune nek mbahe urung adus. Mbahe didusi, diuyui lho didusi. Tapi wong kuwi nek elek, jangankan kok dielek-elek. Ya Allah, ana wong nglirik lho iso ngamuk deh. Ngopo nglirak-nglirik? Simpangan ambek uang nang wong nglirik. Apa kowe nglirak-nglirik? Nantang apa piye? Padahal sing nglirikku asli wong kero. Ya wong kero nglirik ra nglirik kan padha ngene ngene. Tapi mergo wonge wis kadung elek, ya ngono kuwi, Bu. Wis. Piye maksude? Iya iya. Mulane wong niku nek wis ngerti hakikate urip, tenang urip Bu. Ambok difitnah dielek-elek kaya apa? Nyantai. Mergo apa? Ngerti. Wong kuwi ora kenek dielek-elek, ora kenek diapik-apikno, ora kenek diremeh-remehno, ora kenek dimulya-mulyakno. Apa anane? Padha karo dhuwit. Dhuwit ki nek 1000 murah, nek 1000 larang. Dhuwit 1000 diumbul-umbulno, dur titipno pesawat kae. Tetep 1000, nggih napa nggih? Duit nek 1000 larang, tenajan ditek-tek nang ngisor tetep 1000. Paham? Duit 1000 semprot parfum. Wangi, tetep 1000. Duit 1000 diuyui wedhus sak kandang. Pesing, tetep 1000. Cobi ibu-ibu milih ndi? Duit 1000 semprot minyak wangi karo 1000 kuyuan wedhus. Milih ndi, Bu? Mbanyen senenganmu barang pesing kok. Halo? Nomor loro saiki. uang kok wis ora trimo omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe. Nek pengen suwe engko tak ampiri tak critani dhewe. Ayo. Kelihatan banget kalau kamu tuh sayang aku. Kasih. Jujur ya, tadi aku sempat khawatir. Kula ten daerah Sragen iki kan wis suwe kula ngaji daerah Sragen. Kula niku sempat mikir, ah paling jamaah ora akeh, wong Sragen wis bosen sampe aku. Tak pikir ngono. Apalagi sekarang bermunculan penceramah-penceramah baru. Jujur, aku sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Makanya aku gak nyangka kalau jemaah sebagainya, gak nyangka kalau kamu masih tetap setia sama aku. Aku kalau tahu kayak gini tuh malah sayang banget sama kamu. Love you semuanya, I love you. Love you. I love you. Sing tuwek ra usah. Tuwek melok-melok kisbae. Sing nom tok. Untune karek loro kok ngene-ngene. Gilani. Aku mau sing tuwek tak balekno. Nah. Sing nom-nom tok kok. Makanya ada yang nanya, apa dalam kan apa termasuk orang lama, sekarang banyak penceramah-penceramah baru, penceramah yang seangkatan apa itu udah jarang-jarang sekarang, tapi apa tetap eksis, bahkan apa tetap FYP, apa tetap viral. Saya ditanya rahasianya apa bah, saya jawabnya sederhana, karena aku mencintai jamaah maka jamaah juga mencintai aku. Jadi makasih sayang ya, makasih. Aku bisa eksis bertahan sampai hari ini itu juga karena kamu. Siapa ngomong kentir mau? Kayak lambemu tak sampluk salon mau. Aku ku sayang sama kamu. Kamu malah ngentir-ngentirin aku. Apunten iki, ngene iki gayane penceramah ngerayu jamaah. Mulane laris, sampean tiru aku engko lak laris. Dulu saya banyak dihujat, apa itu Anwar Zaid? Ceramah ngomongnya ngawur, cengengesan, kaken guyon, ngomongnya kasar. Saya enggak pernah mengkanter klarifikasi, ndak apa maneh bantah ndak. Saya hanya akan menjawab dengan bukti dan prestasi bahwa ceramah model kayak gini yang paling bisa diterima oleh semua kalangan. Kasih sayang, I love you. Pasti nanti malam kamu gak bisa tidur, kebayang terus sama aku. Buktinya di HP kamu ada aku. Sama kok aku juga sayang sama kamu. Wes nomor loro iya sayang iya. Enggak aku enggak bakal ninggalin kamu. Dah, kowe menengok, kowe menengok kok. Ngopo melok-melok. Dah, nomor loro. Nyapa to? Wong kuwi kok angel rukun, rumangsa diganggu. Mbak, sampean karo dulure kok ngono. Aku diganggu terus kok. Niki yo ketara wong urung ngerti sejatine menungsa. Wong yo ora kenek diganggu sapa-sapa. Wong mukmin niku duwe keyakinan, umpama wong sak donya kerjasama, kompak dadi siji, pengin nyusahno sampean ora bakal iso kejaba apa sing wis ditentokno karo Gusti Allah. Umpama wong sak donya ngumpul dadi siji, sepakat kompak pengin bungahno sampean ora bakal iso kejaba apa sing wis ditentokno karo Gusti Allah. Mulane man arafan nasa istaraha. Wong kuwi nek wis ngerti sejatine menungso urip niki ayem. Mergo sapa-sapa kuwi ora iso ganggu. Ora ana sing iso ganggu kula sampean. Ora ana sampe Ibnu Athaillah As-Sakandari kalek dawuh ngene. Awakmu ki aja kaya asu, ndi mau asune mau ndi ya. aja kaya asu. Maksudnya piye? Lho, asu ki nek diantem krikil, dene nggodak krikile. Soale asu ora ngerti nek krikil mencolot ana sing ngantemno. Wong asu ora tau sekolah pancene. Mun TK ora melok. Dadi nek diantem krikil iki nggodak krikile, ora nggodak sing ngantem. Mergo asu ora ngerti nek krikil mencolot ana sing ngantemno. Halo? Awakmu nek iso kaya ngene lho, Pak. Ana wong lanang diantem krikil karo wong wedok ayu. Ngantem e karo guyu. Deng. Bareng noleh ngerti sing ngantem. Kira-kira wong lanang mau nggodhak krikile napa nggodhak sing ngantem? Ya nggodhak sing ngantem, godhak sak keneke, engko suwe-suwe ndoprok. Wong ngantem iki mergo njaluk digodhak. Kok angel piye to? Nih, ana wong sing ketoke mangkelno sampean, kuwi kerikil-kerikil yang dilempar Allah kepada sampean. Allah melempar kerikil sampean, Allah minta sampean kejar. Nggodake mergo cinta. Orang kalau cinta itu pasti selalu mengejar. Kamu tuh kalau cinta sama aku, denger aku ngaji di mana, pasti kamu ngejar-ngejar aku. Iya kan? Makasih. Loh. Halo? Fafirru ilallah. Larilah kalian mengejar Allah, menuju Allah. Allah pengen dikejar. Mengejarnya karena cinta. Dadi ngapunten, sampean kadang dikei tonggo elek ambek Gusti Allah, itu kerikil-kerikil cintanya Allah yang dilempar ke sampean agar sampean mau lari mengejar Allah. Ojo ngejar kerikile, malah musuhi tanggane. Berarti asu. Duwe tonggo elek, ingat tonggo sing kelakuane elek itu sayang, itu kerikil cintanya Allah yang dilemparkan ke kamu. Kamu tuh dilempar sama Allah supaya kamu ngejar Allah. Jangan musuhi tetangga itu. Paham? Malah godak tanggane, moro kiai. Ih, njaluk donga sing diwaca weteng iso mbledhos ngono ya. Ku apa? Tangga resek. Wacane ben mbledhos wetenge. Lah diantem kerikil kok godak kerikile. Berarti padha karo ngomong asu kok karo ngingeti aku. Kenapa toh Allah kok pakai acara kayak gitu? Kalau memang Allah sayang karo menungso, wis enggak usah pakai acara gitu-gituan, langsung dilebokno swarga. Nah, itu Allah ki pengin nglebokno sampean nang swarga. Lah kuwi ana syarate. Sampean kudu dadi wong apik. Lah supaya sampean iso apik, mulo dikeki wong elek. Soale wong apik kuwi wong sing iso ngapiki wong elek. Mulane ternyata wong apik kuwi butuh wong elek kanggo praktek. Sampeyan ki terbukti api kapan sampean iso ngapiki wong elek? Lah nek ora enek wong elek, piye carane praktek? Mbok ketoke kok kaya rada ngono diomongne. Paham nggih? Paham nggih? Aku rondok susah ngaji karo wong ayu-ayu tapi oon ngene. Lih, nek ora ana wong elek, sampean ora ketara apike. Wong kuwi terbukti apike kapan iso ngapiki wong elek. Berarti wong apik butuh wong elek. Tunggale niku lho Bu, guru niku butuh.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma dan juga mata silinder. L-Hapsi madu mata celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah, dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 6.

0: Pendengar keluarga sehat LHAPSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHAPSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHAPSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHAPSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHAPSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHAPSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHAPSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHAPSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHAPSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHAPSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHAPSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHAPSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHAPSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHAPSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHAPSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

guru niku butuh murid sing bodoh kanggo praktek. Guru ketok kualitasnya niku kapan iso minterke bocah bodoh. Ono bocah asale bodoh diulang karo guru kuwi dadi pinter. Ketok kualitasnya. Paham? Ya kaya kula ceramah bareng ngenten iki butuh jamaah sing bodoh. Tak nggo praktek. Makane matur suwun jenengan kersa rawuh saged kula damel praktek. Lah nek wonge pinter-pinter piye leh praktek? Wong pinter kok diceramahi. Ngono lho, Bu. Lah saiki kuwi aneh kok. Ana sekolahan iki ora gelem nrimo murid sing bodoh. Sing diterima sing pinter-pinter tok. Seleksine ketat. Sekolah yang katanya unggulan, standar internasional, itu yang diterima cuma sing pinter-pinter tok karo sing sugih-sugih. Nggih napa mboten? Aneh. Lah sing anake wong melarat-melarat kaya wong pojok ngene iki. Wis melarat oon pisan. Lho berarti ora entuk sekolah nokono kuwi. Lah kapan pintere? Padahal sekolahan dibangun itu tujuannya nggo minterke bocah bodoh. Lah iki bocah bodoh kok ora diterima. Aneh to. Sekolahan sing diterima mek sing pinter-pinter tok. Iki padha karo wong bangun rumah sakit, begitu bangunannya dadi dikei tulisan, rumah sakit ini hanya menerima pasien orang-orang sehat. Sing lara ora diterima. Aku heran kok aku. Sekolah yang unggulan, yang favorit, yang standar internasional, kuwi sing diterima mek sing pinter-pinter tok. Sing iso sekolah nang kono anake wong sugih-sugih tok wong bayare larang. Lha terus anake wong pojok lho kapan pintere lek ngono modele? Iki tak usulno kok nang gone presiden terpilih. Sekolah-sekolah unggulan sing di calon bupati ini yo eling-elingen ini pokoknya kapan dadi perhatikan wong melarat-melarat soalnya calon apa wae calon DPRD, bupati, gubernur sing dadi ini mesti sing didukung mayoritas wong melarat soalnya wong melarat itu dungane mandi tenan nanti perhatikan halo. Lah sekolah unggulan ki harusnya sasarannya ki nonggone desa-desa yang SDM-nya rendah supaya bisa mengejar ketertinggalan dengan yang di kota-kota. Enggak kok, sekolah sing api-api sing unggulan ini malah ning kota-kota. Wong kota tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter. Lah sing desa ya tambah goblok, tambah goblok, tambah goblok. Sama kayak bantuan ekonomi, harusnya sasarannya ning gone pelosok-pelosok yang ekonominya masih rendah. Supaya bisa mengejar ketertinggalan, jadi yang kaya tetap kaya, yang miskin jadi kaya. Niki enggak, yang kaya makin kaya, yang kere makin kere. Soalnya perekonomian dikuasai oleh mereka-mereka yang punya kekuasaan, mereka-mereka yang kaya. Oh no, kok? Oh, krungu dhewe, buktikan dong. Ngono kuwi, eling-eling sono wis dadi bupati. Halo. Halo. Pokoknya lek mementingkan wong melarat tak dongano muga-muga dadi. Tapi lek mentingno sing bolo-bolone tok sing suge-suge tok keluargane tok muga-muga ra dadi. Yes. Ya aku calon sapa wae tak dongakne ngono. Ya Allah, kalau memang beliau memang terbaik untuk Kabupaten Sragen, membawa maslahah, manfaat dan barokah untuk Kabupaten Sragen, jadikan beliau pemimpin Sragen, jadikan beliau Bupati Sragen ya Allah. Ngono. Iya apa mana izin dari panitia Khatmil Quran dan Karang Taruna minta waktu untuk infak dan ada calon bupati Sragen Mas Sigit Pamungkas nggih kan tak pikir amplop lho kok tambah aku dikongkon ngemis lho. Sik tok iki wong-wonge ora mikir gak gelem mau-mau. Aku ki ape pindah kok rumangsane aku ono kene tok ngono apa ya.

0: Ya terserah Mas Sigit to kadang. Pengen dadi apa orang. Roto-roto ngono. Menengo ya menengo. Lah wis wis, padha karo niku lho Bu. Dokter kuwi butuh wong loro. Nggo apa? Praktek. Wong dokter niku ketok kualitasnya kapan iso marekne wong loro. Ya kabeh sing marekne Gusti. Tapi kan wasilahe dokter. Jadi dokter iki butuh wong loro kanggo praktek. Makanya dokter nek ditekani wong loro mboten nesu. Ora ana dokter ditekani wong loro kok muring-muring ora enak. Kok nek waras ora tau rene. Nek geringe demek-demek rene mboten enten, mboten enten. Dokter ditekani wong loro yang guyu kok. Lah sampean kok dangu mboten mriki ngono. Monggo pinara. Napane Pak sing sakit Pak? Buka Pak dokter niki lho. Nganu niki kok kaku nang ra kena ditekuk. Apa nih sing kaku? Gulune lho gulune. Kayak obat. Mangkele obatnya telas kok tasik dereng saged ditekuk ya mriki meleh. Ngono. Oh nah, wes wes wes. Ijin tunggale Pak Kapolsek, polisi ki yo butuh maling. Nggih, kanggo apa? Kanggo praktek. Polisi ketok kualitase kapan wilayah hukumnya aman, kondusif, terkendali. Tadinya banyak kriminal, banyak pencurian, akeh maling. Begitu beliau jadi Kapolsek, aman. Soalnya malingnya bolone dhewe. Loh, artinya meneng aku tak antemi pisan durung rampung. Artinya Pak Kapolsek itu bisa menundukkan maling-maling itu dengan cara beliau pendekatan persuasif dan sebagainya. Ngono lho, mulane pengen cepet munggah pangkate ya kerja sama karo maling. Dadi Oke. Sing rondo. Ya, sing rondo ping telu maju. Ayo. Ndak harus 3 kali. Pokoknya sekali enggak apa-apa. Ayo mriki monggo. Nih, aja akeh-akeh. Halo kene iki pabrik rondo kene iki. Aja akeh-akeh. Ya wis mriki enggak apa-apa satu. Bentar yang lain bentar. Bentar to. Oh kabeh engko maju engko. Leh. Oh. Aku ki wedi karo rondo. Dua saja, dua mawon, dua rien. Yang lain duduk. Bu, yang lain duduk. Embo. Yang lain duduk. Habis ini aku manggil anak yatim, gak rondo, opo. Ini rondo kakean. Mau kan aku karepku rondo ping telu. Ayo ngene iki. Nggih, nun sewu nggih, kula ten nginggil nggih. Ayo bu, salam Rian.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten ibu? Asmane pun sinten? Sinten?
1: Butar sini Pak Haji.
0: Butar sini, masya Allah. Aku jajar rondo langsung kemeringet. Dalemipun bundi.
1: Sragen iki Pak Haji.
0: Lah nggih Sragen niku kecamatan.
1: Sragen Lor, Nglorok, Kabupaten Sragen.
0: Oh, Nglorok, Kabupaten Sragen. Jenengan tasik keluarga kalau sing gak ada damel ni.

0: Makane kok ditunjuk-tunjuk. Derek rewang to niki mau critane mriki?
1: Mboten, Pak Yai.
0: Terus?
1: Lajeng mriki mawon.
0: Lajeng mriki mawon. Nggih, pangapunten, pangapunten. Putrane pinten?
1: 3, Pak Yai.
0: 3?
1: Nggih.
0: Rondo mulai tahun pinten?
1: Setunggal tahun.
0: Oh, setunggal tahun. Kapundhut. Bapaknya kapundhut?
1: Nggih.
0: Oh, ya, kapundhut sek setahun. Putrane 3, pengumuman. Pengumuman. Putrane pun nenten sing keluarga napa dereng?
1: Sampun.
0: Alhamdulillah pun gak ada putu berarti.
1: Sampun Pak Yai kalih.
0: Lho ya putune wis kalih. Tapi kan sek tahes. Nah, sabar jenengan Bu, jenengan sabar. Napa ngomong putra-putrane. Insyaallah, masyaallah, masyaallah. Remen dugeni pengajian.
1: Alhamdulillah.
0: Ket mulai riyen almarhum tasih wonten.
1: Nggih.
0: Insyaallah. Seneng. Wih, apa guyu ae. Aku ngene iki biasane pinter ngomong, nek sing ngene iki malah gak iso ngomong aku. Apa takon nopo tambah bingung kabeh aku ngene iki. Tambah bingung kabeh grogi tenan. Niku kok lah niku arep tak takokne ngopo tase kok disangkluk ning mburi niku isine nopo?
1: Mboten wonten isine, Pak.
0: Ya ora ngandel oleh tak periksa apa ora.
1: Minuman.
0: Oh, HP minuman, heeh, yeah. Karo make up.
1: Boten, boten, boten, boten.
0: Boten, boten nggih. Temen pengajian niki nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Niki menurut jenengan pira jamaah sing teko iki?
1: 10.000 mbok menawi. Oh, langkung. Nggih, 10.000.
0: Aku ya ora ngitung siji-sijine. Ya sampun, tak paringi sarung. Selawatan saged.
1: Lha aku ajeng napa sarung, Pak?
0: Putrane gak ono sing lanang.
1: Lah pun gadah kathah sarung, sanese mawon.
0: Nyoh, go mulih.
1: Pun griya pun wonten, Pak. Griya sampun wonten, alhamdulillah.
0: Lha iku ono tasmu ya wis ono duwike.
1: Namung 700, Pak.
0: Namung 700. Walah, tibake munggahke apa njaluk duwit tibake. Damel napa sarung jir? Berarti isine sarung bareng wis ora pengen dhek wis ana.
1: Mboten.
0: Ya wis nggih ampun. Selawatan sik engko tak kei dhuwit. Ayo coba ora. Iki kan Maulid Nabi.

0: Tan halu bihe ohatu sampun
1: sampun. Kae kancik tiwas sampe ditabuhi. Sampun, nggih, Mpun. Sing ten wingking jenengan wonten calon bupati, namine sinten?
2: Sinten, Pak?
1: Namine sinten?
2: Pak Sigit.
1: Tepang mboten?
2: Nembe menika. Nembe menika, Pak.
1: Kepanggih.
2: Nggih, kepanggih, namung nggih ngertos saking gambar-gambar.
1: Oh, ngertos. Nggih. Menurut jenengan remen mboten kali Pak Sigit?
2: Insya Allah remen, Pak.
1: Masya Allah. Coba Pak Sigit didongake.
2: Nggih, mugi-mugi mangke taun menika saged dados Bupati Sragen. Mugi-mugi panjenengan amanah saged ngemong kalih masyarakat sedaya, Pak.
1: Pak. Kei duwe, Pak. Saman lo didongakno. Ayo paringi.
3: Pak, Pak Yai,
1: dalem.
3: Nanti saya kasih dolar.
1: Oh, malah dikei dolar ya lo. Masya Allah. Ya wis. Wis menengo, menengo sing sing maringi Pak Sigit. Wis, lah iki lho diparingi. Lho, niku Bu Sigit nggih. Pun niku. Halo, halo, halo senenge. Kene kene lewat kula, Pak. Lewat kula, Pak. Serakah. Monggo Pak Sigit diparingi Pak Sigit.
3: Karena dalam. Karena beliau janda, yeah. Kan di Quran ada perintah menyantuni janda.
1: Terus
3: nanti saya kasih janda kalau ini bukan dolar, nanti saya kasih dolar ini rupiah. Nanti saya kasih.
1: Enggak apa-apa, rupiah ini nek nuker dolar tambah bingung. Mending dolare kayak no aku. Wong ngono kok dikekno dolar. Wis gawe rupiah ae, nggo tuku beras, nggo tuku apa kono.
3: Nggih.
1: Rasa cerewet. Engko nek Pak Sigit tak penging tak tahan malah rantuk duit ngo. Rewel. Paringi Pak Sigit, paringi. Nah. Ini satu contoh saja. Insyaallah nanti ke depan beliau Pak Sigit insyaallah akan lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat insyaallah. Ke depane ngono. Nggih. Endel. Munggah ora tak kokon foto malah njaluk foto. Menemu mudhun. Lah iya setunggale jenengan sampun. Wis. Dari sini.
2: Ampun lari lho, Pak.
3: Mudhun.
1: Menemu mudhun. Dari sini iki setunggale. Bu, monggo salam riyen, Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ara gak usah nyolong fotoku dari sini. Eh, nang ngono nang

0: ini pun bundi.
1: Tegalsari.
0: Tegalsari.
1: Sagen kota. Kalian rencang-rencang saking Darul Ilmi.
0: Walah, iku Darul Ilmi Haru, Darul Ilmi Subhanallah. Keren. Darul Ilmi cantik-cantik semuanya.
1: Alhamdulillah.
0: Semangat nggih. Majelis Taklim Darul Ilmi.
1: Nggih.
0: Niku rutinane
1: setiap Senin sore.
0: Setiap Senin sore.
1: Nggih. Wonten dalemipun Ibu Mulyani Cahaya Baru.
0: Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Ibu Mulyanti Cahaya Baru. Niku rutinan tiap Senin sore. Konsumsinya dari Ibu Mulyanti
1: iya,
0: semua.
1: Semua.
0: Semuanya ya. Iya. Enak, gak usah bondol. Mudah-mudahan tambah barokah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Seneng Bekah. Aku. Seneng aku lek ana ngene. Jenengan pun pinten tahun derek Darul Ilmi? Udah berapa tahun?
1: Kira-kira setengah tahun.
0: Setengah tahun.
1: Nggih.
0: Ngapunten. Menjanda udah berapa tahun?
1: 7 tahun.
0: Alhamdulillah. 7 tahun. Dadi mboten berarti mboten ada keinginan untuk menikah lagi.
1: Dereng.
0: Oh, dereng. Putrane pinten putrane?
1: Kale.
0: Sampun keluarga.
1: Dereng.
0: Kali-kali ya dereng, tes kuliah.
1: Sampun nyambut damel.
0: Kali-kali ya.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah berarti sukses.
1: Amin.
0: Mengantarkan putra-putrane.
1: Amin. Ya,
0: ini hebate. Nek rondoi sukses, nek dudoi akeh gak sukses. Tokoh-tokoh hebat itu rata-rata hasil didikane rondo, kan. Duh, lah iya toh. Syekh Abdul Qadir Jailani didikane rondo. Imam Ghazali didikane rondo, Imam Syafi'i didikane rondo, Tese Halid ramane kapundhut, Gus Dur hebat didikane rondo. Ora mane Gus Dur iki umur 39 tahun pun sedo. Didikane rondo wong hebat-hebat Presiden Republik Indonesia iki rata-rata didikane rondo. Bung Karno masih kecil bapake wis kapundhut. Didikane rondo, Pak Harto. Iki didikane rondo. Dikandani kok. Pak SBY juga didikane rondo, Gus Dur didikane rondo, Pak Jokowi didikane rondo. Hidup rondo. Loh, wong wedok ditinggal mati bojo, duwe anak cilik-cilik. Ngono ku iso telaten ngrumat anake sukses ngono. Lah nek wong lanang ditinggal mati bojo dadi duduk, duwe anak cilik-cilik, orang rumah anake dhewe malah mikirno anake tanggane. Dikandani kok top mulane sok mben. Sok mben. Sing mlebu swarga dhisik dhewe iku ternyata rondo.
1: Amin.
0: Berarti as-sabiqunal awwalun diperintah untuk masuk surga. Ternyata dibalap bus sekelompok wanita. Wih heran. Lho kami kan masuk surga pertama. Lho ini kok didahului wanita-wanita rombongan siapa ini? Dijelaskan ternyata mereka adalah perempuan-perempuan yang ditinggal mati suami. Jadi janda, punya anak-anak yatim. Ikhlas mendidik anak-anaknya dan mengantarkan anak-anaknya menjadi solih-solihah.
1: Amin. Amin.
0: Lah nek sampeyan pengen masuk kelompok iki engko tekan omah bojomu Pate Nono. Bontop wes. Seragen sebentar lagi juga mau pilkada. Kula nderek titip kalaupun beda pilihan tetap jaga persaudaraan dan kerukunan. Oke? Okay? Oke. Okay? Namanya demokrasi. Mas Sigit juga begitu. Insyaallah Mas Sigit juga sudah paham tidak akan membenci kalaupun ada masyarakat yang tidak memilih beliau dan akan berterima kasih kalau masyarakat mendukung dan mendoakan Amin. Beliau. Ngoten Mas Sigit nggih. Ini jiwa kesatria seorang pemimpin harus seperti itu. Menurut jenengan Mas Sigit niki sae napa mboten?
1: Sae sangat.
0: Nang arepe ngomong ngono. Tapi insyaallah niki tulus Mas Sigit. Jawabannya spontan ini tulus, saya tahu persis tulus. Ayo saya ini pertanyaan, Mas Sigit niku putrane berapa?
1: Dua.
0: Ya bener.
1: Seperti nomornya, pilih nomor dua.
0: Malah kampanye iki. Daleme pundi Mas Sigit? Daleme pundi?
1: Dekat. Mojorejo.
0: Mojorejo. Dongane, dongane.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Semoga untuk pemilihan bupati tahun ini Bapak Sigit Pamungkas dan Bapak Suroto menjadi bupati dan wakil bupati Seragen terpilih. Amin ya rabbal alamin.
0: Niki mboten kampanye lho, ndongakno. Sapa sing ngomong kampanye? Dan niki kok sing ngomong. Aku yo gak duwe hak suara nanggone Sragen. Ngono lho. Kayak duwe, Mas. Ini rupiah, Ustaz.
1: Matur nuwun, Bapak. Parunge pun, Bapak.
0: Ha, iki lho bener ra kaya dar sini. Wes. Eh, sarunge cap apa?
1: Mangga.
0: Mangga, memang sarung mangga udah mendunia kok. Ingat Abah Anza, ingat sarung mangga. Ayo kata-kata dulu untuk sarung mangga. Sarung mangga, ayo.
1: Sarung mangga.
0: Sarungnya dipakai, mangganya diemplok atau piye ngono loh. Lu kata-kata sing apik ngono. Ayo, sarung mangga.
1: Sarung mangga, sarungnya Pak Kiai Haji Anwar.

pukul 6 lebih 30 menit. Anda sedang mendengarkan Radio Galasika FM, paling luas jangkauannya.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Saudara pendengar, apakah Anda adalah salah satu yang mempunyai keluhan sakit gigi di saat musim dingin seperti ini? Atau Anda adalah salah satu yang memiliki gigi berlubang? Kami dapat memahami kalau derita yang Anda alami pasti sangat menyiksa. Karena sakit gigi banyak dialami oleh banyak orang, yang tua, dewasa, remaja maupun anak-anak. Walaupun sakit gigi bukan penyakit yang berat, tapi jangan Anda remehkan. Karena di dalam gigi tertanam saraf-saraf penting yang berhubungan dengan otak dan panca indera. Pakailah Prosagi. Prosagi diramu khusus dari berbagai macam tanaman obat asli Indonesia dan Timur Tengah seperti sirih, propolis, minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan saja 2-3 tetes pada gigi berlubang setiap 2 jam sekali dan oleskan pada gusi yang bengkak dengan menggunakan kapas. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI.
1: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667.
2: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. 93,6
1: The Real Music Station. Tembakau adalah salah satu zat legal yang paling banyak digunakan di dunia, namun juga menjadi sumber kontroversi kesehatan terbesar. Tembakau memiliki nama ilmiah Nicotiana tabacum. Penelitian menunjukkan, daun ini mengandung lebih dari 7.000 zat kimia. Namun di antara semua itu, ada satu zat yang paling dikenal, yaitu nikotin. Nikotinlah yang menjadikan tembakau berbeda dari tanaman lain. Zat yang memikat sekaligus menjerat, memberi rasa nyaman sesaat, namun menumbuhkan ketergantungan yang tinggi. Daya tarik nikotin inilah yang membuat tembakau menyebar ke seluruh dunia. Dari Amerika dibawa para penjelajah dan pedagang Eropa, hingga akhirnya pada abad ke-17 tembakau tiba di Nusantara. Awalnya ditanam di Jawa Tengah, lalu menyebar ke Jawa Timur dan Madura. Pulau Madura, yang dikenal dengan tanah kapurnya yang kering dan musim kemarau yang panjang, awalnya bukan wilayah yang dianggap ideal untuk pertanian. Namun, melalui interaksi perdagangan dan migrasi petani dari Jawa, benih tembakau akhirnya sampai ke Madura. Di tangan petani lokal, tanaman ini justru menemukan tempat yang cocok. Masyarakat Madura mengembangkan cara tanam yang sesuai dengan kondisi alam mereka, dengan cara memanfaatkan musim hujan yang singkat untuk menumbuhkan bibit, lalu mengandalkan panas matahari yang kuat untuk mengeringkan daun. Hasilnya adalah tembakau dengan daun lebih kecil, namun beraroma tajam dan berkualitas tinggi. Sejak saat itu, tembakau Madura menjadi bagian penting dalam rantai produksi rokok kretek di Indonesia. Daun tembakau dari Madura kemudian dikenal sebagai bahan campuran yang memperkaya rasa dan aroma, sehingga permintaannya terus meningkat. Hari ini, tembakau Madura ditanam terutama di Pamekasan, Sumenep, dan Sampang. Produksinya menyumbang bagian penting dari hampir setengah total tembakau Jawa Timur. Di lahan kecil yang telah dipersiapkan, petani menggemburkan tanah dengan cangkul, membersihkan gulma, lalu meratakan permukaannya. Tanah yang gembur ini akan menjadi media awal bagi bibit tembakau untuk tumbuh. Benih-benih tembakau yang halus, seperti butiran pasir, ditaburkan dengan hati-hati. Agar tidak terbawa angin atau hujan, petani sering mencampurnya dengan abu atau pasir halus. Setelah itu, benih ditutup tipis dengan tanah, lalu disiram dengan air secukupnya. Untuk melindungi benih yang masih rapuh, petani membuat naungan sederhana. Naungan ini menjaga kelembaban dan melindungi bibit dari teriknya matahari atau derasnya hujan. Selama berbulan-bulan, tembakau dirawat seperti anak sendiri. Petani membersihkan gulma, menabur nutrisi untuk kesuburan, dan menjaga agar air hujan tidak berlebih. Namun, segala kerja keras ini selalu berpacu dengan alam. Ketika tiba waktunya, daun tembakau dipanen secara bertahap, mulai dari daun paling bawah hingga pucuk terakhir. Tidak sekaligus, karena tiap lapisan daun memiliki tingkat kematangan berbeda. Daun yang baru dipetik tidak langsung dijemur, melainkan dikumpulkan dan digulung. Gulungan ini bertujuan agar daun tetap segar dan lentur saat akan dirajang. Setelah cukup terkumpul, daun-daun itu dibawa ke tempat perajangan. Disinilah proses penting dimulai. Daun tembakau yang masih basah disusun rapi, ditumpuk, lalu dirajang menggunakan pisau khusus. Ketajaman pisau menentukan kualitas hasil rajangan. Potongan yang tipis, halus, dan seragam akan menghasilkan tembakau yang lebih baik. Rajangan segar, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Jemuran ini dilakukan di halaman rumah atau tanah lapang yang bersih, menggunakan alas bambu atau terpal. Dari hijau segar, warnanya berubah keemasan, lalu menjadi coklat matang. Proses alami ini bisa memakan rentang waktu beberapa hari, dan jika satu hari hujan dapat menghancurkan seluruh hasil kerja. Di bawah sinar matahari Madura, tembakau tak hanya mengering, tetapi juga membentuk karakter rasa dan aroma yang khas. Ketika dihirup, aromanya tajam dan kuat, ciri khas tembakau Madura yang membuatnya diburu pabrik kretek nasional. Namun, tembakau Madura bukanlah satu jenis saja. Pulau ini menyimpan beberapa varietas. Yang paling terkenal adalah varietas Rajangan Madura. Terdapat juga varietas Perancak, varietas Gunung Sekar, varietas Kasturi, dan yang terakhir, varietas Sabrang. Tembakau Madura bukan sekadar untuk dijual. Ia adalah jantung dalam racikan rokok kretek Indonesia. Dicampur dengan cengkeh dari Maluku dan tembakau dari daerah lain, Rajangan Madura memberi karakter kuat pada rokok yang kini dikenal sebagai warisan budaya dunia. Tanpa tembakau Madura, kretek tidak akan memiliki cita rasa yang sama. Namun, perjalanan tembakau tidak berakhir di ladang. Di pasar, harganya ditentukan oleh tengkulak dan pabrik. Petani hanya bisa menunggu seringkali dengan cemas. Harga bisa melambung tinggi, tapi bisa pula jatuh drastis dalam semalam. Bagi banyak keluarga, nasib hidup satu tahun penuh bergantung pada timbangan di hari jual. Meski penuh ketidakpastian, bergantung pada cuaca, tanah, dan nasib pasar, tembakau tetap menjadi kebanggaan. Setiap akhir panen, masyarakat merayakannya dalam festival tembakau. Di desa-desa Madura, tradisi rokat digelar sebagai tanda syukur kepada sang pencipta atas hasil bumi yang diperoleh. Tembakau bagi mereka bukan sekedar tanaman, tetapi adalah doa yang dipanjatkan, syukur yang diwujudkan, sekaligus pesta yang menyatukan seluruh warga. Dari ladang kering yang ditanami dengan kerja keras, lahirlah sebuah tradisi yang menjadikan tembakau bukan hanya komoditas, melainkan juga identitas dan kebersamaan. Bagi mereka, bertani tembakau berarti bekerja keras di bawah terik dengan hasil yang tak pasti. Pertanyaan pun muncul, bagaimana nasib pulau ini jika daun emas perlahan kehilangan nilainya?

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan

dari Tugu Uni 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: pagi, pulang malam, ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo. Malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih loh rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L. Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L. Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L. Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Nama saya Riza, usia saya 23 tahun. Beban memang tidak pandang usia, termasuk saya yang masih mahasiswa. Tadinya saya bingung, tapi akhirnya saya temukan solusinya, sampo noni. Setelah rutin menggunakan sampo noni, rambut saya nggak beruban lagi. Tadinya saya berpikir sampo ini semir, ternyata bukan. Kalau semir hanya melapisi rambut, tapi kalau sampo noni memberi nutrisi atau vitamin pada rambut dan kulit kepala, sehingga rambut menjadi sehat dan hitam.
1: Penggunaan pewarna pada rambut yang terbuat dari bahan kimia akan menyebabkan kita menanggung resiko di kemudian hari seperti kanker kulit. Untuk kecantikan dan bergaya, Anda harus memilih produk yang aman dan diyakini bebas dari efek samping. Sekarang telah hadir Sampo Noni, produk yang terbuat dari herbal yang aman tanpa bahan kimia. Sampo Noni menghilangkan ketombe dengan cepat, menyuburkan dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketombe tanpa efek samping.
2: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
1: 93,6 The Real Music Station.
2: Inilah proses panen asam jawa, tanaman tropis yang tumbuh subur di berbagai wilayah Asia dan Afrika. Buah sederhana ini telah lama menjadi bumbu utama dalam masakan, bahan obat tradisional, sekaligus komoditas bernilai ekonomi tinggi. Namun di balik rasa asam yang khas, terdapat proses panjang yang menuntut ketelitian, kesabaran, dan pengetahuan turun-temurun. Hari ini, kita akan menyusuri perjalanan buah asam, dari panen tradisional, pengolahan, hingga sejarah kolonial yang menjadikannya bagian penting dari perjalanan Nusantara. Pohon asam jawa memiliki nama ilmiah, Tamarindus indica, termasuk dalam keluarga kacang-kacangan. Buahnya berbentuk polong memanjang, berisi beberapa biji keras berwarna coklat tua yang tertanam di dalam daging buah lengket dan berasa asam. Pohon ini dapat hidup lebih dari 100 tahun dan beradaptasi baik di wilayah tropis, dengan sinar matahari penuh serta tanah yang cenderung kering. Saat masih muda, buahnya berwarna hijau, lalu berubah menjadi coklat keabu-abuan ketika matang. Satu pohon dewasa mampu menghasilkan hingga 2 kuintal polong setiap musim panen. Di berbagai daerah di Indonesia, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura, pohon asam menjadi bagian dari lanskap pedesaan. Tumbuh di tepi jalan, di tengah ladang, dan di halaman rumah. Berfungsi sebagai peneduh sekaligus sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. Proses panen dilakukan ketika kulit polong mulai mengering dan retak secara alami. Tanda bahwa kadar asam di dalamnya telah stabil dan siap diolah. Petani memetik buah dengan berbagai cara, ada yang memanjat langsung ke cabang pohon. Dan ada pula yang menggunakan galah bambu panjang untuk menjangkau bagian tertinggi. Buah yang telah dipetik dikumpulkan dalam keranjang besar, lalu dijemur di bawah sinar matahari selama 2-3 hari. Tujuan utama dari proses ini adalah menurunkan kadar air, memperkuat aroma, serta memperpanjang masa simpan secara alami. Metode pengeringan tradisional ini tetap menjadi pilihan utama para petani karena tidak memerlukan bahan pengawet kimia dan mampu mempertahankan karakter asli buah. Proses sederhana ini menjadi kunci terciptanya rasa khas asam jawa yang kuat dan tajam. Sebagian pabrik dan pedagang memilih menjual asam jawa dalam bentuk utuh. Masih berkulit, berisi daging dan biji, serta dikemas dalam kardus kecil 5-8 buah per satuan. Bentuk ini banyak dijumpai di pasar ekspor Asia Selatan, Timur Tengah, dan juga di pasar lokal Indonesia sebagai produk.